Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Jadi di Surakarta itu lagi ramai terkait nanti malam Kawarasi ke agendanya sampai dengan sekarang masih masih menjadi sorotan di media sosial. Ada dua kubu yang sama-sama mengklaim kepemimpinan Keraton Kasunanan Surakarta kan. Yang pertama adalah Pakubuwono XIV Purbaya. Kubu ini menganggap beliau sebagai raja sah penerus Pakubuwono XIII dan telah menjalankan kegiatan resmi keraton. Nah, sementara Pakubuwono XIV Mangkubumi, kubu ini juga mengklaim legitimasi kepemimpinan dan menggelar kegiatan adat sendiri. Kubu 1 Pakubuwono XIV Purbaya, tokohnya adalah KGPH Purbaya, sebelumnya menjabat sebagai putra mahkota dengan gelar KGPAA Hamangkunegoro. Ini berpendapat bahwa Purbaya telah ditetapkan sebagai putra mahkota sejak 2022 dan tidak boleh terjadi kekosongan tahta setelah raja wafat. Kemudian di kubu 2, Pakubuwono XIV Mangkubumi atau Hangabehi, tokohnya adalah KGPH Hangabehi, itu ditetapkan sebagai putra laki-laki tertua dari Pakubuwono XIII dan penetapan raja seharusnya dilakukan setelah masa berkabung dan melalui mekanisme adat dan lembaga adat serta sebagian keluarga besar Keraton juga dikukuhkan sama-sama memiliki event atau memiliki agendanya. Ada dua agenda adat, ada dua struktur kepengurusan, dan saat ini ada dua pihak yang mengklaim mewakili Keraton Kasunanan Surakarta. Karena kedua kubu ini sama-sama menganggap penobatan pihak lawan yang adalah tidak sah. Maka dari itu kita sering mendengarkan sekarang di Surakarta itu rajane wae ana loro terus aku mah melu sing ngendi.
1: Kubu siapa gitu ya.
0: Secara praktik kedua kubu masih aktif ini menjalankan kegiatan masing-masing sembari mengklaim mempertahankan agenda dan acara adatnya masing-masing. Bahkan nanti malam itu infonya yang ramai di media sosial akan ada dua kirab malam satu suro, karena masing-masing raja akan mengadakan, karena mereka punya istilahnya punya hak dan juga punya legitimasi ya, terkait klaim kerajaan mereka masing-masing. Dan ini adalah yang pertama dalam sejarah pelaksanaan agenda di wilayah Keraton Surakarta ya. Kok bisa ada dua raja dalam satu keraton gitu. Tapi prinsipnya kalau aku buka dari rilisnya pemerintah kota Surakarta ya, ini rilis dari pemerintahannya, betul. Kalau dari pemerintahannya sih pemerintah kota Semarang nanti
1: Surakarta.
0: Informasinya apa?
1: Pemerintah kota Surakarta.
0: Lah ya, pemerintah kota Surakarta itu nanti akan mengikuti dinamika di lapangan. Tapi disiapkan pukul 23:30 itu jadwal yang sementara masih dicarat oleh pemerintah kota Surakarta. Pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Pakubuwono XIV Purbaya saat rapat juga dengan Kementerian Kebudayaan, dan selama ditunjuk sebagai pelaksana Keraton Solo, Tejo Wulan akan bersikap netral selama masa agenda kirab malam satu suro. Gitu katanya pemerintah kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta juga sudah menyiapkan rute-rute dan juga lokasi-lokasi Kawarasika yang nanti diperkirakan akan ada 2.500 peserta kirab yang akan digelar di Kota Surakarta.
1: Nah, moga yang kepingin ikut bisa datang langsung nonton, menyaksikan atau ikut kirab.
0: Kalau dari pemerintah Kota Surakarta sendiri merilis agenda selama ini yang tetap terjadwal di Kota Surakarta ya tetap satu ya. Nanti pada tanggal 16 Juni 2026 pada pukul 23:00, di mana penutupan dan juga pengalihan arus itu sudah dilakukan sejak jam 20:00 sampai dengan selesai. Itu kalau pemerintah Kota Surakarta kemarin sudah duduk bersama ya kan, dan dari pemerintah Kota Surakarta sendiri mengatakan pemerintah Kota Surakarta bersikap netral. Selain itu juga Pura Mangkunegaran juga

0: putri njumbuhaken. Sak perlu nindakaken pakaryan hanyeng kuyung hajat dalam kirap pusaka malam satu suro B 1900 swidak. Monggo ndadekaken sumurup sarta tumuli kahestokno.
1: Kahestokno itu apa toh?
0: Laksanakan.
1: Oh.
0: Dilaksanakan.
1: Kalau jumbuhaken
0: itu
1: apa?
0: Jumbuhaken itu disesuaikan.
1: Oh.
0: Jumbuhaken itu menyesuaikan. Jumbuh. Jumbuh itu sesuai. Nek sing putri menyesuaikan gitu, sing kakung nganggo jawi jangkep cemeng. Cemeng itu hitam.
1: Cemeng itu warna hitam.
0: Hitam. Hanyeng kuyung ngerti ra?
1: Hanyeng kuyung itu meramaikan.
0: Menyeng kuyung ya, ikut serta itu loh, menyeng kuyung.
1: Oh alah. Ya wis ya wis nggih, pokoknya good luck aja lah ya, semoga lancar.
0: Tanda tangan siapa nih yang tanda tangan
1: bawah? Kegiatan di Surakarta. Nah, ini nih tanda tangan yang bawah adalah
0: siapa nih?
1: Ini
0: si Kraton Surakarta Hadiningrat Pangageng Parentah Kraton KGPHA Panembahan Doktrandes Dipokusumo MSI. Oh, ini bagian pemerintahan di Kraton.
1: Oh.
0: KGPHA.
1: Berarti istilahnya sekarang apa, karena ada istilahnya klaim di dua raja, mereka punya pemerintahan internal masing-masing juga.
0: Mungkin ini yang kayak sekretarisnya gitu toh, Pangageng Parentah. Jadi wong sing sok dipasrai untuk perintah-perintah ini bapak ini.
1: Alah ya, maksudnya berarti istilahnya dalam tanda petik ya nyun sewu ya, surat edaran kayak gini tuh berarti ada dua.
0: Ada. Lah mungkin kalau yang dua-duanya mengadakan acara mungkin ada dua. Atau bagaimana kurang tahu nih untuk terpnya. Pak Didi Sigit yang tahu nih.
1: Baru tahun ini ya kayaknya ada rame-rame kayak gitu ya.
0: Itu KGPHA Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Adipati siapa gitu.
1: Oh. Gelarnya. Kamu enggak pengen dapat kanjeng-kanjeng gini po? Bisa enggak sih kamu dapat kanjeng-kanjeng gini?
0: Ya, kalau kita punya dedikasi terhadap keraton, punya apa namanya? Keahlian misalnya ada di dalang, penari, pengerawit, bisa kita menjadi abdi dalam seperti itu. Dengan surat kekancingan atau surat
1: keterangan. Tapi kamu boleh di Semarang.
0: Ya boleh lah, kayak Pak Didi Sigit, Pak Kasti, teman saya itu kan abdi
1: ini
0: dalam.
1: Ini Mas Yani juga? Pak Mas Yani.
0: Iya, datangnya kan setiap ada ini undangan kayak begini atau
1: seru banget.
0: Acara apa, tinggalan dalam atau apa gitu, rawuh atau sowan di keraton untuk mengadakan acara ini. Matur nuwun Bapak KRT Mas Yani CN. Dari mana nih beliau nih? Semarang apa?
1: Demak? Ya, ini Pak Mas Yani dimanapun iki.
0: Karena kan banyak abdi dalam dari Demak, dari Kudus, Semarang juga banyak.
1: Oh. Pak Heri, selamat pagi. Ini situasi peringatan malam satu, malam tahun baru Hijriah di lingkungan saya semalam loh ini. Nih, lihat menunya nih.
0: Sama, mirip-mirip.
1: Tempe tahu, gudangan, ayamnya juga ayam kampung.
0: Engkong.
1: Engkong, betul sekali.
0: Dan tidak lupa ndok belah.
1: Mantap sekali. Wah, pagi-pagi kenyang ya pagi hari ini. Pak Sol Sahputra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melaporkan lalu lintas dari Ungaran ke Samban, balik lagi ke Ungaran, lancar cenderung sepi perjalanannya. Sip, tanggal merah Pak Sol Sahputra ya. Lancar. Pak Hari Ratmoko nih, wah kok saya banget Bung Jamal.
0: Nggih to menika rencang panjenengan kok.
1: Pak Jamal,
2: pagi ini di kawasan lapangan Pancasila ada kegiatan pawai ta'aruf.
1: Oh, udah pada kumpul.
0: Iya nih.
2: Baru satu Muharram 1408 Hijriah ya.
0: Oh, itu
2: ada ketersendatan di jalan akses keluar masuk menuju lapangan Pancasila. Nah, ini nih jalan Tentara Pelajar ini yang macet nih ya. Peserta dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, rute antara lain dari lapangan Pancasila menuju jalan Sucipto, lalu ke Pagadean, Pegadaian Muhammad Yamin, kemudian ke Jangan Langengin Sari, ke Hotel Wahid, kemudian ke Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Diponegoro, Walter Mohon Cidi, kembali ke lapangan dan Pancasila, Jalan Kartini, lalu ke Pancasila lagi. Itu rute yang terdekat.
1: Oke, wah matur suwun informasinya Pak Jamaluddin ya. Ini dari Salatiga nih, sudah pada mulai rawuh, sudah mulai pada datang tuh peserta pawai ta'aruf dalam rangka peringatan 1 Muharram 1448 Hijriyah di Salatiga. Situasinya udah ramai banget nih karena pesertanya adalah SD, SMP, SMA dan universitas di Kota Salatiga.

0: Ya wis matur Pak Jamal, ini kan nanti nganter ke putrane toh. Nanti info-info nggih. Lah ya. Ini Pak Jamaluddin kan nganter putrane toh. Info-info ya Pak Jamal.
1: Kilo le dandan yang pinggir dalan. Cacilek
0: rapo. Gemes. Di Kota Salatiga ya Kang Warasika. Sementara sih belum ada rencana penutupan ya Kang Warasika. Nanti kayaknya penutupannya akan situasional by rute deh. Ketika rombongan sampai nanti baru akan dilakukan pengalihan-pengalihan.

0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Ribuan warga memadati Taman Blambangan Banyuwangi untuk menyaksikan pagelaran wayang kulit yang digelar dalam rangka menyongsong Hari Bayangkara ke-80 pada Sabtu 13 Juni 2026. Kegiatan budaya tersebut menjadi ruang silaturahmi antara kepolisian dan masyarakat sekaligus upaya nyata melestarikan warisan budaya bangsa di tengah arus modernisasi. Pagelaran wayang kulit menghadirkan dalang Ki MPP Bayu Aji dengan lakon Pandawa Bangun Praja yang syarat akan kesan kepemimpinan, keadilan, dan pengabdian kepada masyarakat.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Bupati Situbondo Yusuf Riwahyu Prayogo menargetkan produksi gabah tahun ini di Kabupaten Situbondo sebanyak 500 ribu ton, naik dari capaian tahun sebelumnya sebesar 321 ribu ton gabah. Ada sekitar 100 orang petani milenial di Situbondo hadir dalam acara peningkatan kapasitas petani. Kolaborasi antara Pemkab Situbondo bersama perwakilan Bank Indonesia BI Jember. Bupati Tirio bilang kemajuan Situbondo sangat ditentukan oleh sektor pertanian. Oleh karena itu, petani harus ditingkatkan kemampuannya agar mampu meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya padi dan jagung.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Boto membawa kabar. Sebanyak 183 petugas sensus ekonomi 2026 mulai diterjunkan di Kota Boto untuk mendata berbagai aktivitas usaha masyarakat. Pelepasan petugas dilakukan langsung oleh Wali Kota Boto Nur Rahman di Graha Pancasila Balai Kota Among Tani. Seluruh petugas yang berasal dari Kota Boto mengikuti pelatihan dan pembekalan dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Pendataan ini bertujuan menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Nur Rahman, Wali Kota Batu, menegaskan data yang valid sangat dibutuhkan untuk memetakan perkembangan sektor pariwisata, perdagangan, jasa, ekonomi kreatif, dan UMKM. Nur Rahman berharap sensus ini dapat mengidentifikasi potensi ekonomi yang perlu dikembangkan, sekaligus berbagai tantangan yang harus segera ditangani.
4: Dari Solo, Davin TR Radio Solo mengabarkan, ketidakpastian kondisi ekonomi membuat banyak pelaku UMKM di wilayah Solo Raya memilih menahan diri untuk mengajukan pinjaman ke perbankan. Bahkan, tidak sedikit pelaku usaha yang telah mengajukan kredit namun akhirnya memutuskan tidak mengambil fasilitas pembiayaan tersebut. Untuk mendorong kembali pertumbuhan ekonomi daerah, Pemkot tengah menyiapkan berbagai strategi pengembangan di Kota Solo seperti pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Coba tebak, aku ingin memunculkan lagu apa ya. Ini dalam tanda petik bisa dibilang juga lagu legenda tahunan ya, Kawan Rasika, ketika malam tahun baru Hijriah hadir. Atau kita para orang Jawa menyebut malam satu suro.

0: Papa pulang, Pa. Mama jadi setan.
1: Film Indonesia, film horor, Papa jadi setan.
0: Ini kan itu line yang paling ikonik di malam satu suronya Susana. Waktu dia pakunya mau diangkat sama Ki Renggo.
1: Di atas kepala itu ya.
0: Padahal lagi cinta-cintanya sama Mama. Pasangan sama anaknya. Tapi dia pulang. Harus kembali.
1: Mama jadi setan. Ya, film-film Indonesia nggak begitu ya. Bintang filmnya sekarang ini sudah diangkat dari dunia gaib. Setan barang jadi bintang film. Mah, mama, pa, pulang pa, mama ngesot. Jadi suster ngesot. Jadi hantu.
0: Ini adegan yang paling ikonik di Malam Satu Suro. Tapi menurutku Malam Satu Suro itu filmnya ya. Ini ngomong filmnya ya guys. Filmnya itu menurutku adegan yang paling ikonik ya. Waktu di ending sih, waktu Susana marah besar karena Preti dibunuh kan. Waktu si komplotannya Bardo kan, suami dunianya si Susana itu kan punya rekan lawan bisnis toh.
1: Namanya Bardo.
0: Iya, namanya Bardo.
1: Itu nonton.
0: Enggak, saya pertanyaan kamu nonton
1: sama. Nonton yang film lamanya.
0: Ya, sama, ini juga cerita yang lama.
1: Film lama, jadi kalau yang baru-baru aku nggak tahu.
0: Nah kan si komplotan lawannya Bardo kan dia mau menyerang si Bardo nih, tapi Preti anaknya dibunuh. Wah, itu langsung Susananya berubah. Juas langsung jadi setan yang luar biasa kabeh langsung dibantai itu dengan kesedihan, baru deh muncul lagu ini.
1: Yang nonton lama yang anu ya, kalau enggak salah dulu yang itu Bang Sate Bang ini.
0: Nah, iya ini ya. Suketi.
1: Suketi.
0: Suketi ini dia.
1: Sate
0: ini
1: ujung-ujung entek.
0: Bang, sate Bang berapa puluh tusuk? 50 tusuk terus langsung
1: bagi sana habis. Itu namanya sundel bolong ya, sundel bolong. Kalau sekarang mungkin sudah dioperasi plastik. Sundel bumpet.
0: Ini filmnya syuting di Hong Kong loh.
1: Oh iya.
0: Iya, zaman dulu aku langsung aku buka nonton, kan sejarahnya.
1: Aku nontonnya yang kuno-kuno itu, zaman masih suka nonton film, sekarang udah enggak berdaya nonton filmnya. Nontonnya sosmed
0: si Sworo Gautama Putra. Kan itu sutradara yang
1: itu ternama, sutradara kan? Indonesia waktu itu ya, si Sworo Gautama Putra.
0: Aja.
1: Salah satu yang paling banyak bikin-bikin film. Susana, ada filmnya Warkop juga. Itu gabungan banyak lah.
0: Awalnya padahal kan ininya Suketi mau datang ke dunia lagi kan, mau balas dendam kan sama yang membunuh dia. Terus tiba-tiba waktu jadi manusia lagi malah jatuh cinta sama Bardo. Terus waktu dia mau diangkat lagi jadi setan lagi, sedih. Itu sedih tahu nontonnya.
1: Iya, ada sedih-sedihnya.
0: Ya? Iya, sedih tahu. Aku dulu waktu kecil nangis nontonnya waktu Suketi mau dibalik ke ini, mau balik jadi sundel bolong.
1: Iya, iya. Waktu itu kan kecemplung telaga kalau enggak salah ya.
0: Iya.
1: Ya, sama mobil. Sama mobil-mobilnya ya.
0: Iya. Kecemplung telaga itu waktu penyebabnya si Suketi meninggal kan.
1: Ya, iya,
0: penyebabnya dibunuh toh.
1: Sama mobil-mobilnya enggak bisa keluar kan. Telogode jadi angker.
0: Telogode jadi angker terus dia jadi sundel bolong.
1: Waktu itu Mas Cliff masih muda itu.
0: Susana.
1: Cliff Sanggranya itu.
0: Kok Cliff Sanggra toh?
1: Siapa kok Cliff Sanggra?
0: Bardo itu bukan Cliff Sanggra ya.
1: Bintang terkenal kok itu kok.
0: Bapaknya sekarang ini anaknya jadi artis.
1: Anaknya juga jadi artis. Ah kok Cliff Sanggra siapa
0: namanya? Pemeran Bardo.
1: Ganteng itu.
0: Ini cakep banget guys. Fendi Pradana.
1: Pradana kok
0: cakep banget iki Zuzur.
1: Dia masih muda banget waktu itu.
0: Zuzur. Ih, cakep
1: sekarang
0: banget.
1: Sekarang aja masih ganteng itu, umur 60-70 itu. Dulu masih muda loh.
0: Iya iki bapaknya.
1: Fendi Pradana kok.
0: Fendi Pradana.
1: Masih muda. Kalau Chris Sanggra kan suaminya ya. Kalau ini bintang lawan mainnya dulu.
0: Oh my god, ih gantengnya.
1: Ngomongannya juga masih pelan waktu itu. Baiklah.
0: Iya.
1: Kalau mama memang mau ke sana. Aduh, kata-katanya ini masih halus itu. Malah kecemplung neng telogo ya, ngeri bengi-bengi neng.
0: Tapi ini untungnya Bardo ini ya hidup bahagia setelah ditinggal Suketi, iya. Walaupun anaknya Preti meninggal dunia, dibunuh sama ininya, dibunuh sama penjahatnya si Bardo.
1: Preview film
0: ini. Ini lihat nih, seleketok menggoda sekali nih Fendi Pradana zaman muda.
1: Dia bintang film anu kok, film-film horor.
0: Fendi Pradana silat. Filmnya apa sih?
1: Film-film silat banyak, yang film-film diangkat dari novel itu bintangnya Fendi Pradana banyak.
0: Fendi Pradana itu pemain film panas enggak?
1: Film silat.
0: Film silat aja enggak, silat. Enggak film panas.
1: Enggak begitu kayaknya.
0: Oh.
1: Mungkin kalau pas di silat itu ada adegan sedikit-sedikit ada mungkin, tapi enggak terkenal. Enggak terkenal sebagai bintang film panas.
0: Oh.
1: Wendy Pradana itu silat dia karena juara. Oh,
0: dia pemain Saur Sepuh.
1: Iya, film-film yang diangkat dari naskah-naskah itu dia main.
0: Oh.
1: Wendy Pradana dari
0: Oh, dia pemain Saur Sepuh 1 2 3 loh, guys.
1: Jadi Brahma apa-apa gitu katanya. Iya.
0: Iya.
1: Jadi Brahma.
0: Saur Sepuh 1, Saur Sepuh 2, Saur Sepuh 3 sama Misteri Gunung Berapi. Oh, dia tuh main di Misteri Gunung Berapi toh.
1: Film silat, film-film itu Wendy Pradana itu terkenal.
0: Ya, ya, ya. Nah, ini pas bagian ini nih. Ini sedih loh, ini waktu
1: ending ya?
0: Waktu ending, waktu dia mau kembali ke jadi Sundel Bolong. Nah, ini film ya. Ini udah tayang belum semalam? Aku kok jujur gak nonton
1: kalau
0: TV.
1: Kalau tadi malam gak
0: tadi malam belum
1: nonton film, aku gak
0: blas. Biasanya di stasiun TV ada sih, di Antv biasanya.
1: Sama TV-TV yang sudah kehabisan acara itu.
0: Kayaknya soalnya sekarang apa IP-nya di... apa dibeli sama Antv ya, apa IP-nya
1: film-film
0: kuno-kuno ya. Gini-gini terutama masuk filmnya Susana. Ya wis, itu kamu rasikan lagu Legenda Indonesia pagi ini Melati Suci di hari libur 1 Muharram 1448 Hijriah. Headlines. Mantan Bupati Pati Sudewo kemarin telah menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Semarang yang berjalan cukup ramai. Jaksa Penuntut Umum KPK Joko Hernawan mengatakan Sudewo menerima suap dan gratifikasi dari para kontraktor proyek perkereta apian di DJKA Kementerian Perhubungan dengan total 3,8 miliar rupiah saat dirinya menjabat sebagai anggota Komisi 5 DPR RI periode 2021 hingga 2023. Dalam dakwaan pertama, Sudewo disebut menerima suap 1,3 miliar rupiah dari kontraktor proyek pembangunan rel di Balai Teknik Perkeretaapian Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sudewo juga menerima 200 juta rupiah dari Direktur PT Indria Putra Persada sebagai fee atas proyek Jalur Ganda Solo-Semarang atau JGSS tahap pertama. Tidak berhenti di sana, Sudewo didakwa menerima 700 juta dari direktur sebuah perusahaan swasta bernama PT Istana Putra Agung setara 0,5% dari nilai proyek Joglo Semar atau Jogja Solo Semarang Rel Ganda senilai 143 miliar rupiah. Kasus DJKA sendiri bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada tanggal 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Semarang dan hingga Januari 2026 KPK telah menetapkan dan menahan 21 tersangka dalam perkara ini termasuk mantan Bupati Sudewo. Dakwaan Sudewo bukan berhenti pada kasus DJKA. Jaksa mendakwa memeras para calon perangkat desa di Kabupaten Pati dengan membayar sejumlah uang untuk mendapatkan jabatan. Total kerugian mencapai 2,4 miliar rupiah di mana setiap calon kepala desa di Kabupaten Pati diwajibkan menyetorkan antara 130 hingga 225 juta rupiah per orang kepada Sudewo dengan uang dikumpulkan melalui 3 kepala desa yang menjadi tangan kanan atau representasi Sudewo di tingkat desa.

0: bersama Rasika Kelana Kota.
1: Bu Ari, oke, matur suwun Bu Ari. Kemudian juga Pak Tri. Ini Pak Tri Meranggen juga menyapa, selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Tri.
1: Menyapa dari kawasan Meranggen. Matur suwun Pak Tri. Pak Soleh.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
2: Selamat pagi Pak Soleh.
3: Saya dari Jatanglen atau kalau teman-teman sekitaran sini disingkat JIP Mas. Mau arah bandara Mas, jalur saya bagaimana terutama yang arah pelabuhan Sun.
1: Oke, wah lancar aja
2: masih
1: Pak.
2: Masih lancar Pak, di sekitar Kubro pagi hari ini gak ada informasi ketersendatan loh Pak.
1: Tanggal merah hari ini lancar. Lancar, betul sekali.
2: Tapi sebentar lagi gak tahu loh Pak, setelah jam 9.
1: Detik ini 7.50 sih masih lancar situasinya. Nih, kalau kita buktikan di kamera CCTV lihat nih, Kali Gawe loh ini.
2: Geno, kosongan.
1: Kali Gawe loh ini, di bawah jembatan tol kosong kayak gini.
2: Petugasnya, klebetnya pun harus petenteng-petenteng tol.
1: Iya ya.
2: Kegiatan tuh.
1: Petugas klebetnya loh petenteng-petenteng.
2: Ngolat-ngolat aja.
1: Nah iya, saking lancarnya lancar jalan termasuk Kali Gawe pagi hari ini. Kemudian ada Pak Budi Mitro. Halo Pak Budi.
4: Selamat pagi Rasika, izin melaporkan dari Jalan Kudus menuju ke Semarang dari kedua sisi lengang.
1: Matur suwun. Nah, tuh langsung terjawab tuh.
4: Selamat pagi Rasika, dapat kami laporkan Jalan Kudus Semarang terpantau lengang. Baik dari kedua arah. Saya sampaikan dan laporkan dari kami Budi Mitra Tour and Travel, mitra perjalanan Anda.
1: Asik.
2: Asik banget.
1: Pak Terusman, Pak Budi Mitra dari Kudus menuju Semarang ya guys. Lengang pal situasi lalu lintasnya tuh katanya Pak Budi barusan. Ini Pak Soleh nih langsung nambahin lagi nih.
2: Gimana Pak?
3: Oh, infonya terima kasih Bu Jamal Mas Yuda.
2: Oke oke.
3: Tak langsiri orang asing nanti.
2: Dari mana?
3: Dari JIP ke Semarang.
2: Orang ini asing
3: libur pada keluar Mas.
2: Oke.
3: Ya oke pokoknya.
2: Yes, yes, of course.
1: Matur suwun. Pak Muhtar, nah barusan info dari Pak Budi Mitra sama Pak Soleh sedikit menjawab ya. Semarang Demak Kudus dua arahnya lancar. Dilanjutkan sampai dengan Pati sampai dengan jam 7.50 ini masih baik.
2: Yang agak tersendat hanya di kota Salatiga.
1: Betul sekali, kota Salatiga aja yang punya agenda pawai ta'aruf.
2: Dan di lain-lain lancar pagi hari ini. Itu pun yang di dalam kota, yang di pinggir masih belum ada informasi ketersendatan di Salatiga.
1: Kalau Anda mau ke arah selatan ya, Boyolali, Solo, lewat bisa lewat Lingkar dulu saja.
2: Aja. Nanti tembus Lingkar sudah free.
1: Betul, atau ya terus lewat tol.
2: Nah, itu lebih nyaman.
1: Pak Edi Suprianto.
5: Selamat pagi, Mas Yuda. Selamat
2: pagi, Pak.
5: Selamat pagi, kawan Rasika. Melaporkan dari kawasan Jalan Raya Tugu ya, Mas. Terlihat sepi, lengang.
2: Jalan Raya Tugu Semarang nih.
5: Tanggal merah tetap berangkat Mas, enggak ada liburnya.
2: Oke oke, semangat.
1: KIW rame Pak Edi.
5: Ke Blora Cepu dari
2: Cepu.
5: Terima kasih.
1: Oke, okay, terima kasih. Terus suan Pak Edi. KIW rame Pak tanggal merah gini atau tempatnya Pak Edi toh? Yang rame.
2: Ini sepi-sepi ya.
1: Sekarang ini masih sepi. Nih, kita tunggu lagi ya Pak Edi Suprianto ke arah Bloronya ya. Nah ini salah satu anggotanya, ini anaknya Fendi Pradana, Mario Cesar.
2: Grup musik ini?
1: Betul.

0: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Batang kini menjadi sorotan karena banyaknya sisa makanan yang justru dibawa pulang penerima manfaat untuk pakan ternak. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satgas MBG Kabupaten Batang, Suyono, menilai fenomena ini menjadi indikator bahwa menu yang disajikan belum sesuai dengan selera warga, meski secara standar gizi sudah terpenuhi. Selain masalah selera, Suyono turut membongkar adanya konflik antara yayasan penyelenggara dengan pengelola dapur mitra, serta masalah rantai pasok dengan adanya perbedaan harga bahan baku yang cukup tinggi dari petani lokal. Satgas MBG juga memperingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap keamanan pangan, menyusul adanya kasus keracunan massal yang sebelumnya sempat melibatkan ratusan penerima manfaat. Pihaknya meminta tata kelola MBG segera dibenahi total agar program pusat ini dapat berjalan efektif tanpa ada makanan yang terbuang sia-sia. Meski mencatat surplus produksi telur sebesar 27 ribu ton lebih pada Mei lalu, pasokan melimpah di Jawa Tengah ternyata belum terserap maksimal untuk program MBG. Ketua Satgas MBG Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengungkapkan, banyak pemasok bahan baku di Satuan Pelayanan Gizi atau SPBG justru mengambil pasokan telur dari luar provinsi seperti Jawa Timur. Menyikapi hal itu, Pemprov Jawa Tengah bersama Badan Gizi Nasional kini tengah menyiapkan kesepakatan bersama guna mewajibkan SPBG memprioritaskan bahan baku dari peternak lokal. Langkah ini diharapkan agar keberadaan program MBG benar-benar mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat dan peternak di Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah.

0: Arus lalu lintas sampai dengan jam 8 pagi Kawara Sika, situasi masih lancar saja, landai, lengang, kepadatan di wilayah kota Semarang nihil, kemudian juga ditarik ke beberapa rute Demak Kudus, Demak Jeporo lancar, Purwodadi lancar, Semarang Solo Tigo juga untuk rute perjalanannya di tol ataupun jalur arteri lancar, Semarang Kendal Weleri juga lancar juga.
1: Semuanya is oke, masih oke, kecuali sedikit di dalam kota Salatiga aja.
0: Yes, hari ini informasi agenda ada di kota Salatiga, Ngawara Sika. Dilaporkan ada agenda kegiatan pawai ta'arufan. Yes, betul. Yang akan dilakukan sebentar lagi informasinya, dan saat ini seluruh peserta sudah berkumpul di sekitaran lapangan Pancasila, kota Salatiga. Nanti akan pawai ta'aruf dalam rangka 1 Muharram 1448 Hijriah. Dari lapangan Pancasila nanti akan menyusuri Jalan Langen Suko, lalu juga Jalan Jenderal Sudirman, rumah dinas wali kota Salatiga, dan nanti berakhir di sekitar Jalan Kartini, kota Salatiga. Informasinya

0: Pekalongan menurutmu ada agenda-agenda atau acara-acara juga nggak?
1: Mungkin ada, tapi kelewatan karena mungkin acaranya nggak menjadi acara rutin aja, bukan acara khusus-khusus kayak lopes, kayak apa gitu. Ini acara biasa ya, kayak di kita-kita, gudangan-gudangan gitu aja.
0: Padahal kan bubur suro itu kan juga salah satunya yang khasnya kan dari Pekalongan, toh?
1: Nah, mungkin.
0: Ya, ada agenda bubur suro? Hmm. Pembagian seribu bubur suro itu ada nggak?
1: Nah, ini yang belum tersentuh nih.
0: Iya nih, Kota Pekalongan guys, ada acara itu
1: apa,
0: gak sih?
1: Semalam atau nanti malam atau kemarin sore gitu.
0: Atau festival bubur suronya tuh nanti ketika lopes.
1: Nah, kalau lopes kan beda lagi itu acaranya itu nanti. Kalau ini suro ya bubur suro sama ya paling gudangan itu. Ini yang Beringin dan ke arah mana tadi?
0: Mana Gedung Jati informasinya
1: juga ada
0: kan.
1: Informasinya ini yang malah lagi persiapan di seputaran Salatiga, Beringin dan sekitarnya pagi hari ini. Untuk yang pantura ada nggak ini taruh di jalan raya gitu? Dulu pernah ada toh sekolahan-sekolahan beberapa itu
0: di pantura
1: di arah ke Demak di beberapa, tapi
0: iya dulu kok
1: kecil-kecil
0: ini,
1: ya
0: Sayong sih aku pernah terus ingat aku Sayong
1: ke sekolahan-sekolahan aja gitu. Nggak ada nih, atau mungkin di Pekalongan juga di sekolahan-sekolahan yang tapi libur kok ya hari ini ya, lupa aku.
0: Apanya? Sekolah?
1: Sekolahnya libur. Nah,
0: tapi kan tadi sholat tiga aja, bisa pada masuk.
1: Pada
0: ikut pawai.
1: Ya, seminggu itu. Oh, ini ada Pak Camat juga nih, Pak Camat.
0: Coba nih, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Assalamualaikum, Masjid Mas Jamal.
1: Waalaikumsalam.
0: Mengaturkan selamat tahun baru 1448 Hijriah ya.
1: Sami-sami, Pak.
0: Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa kita di masa lalu dan senantiasa menunjukkan ke jalan yang lurus bagi kita untuk menempuh masa kini ataupun masa depan. Keparek matur ya, pawai ta'aruf itu tradisi syiar Islam memperkenalkan sistem kalender Hijriah dan mengingatkan masyarakat untuk pantang menyerah mencontoh perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyiarkan agama Islam sampai harus hijrah dari Mekah ke Madinah.
1: Oke, Pak.
0: Ini eventnya banyak sisi positif loh dari berbagai lembaga pendidikan Islam untuk satu, memperkenalkan dan mempromosikan keberadaan institusinya.
1: Betul,
0: terutama
1: Pak.
0: Institusi yang bergerak di bidang keagamaan Islam.
1: Dan pendidikan ya.
0: Betul. Dua, kemudian juga meningkatkan dan memamerkan berbagai inovasi yang mereka miliki. Tiga, mempererat tali silaturahmi sesama masyarakat Indonesia yang beragam.
1: Bineka Tunggal Ika.
0: Betul. Salam sehat. Sehat selalu.
1: Dari Bumi, Kecamatan Suro, Pak Camat Vega Lazuardi, SS.
0: Lu kayak lagi ngemsi jalan sehat lu, sumpah. Lagi ngemsi jalan sehat, terus pejabatnya udah teko ya.
1: Nggih, suka ngejang, dan terima kasih infonya ini.
0: Eh, Pak Vega Lazuardi sekarang juga bisa nganu drone tahu, drone untuk sawah.
1: Iya, mengoperasikan untuk ini.
0: Drone untuk nyiram pupuk.
1: Dan juga untuk pemberantasan hama.
0: Iya benar, Pak Vega Lazuardi bisa ngedrone tuh sekarang berarti.
1: Anggota PMI Kabupaten Semarang nih beliau nih. Ya salah satu mulai dulu dari pramuka ini mesti kegiatan kayak gini nih. Beliau ini aktivis ya, jadi nggak salah kalau sekarang menjadi camat yang reaktif dan kreatif.

0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teteh, teteh siapa?
5: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bak, es teh cekek 3.
8: Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh, Tijus bang.
8: Tijus!
7: Ah, seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Dari Wings Food.

Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan

0: bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Rasika USA.

0: enak banget ya siaran pagi ya, lancar kabeh. Ya,
1: lancar, moodnya bagus, kita semangat semuanya.
0: Ah, sore nanti paling rame nih guys.
1: Ya, ini mulai jam 9 mulai tek-tek podo tangi, mulai ada aktivitas, mulai ada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.
0: Betul. Nah, ini kemarin tadi juga kita langsung dapat informasi kan mengenai yang di kawasan Pekalongan itu, kalau katanya beberapa kawan yang di Pekalongan sih, kalau Pekalongan rata-rata agendanya yang malam tadi.
1: Nah, ya tadi malam ya,
0: sudah banyak. Kalau pas hari hanya hari tahun barunya gini yo.
1: Istirahat
0: betul sekali. Kalau rilisnya dari Polres Pekalongan dan juga Polres Pekalongan Kota, pengamanan agenda kegiatan keagamaan di wilayah Kota Pekalongan, ya kan, doa awal tahun 1448 Hijriah itu semalam di Kota Pekalongan itu ada di Gedung Kanzu Solawat Jalan Dr. Wahidin Kota Pekalongan, ada kurang lebih hampir 1000 jamaah yang hadir di sana.
1: Pengajian dan lain-lain.
0: Betul.
1: Ya.
0: Pengajian, kemudian juga beberapa lokasi masjid-masjid utama dan masjid besar di Kota Pekalongan juga informasinya rata-rata agendanya sih semalam, dan agendanya itu mulai dari asar. Mulai dari asar, maghrib sampai dengan malam. Tradisi pembacaan doa akhir dan juga awal tahun Hijriah di Kota Pekalongan sendiri merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap pergantian tahun baru Islam 1448 Hijriah. Pantauan di Masjid Ar-Raudhah, ya kan, yang dihadiri oleh para habaib, alim ulama dan 1000 jemaah, Habib Abdullah Bagir bin Ahmad bin Ali bin Ahmad Al-Atas yang berasal dari Kota Pekalongan ada di Masjid Ar-Raudhah, kemudian juga di masjid di Gedung Kanzu Solawat juga ada ratusan jemaah ya kawaras yang dipimpin oleh Habib Zainal Abidin bin Asegaf, itu juga memimpin agenda di sana dan semua berjalan dengan tertib dan lancar dari rilisnya Polres Pekalongan Kota. Kapolres Pekalongan Kota melalui Kasih Humas Polres Pekalongan Kota Ibtu Purno Utomo mengatakan pengamanan agenda malam tahun baru Hijriah dilakukan dengan tertib, aman, lancar, dan kepolisian hadir di seluruh wilayah di Kota Pekalongan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan kegiatan keagamaan. Sementara untuk di Kabupaten Pekalongan sendiri juga pelaksanaannya lancar ya, Ngawarasika. Dari Polres Pekalongan juga melakukan pengamanan, penertiban, dan juga penjagaan di hampir seluruh wilayah di Kabupaten Pekalongan. Juga pelaksanaan kegiatan keagamaan semalam berjalan dengan tertib dan juga lancar.
1: Nah, syukurlah semuanya lancar dan bisa berlangsung dengan nyaman.
0: Makanya pagi ini ya istilahnya pada istirahat.
1: Ya, melek-melek, lagi turu-turu sih nanti kegiatan siang-siangannya.
0: Karena rata-rata agendanya kan pada semalam itu tadi. Berarti Kota Semarang malam.
1: Iya,
0: Pekalongan kabupaten kota malam.
1: Tadi malam semua.
0: Salatiga baru hari ini pagi ini ada Pak Weta Arif.
1: Ya. Mungkin tadi malam juga sudah ada di beberapa lokasi aja.
0: Ini katanya Pak Tejo Gobin, aku sudah standby ya di depan bundaran Taman Sari atau depan rumah dinas Walikota drone-nya.
1: Oh, ini siap untuk memantau perjalanan pergerakan para peserta Pak Weta Arif.
0: Betul sekali. Pak Anggono menyoroti, kenapa sekarang masa berlaku SIM itu berubah ya? Dulu kan pasti habis pas tanggal ulang tahun. Sekarang 5 tahunnya tepat waktu di tanggal pembuatan. Jadi kayak jebakan gitu loh. Telat sehari sudah langsung bikin baru. Lumayan loh harga dan prosesnya. Ya berarti Anda juga harus aware juga ya, dong. Lah ya.
1: Aku kemarin juga terjebak gitu. Maksudnya loh, mien tahun ulang tahunku sekarang udah kelewat ya Allah. Ini harus buat bagian dari baru Pak. Oh ya,
0: yes, manut.
1: Ya.
0: Oke, ini sosialisasi sudah sejak 2 tahun yang lalu loh Kawarasika, perubahan mengenai tanggal masa berlaku surat izin mengemudi. Sekarang tanggal tenggatnya adalah tanggal pembuatan, bukan tanggal lahir. Pak Wahyudi, Semarang Kendal, aku sudah sampai Batang loh ini. Wah, lancar katanya. Ini perbaikan jalan di Pantura Gringsing juga dua arahnya masih lancar saja. Ayo, mana lagi yang lancar?
1: Oke, yang lancar bisa kasih info.
0: Yang lancar. Ini Pak Wahyudi, perjalanan Semarang sampai dengan Kendal masuk ke Gringsing, perbatasan Kendal dan Batang lancar.
1: Hanya pada parkir aja menuju masuk atau mau ke mana gitu ya.
0: Yes.
1: Belum pada jalan loh.
0: Pak Teguh, ini Pak Teguh ngasih info di situasi di Mayong.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Di Mayong, hari ini 16 Juni 2026, biasanya dipadati karyawan, pagi ini lengang.
2: Suap ini, Pak.
1: Pray ya, Pak?
2: Trim.
1: terintip.
2: Sawo apa ya? Tetap hati-hati dan fokus kawan.
0: Iya, sila preai. Walaupun kita dapat banyak kiriman dari kawan-kawan Raska loh, katanya satu muharamnya mundur, katanya satu muharamnya tidak hari ini. Ya, tapi tetap perayaannya ya tetap semalam juga.
1: Iya, ini dari
0: mayoritas ya, ada
1: dari yang saya impun di
0: dari pemerintah juga nggak ada penggeseran tanggal merah.
1: Nggak ada kok.
0: Betul. Jadi ya matur suwun untuk kirimannya kawan-kawan Rasika semua, kalau dari pemerintah sih mengatakan tanggal merahnya tetap hari ini.
1: Sidang berdasarkan sidang yang lalu itu.
0: Hmm, acara-acara yang digelar semalam juga kemudian tidak yang ada perdebatan. Enggak, berarti
1: biasa,
0: kan?
1: Enggak, biasa aja.
0: Biasa saja. Jadi ya matur suwun untuk kiriman informasi dari kawan-kawan Rasika semuanya yang mengabarkan kalau informasinya ada beberapa lembaga yang mengatakan hilal tidak terlihat untuk satu Muharram. Ya, tapi untuk liburnya ya kenyataannya hari ini libur, guys. Mm-hmm. Kita nikmati hari liburnya ini.
1: Guys, kita nikmati sampai dengan Muharram hari
0: Betul.
1: Ini.
0: Betul.
1: Karena ternyata jalanan lengang.
0: Betul sekali. Ini Pak Teguh setelah tadi lewat Mayong ini sudah sampai Sayong. Sayong juga lengang, guys, katanya Pak Teguh. Enggak ada hambatan. Sayong kedua arahnya lancar. Ini sudah masuk ke Genok. Juga nggak ada hambatan. Ya uslah Pak, memang kayak gini it's Pak, dari okay, tadi kita jam okay. 6. Betul, ini Pak Mohtar dari Semarang mau ke Pati, sudah sampai mana?
2: Izin melaporkan Mas Yuda Bung Jamal, ini perjalanan sudah sampai Lingkar Kudus. Terpantau lalin lancar sekali, baik arah ke Pati maupun dari Pati ke Semarang, Demak. Terima kasih.
0: Ih, mantap kasih. Sekali dari Semarang ke Pati, guys.
1: Pati, Demak, Semarang, iya. Pati, lancar.
0: Betul, gak ada kendala dan hambatan, berarti dua arahnya.
3: Kelana Kota, Rasika.
0: Wih, Pak Teh Jogobin sudah ngirimi nih, videonya.
1: Angkasa, mengangkasa drone-nya.
0: Sudah mengangkasa, bagaimana situasinya Pak Teh Jo?
1: Di depan rumah dinas nih.
0: Betul. Yang hari ini ada agenda di sana.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Sekarang Kelana Kota dimanapun berada, selamat pagi ya. Hari ini hari Selasa di tanggal 16 Juni 2026. Melaporkan dari seputaran alun-alun Pancasila Kota Salatiga. Di mana hari ini ada pawai ta'aruf ya. Untuk di lapangan Pancasila sendiri ini sudah berkumpul untuk peserta pawai. Jadi kemungkinan dalam waktu dekat akan segera diberangkatkan ini Mas Yud Bung Yuda.
1: Oke.
4: Terlihat ya, ini tidak terlalu padat seperti tahun-tahun sebelumnya dan tidak terlalu ramai yang jelas.
0: Oke.
4: Begitu juga untuk arus lalin ya, tidak ada kepadatan sama sekali ini, hanya kemacetan yang sifatnya sebentar-sebentar gitulah, karena ada yang keluar masuk parkir pastinya.
0: Itu tapi jalanannya ramai banget pun.
1: Ya, jalan yang ke arah itu jalur utama.
4: Untuk cuaca pagi ini di Salatiga
1: panas ya.
4: Cerah sekali ini Mas Yud. Cerah dan berangin. Untuk arus lalin yang dari arah kota atau melintasi jalur Jalan Sukawati juga terpantau ramai lancar ya. Enggak ada ketersendatan. Begitu juga yang ke Brigjen Sudiarto yang ke arah Pasar Sapi juga terpantau sepi ini. Demikian Mas Yud, laporan dari Pancasila Salatiga. Saya kembalikan lagi ke studio. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Wah, matur suwun banget Pak Tejo.
1: Keindahan Salatiga di hari libur ini satu Muharram. Wow, gunungnya,
0: gunungnya.
1: Merapi berbabu.
0: Betul sekali. Di kawasan lapangan Pancasila Salatiganya Kawah Rasika tidak kelima sisinya rame. Cuma kalau aku lihat dari videonya Pak Tejo cuma dua ruas saja ya. Kayak jalan tentara pelajarnya saja tuh yang rame karena jadi titik kumpul.
1: Dan sekitar masjid ya.
0: Dan sekitar masjid ini betul sekali. Duh, rame banget. Untuk sisi yang lain di jalan
1: masih lancar kok.
0: Mana sekitar lapangan Pancasila masih lancar. Tuh halu-halunya juga sudah kedengeran ya, lagi briefing juga nih.
1: Untuk arah lokasi perjalanan.
0: Untuk para peserta jika nanti butuh bantuan.
1: Nanti lurus, setelah lurus ada perempatan belok kanan.
0: Matur suwun Pak Tejo, laporannya nanti kita tunggu lagi ya di kawasan Salatiga hari ini Pak Chandra Sandro.
5: Semangat pagi Mas Yuda dan
1: semangat Bung pagi Jawa.
5: Pagi ini meluncur ke arah Pekalongan, sudah sampai di Tambaji, situasi lancar saja Mas Yuda dan Bung Jamal.
1: Oke.
5: Nah, sepertinya akan sampai Pekalongan juga. Semoga
0: betul Pak, lancar Pak.
5: Lancar. Cuaca cerah. Itu infonya Mas Yuda dan Bung Jamal.
0: Oke. Okay.
5: Bung Jamal, salam kopla, komedi asal jeblak.
1: Salam kopla.
0: Pak Michael Arga.
6: Selamat pagi Mas Yuda, menginfokan dari Simpang 5 hari ini terpantau cukup lengang ya Mas. Lancar-lancar aja. Jadi ternyata tanggal merah atau Mas Yud?
0: Ya Allah,
6: libur toh.
0: Iya pun.
1: Orang kok kerja
6: tanggalan di rumahku tanggal merahnya besok ih. Dilalai kok ya hari ini aku berangkat piket. Tapi kan tanggal merah besok Mas Yud.
0: Emang ada kalendernya bis tanggal merah?
6: Enggak. Sempat ada lewat juga surat edaran dari NU. Satu Muharramnya mundur besok Mas. Ya wes lah. Okay. Penting mangkat sih Mas Yud.
0: Wah, berikutnya. Berikutnya lho Pak Michael, ya Allah, ya wis matur suwun informasinya dari Simpang 5 Kota Semarang lengang ya situasinya.
1: Berarti nek mundur iso praine.
0: Iya pengene ya ora apa-apa malahan nek kita malah jadi dua kali lipat dua hari. Lah ya.
5: Pak Sinyo.
0: Ya pagi.
5: Ini OTW Bang Gubuk dari Meranggen. Lalu lintasnya ramai lancar.
0: Yes.
5: Ramai motornya tapi kendaraan besarnya sedikit.
0: Terima kasih. Tanda di jam 9 pagi. Ini kita dapat informasi rilis dari teman-teman Gatkeeper Rasika. Ini ada rilis dari TVRI mengenai apa daerah dan juga untuk televisi yang mungkin penerimaan TVRI-nya masih kurang baik. Katanya infonya diarahkan untuk pindai ulang katanya.
1: Oh, dipindai.
0: Betul. TVRI meminta masyarakat untuk memindai ulang televisi yang ada di rumah untuk mendapatkan siaran TVRI. Pemindaian ini dapat digunakan baik yang menggunakan TV, menggunakan set-top box ataupun TV digital. Arahkan antena ke area pemancar TVRI terdekat. Nah, tuh, TVRI terdekat di sini pemancarnya di mana?
1: Canggading.
0: Wilayah Semarang dan sekitarnya arahkan ke Pucanggading. Ini soalnya rilisnya dari TVRI kemarin yang disampaikan oleh Direktur Transmisi Televisi Republik Indonesia Gempur kemarin Ngawar Rasika mengenai masyarakat yang belum bisa mendapatkan siaran Piala Dunia di TVRI diimbau untuk pindai ulang dan dialah dan kalau bisa antenanya diarahkan ke Pucanggading.
1: Aduh,
0: Pucanggading. Lah Pekalongan ngono pemancarnya di mana? Pucanggading juga.
1: Enggak, ada sendiri.
0: Oh, yang di Blorong Grobogan arah ke Pucanggading juga.
1: Ada sendiri mungkin daerah-daerah tertentu di Jawa Tengah kan ada yang Kuto Arjo tuh ada Gunung Tugel yang di Pucanggading TVRI
0: Jawa Tengah.
1: Nggak tahu Pak, nggak tahu terdekatnya nggak tahu nih.
0: Ini Pak Teguh bilangnya aku loh wis tak riset sampai ganti antena ije hilang TVRI.
1: Nah iya diacak
0: ini ya, Pak Teguh tempatnya di Jeporo lah nek diarahkan antena ke menara pemancar banget. Jeporo berarti pemancarnya ngendi TVRI.
1: Nah, tahu kan punya anu stasiun pemancar anu pembantu ya jadi harus ngerti itu. Dikasih pengumuman dong Pak dari TVRI.
0: Nah itu TVRI rilisnya mengaten nih Bapak Ibu. Nah, diimbau untuk pindah.
1: Terdekatnya mana kita.
0: Ya wes, ini kita tutup pakai lagu theme songnya FIFA World Cup aja. Yang nyanyi ada Lisa, ada Anita, ada Rema, sama siapa, Bung?
1: Dan Siti. Tetap hormati sama pengguna jalan dan patuhi peraturan lalu lintas.
0: Lisa,

0: jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Asosiasi DPD Kota Seluruh Indonesia atau ADEKSI menggelar rapat kerja teknis guna mencari solusi efektif terkait persoalan sampah yang kian menggunung. Forum strategis yang kini diikuti anggota DPRD dari 26 kota ini berfokus merumuskan konsep tata kelola sampah nasional hingga ke tingkat petunjuk teknis. Ketua ADEKSI yang juga Ketua DPRD Kota Salatiga, Dance Ishak Palit, menegaskan penanganan sampah harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan kementerian terkait serta dunia usaha agar berdampak positif pada sektor ekonomi.
3: Di Kota Salatiga yang membahas tentang tata kelola sampah perkotaan, karena kita melihat bahwa sampah menjadi hal yang krusial di kota-kota di Indonesia. Menjadi nanti hasil dari rakernas ini diharapkan kita dapat merumuskan satu konsep tentang bagaimana tata kelola sampah perkotaan sampai pada juknisnya kalau perlu. Jadi semakin banyak penduduk, semakin banyak konsumsi, semakin banyak pula sampah, dan itu merupakan persoalan besar bagi kita semua.
2: Dengan mengadopsi model sukses seperti Kabupaten Banyumas, ADEKSI berharap daerah-daerah dapat mengubah beban sampah menjadi sumber daya yang bernilai dan produktif. Imbas melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, para perajin tempe dan tahu di Kabupaten Pekalongan kini mulai kelimpungan. Kondisi ini dipicu oleh lonjakan harga kedelai impor yang kini tembus Rp11.000 per kilogram. Sejumlah perajin di Pasar Wiradesa seperti Haryanto dan Kotijah mengaku omset mereka merosot tajam hingga 30%. Karena daya beli masyarakat yang masih lemah, mereka tidak bisa menaikkan harga jual ataupun mengecilkan ukuran karena khawatir akan ditinggal pelanggan. Alhasil, para perajin terpaksa memangkas jumlah produksi harian sambil berharap dinas terkait bisa segera mengambil langkah nyata untuk menstabilkan harga bahan baku. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Halo semuanya, selamat pagi. Aku lanjutkan lagi ya perjalanan di Kelana Kota untuk edisi siang hari ini sampai dengan nanti kurang lebih jam 12 siang. Situasi lalu lintas terbukti toh lancar toh sampai dengan jam 9. Nah, ini sudah memasuki jam 9 ke atas, tinggal kita lihat aja nanti perkembangannya bagaimana. Kalau pas libur tanggal merah kayak gini ya wis terkenal dengan lengang, kawarasika, lancar ya, informasi kepadatan atau hambatan sampai dengan jam 9 benar-benar nihil. Kemanapun Anda menuju, kemanapun rute Anda, kemanapun jalurnya ya, baik itu jalur arteri ataupun jalur tol, wis lancar kabeh, wis kawarasika mau kemana jawabannya lancar. Semua dari tadi jam 6 sampai dengan jam 9 jawabannya lancar. Bahkan ketika pertanyaan di jam 9 ini muncul, kita jawab jam 9 ya lancar kawarasika. Jawaban jam 9 ya, jawaban jam 9. Nah, nanti jam 10, jam 11, jam 12, nah itulah tugas kita semua untuk memantau perkembangan Anda dan tugas Anda untuk juga tetap memantau Rasika Kelana Kota. Ketika dapat jawaban lancar di jam 9, ojo njuk ujug-ujug dimatikan radionya atau mungkin bergeser ke platform yang lain. Ketika nanti di depan sana jam 11 atau jam 10.30 ada antrian, nesu. Lah itu berarti tidak catch up ya dengan informasi yang kita sampaikan perkembangannya bagaimana. Jadi informasi yang Anda tanyakan lancar, jawaban baik ini ya jawaban ketika detik itu. Nah, perkembangan ke depan bagaimana, nah itu adalah tugas kita dari Rasika memantau perkembangan ke depan bagaimana, dan tugas Anda juga untuk tetap bersama kita untuk dapat informasi di waktu-waktu ke depan selama perjalanan Anda semuanya. Begitu kawarasika. Jadi ya situasi lalu lintas itu sangat dinamis sekali, perubahan bisa sangat cepat, bisa jadi aku detik ini mengatakan lancar di satu ruas tertentu tapi 3 menit, 2 menit or maybe bahkan 1 menit ke depan akan ada sesuatu di sana, no one knows. Jadi informasinya itu harap jangan ditelan mentah-mentah ya, apalagi kita tahu sekarang Rasika semakin banyak yang dengar, semakin banyak yang bersama kita gitu. Jadi ya ini sekaligus encourage untuk Anda semua agar ketika mendapatkan informasi enggak itu kemudian jadi patokan duer perjalanan Anda akan lancar terus atau akan macet terus atau akan landai terus gitu ya. Enggak tahu guys, enggak tahu, Rasika enggak bisa memperkirakan. Wong jangankan Rasika, dinas, bupati, wali kota, gubernur aja enggak bisa, polisi aja enggak bisa memperkirakan lalu lintas ke depan bagaimana di waktu-waktu yang singkat seperti ini ya. Kecuali kalau di event besar kayak Idul Fitri atau libur Nataru, nah itu polisi sudah bisa memetakan tuh lokasi mana-mana yang akan jadi titik-titik padat berdasarkan jumlah angka melintasnya yang mereka punya datanya. Tapi untuk di waktu-waktu dekat gini, nanti jam 10 bagaimana, nanti jam 11 bagaimana ya, nanti kita lihat ke depan ya. Tapi untuk saat ini sampai jam 9 lebih 15 ini arus lalu lintasnya masih lancar ya kawarasika, tidak ada lokasi-lokasi atau hambatan yang signifikan di jalan raya kemanapun Anda menuju dari titik epicentrum di kota Semarang. Ini ada Pak Danet nih, Pak Danet Winsanjaya ngasih informasi pantura swepi pun pantura tinggi Pak Danet. Oh, pantura Wali Songo ya, pantura Wali Songo, Tugu, Jerakah, Krapyak, dua arah sepi kawarasika, lancar arus lalu lintasnya. Lah ya prei kabeh kok sing mlebu ming Pak Danet tok. Makane dalane lancar dan sepi katanya. Sepinya bukan pakai SEPI ya, tapi SWEPI. Ini saking lancarnya lalu lintas di jalan Pantura Wali Songo Kota Semarang dua arahnya. Ini ada kawarasika yang bertanya di kawasan Cipta juga. Kalau kawasan pelabuhan tok, saya tahu kita kalau tanggal merah tuh ya merah ya, bukan merah jalannya ya, maksudnya merah libur maksudnya. Di kawasan arteri Sudarso nggak ada report apa-apa sejak tadi jam 6 guys sampai dengan jam 9 ini. Jadi ya kondisi arus lalu lintasnya ya masih baik-baik saja sih kategorinya di arteri Sudarso nih, yang menanyakan kawasan Cipta bagaimana. Ini tuh tanggal merah loh guys, nggak pada eleng po kalau hari ini tuh tanggal merah. Jadi ya tanggal merah ya tandanya ya lancar ya kawarasika. Kendala, hambatan, ya sementara nihil kawarasika, nggak perlu khawatir untuk melintas kemanapun Anda menuju, paling tidak sampai dengan jam 9 ini ya.
Oh, ini Pak Danet tempat kerjanya liburnya diganti kemarin hari Senin. Liburnya diganti kemarin Senin pun aku. Jadi lumayan kan liburnya dapat 3 hari, Sabtu, Minggu, Senin. Oh iya? Enak ya pada bisa negosiasi gitu ya pabrik-pabriknya di tempat-tempat kerjanya beberapa kawan. Kok ini waktu itu juga pernah ada cerita di pabrik mana gitu. Liburnya harusnya hari Kamis. Tanggal merahnya harusnya hari Kamis. Tapi dengan keputusan manajemen pabriknya jadi liburnya digeser hari Jumat gitu biar liburnya Jumat, Sabtu, Minggu. Enak ya. Padahal biasanya orang-orang beranggapan kalau kerja di sebuah pabrik atau kerja di sebuah istilahnya instansi swasta itu benar-benar kayak saklek, bleketiplek, ora iso di negosiasi gitu loh. Ya wes guys, aku by the way sampai jam 12 lalu lintasnya lancar kayak gini ya, enggak usah pakai lama, aku mau menyerahkan lagu-lagu ke Anda semuanya. Ini kayaknya aku bisa sih 12 lagu sampai nanti jam 12. Indonesiaan aja ya. Itu tadi aku di awal munculin lagu mancanegara karena usulan dari Kawan Rasika. Ya guys, dang berikan aku lagu. 12 lagu aja ya. Indonesia. 1 Indonesia, 2 jangan yang oldies minimal tahun 2005. Kemudian juga yang bisa nyanyi minimal 50 orang. Yes, kuwi syaratnya dengan 3 tok kuwi. Ayo berikan aku lagu Kawan Rasika, lagu dan judulnya, penyanyi dan judulnya Kawan Rasika. Enggak ada kalimat terserah ya. Nek ada yang bilang terserah langsung tak lewati. Aku soalnya sampai nanti jam 12 Kawan Rasika, jadi urusan lagu mah wis itu urusan Anda lah gitu, aku tak memantau jalan raya saja. Walaupun sampai dengan jam 9 ini situasinya masih lancar. Yo guys, berikan aku lagu di 081-3258-58-500. Lagu Indonesiaan aja. Sebutkan judul dan penyanyinya. Lalu juga minimal 50 orang ya yang bisa nyanyi. Ojo sing oldies, minimal tahun 2005, oke? Okay? Gitu, Kawan Rasika, syarat dan ketentuannya. Nah ini ya guys, melanjutkan dari rilisnya TVRI, Televisi Republik Indonesia, kemarin Kawan Rasika yang menanggapi terkait ada banyak daerah dan juga masyarakat yang belum bisa mendapatkan siaran TVRI. Televisi Republik Indonesia terus mengupayakan agar siaran Piala Dunia 2026 semakin mudah diakses dan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Bahkan diupayakan jangkauan siaran Televisi Republik Indonesia yang sudah meliputi hampir di seluruh wilayah Indonesia bisa diterima selama masa Piala Dunia 2026 berlangsung. Hanya saja diakui memang saat ini kanal TVRI masih banyak belum tersedia di layar televisi masyarakat dikarenakan masyarakat belum melakukan pemindaian ulang kanal televisi sehingga TVRI tidak muncul di layar televisi. Ini radio promosi TVRI terus ya, tapi nggak apa-apa ya karena itu TV negoro dan negoro sudah keluar uang untuk mendapatkan hak siar Piala Dunia. Jadi silakan Anda menonton TVRI ya Kawan Rasika selama masa Piala Dunia 2026 sebagai official broadcaster ya. Jika masyarakat yang kan masih belum mendapatkan siaran TVRI pada bulan Juni hingga Juli 2026 nanti, masyarakat diimbau untuk memindai ulang agar muncul dua kanal yaitu TVRI Nasional dan TVRI Sport. Sementara untuk channel TVRI yang menayangkan Piala Dunia 2026 adalah channel TVRI Nasional dan juga TVRI Sport. Untuk TVRI Daerah, programnya akan tetap sesuai dengan kebutuhan muatan lokal masing-masing. Untuk Piala Dunia akan tayang di channel TVRI Nasional dan juga TVRI Sport. Jadi masyarakat diimbau untuk memindai ulang siaran ini agar muncul dua kanal ini untuk menikmati perhelatan Piala Dunia 2026. Setelah scan ulang ya kan silahkan dapat menikmati. Nah jika setelah pindah ulang itu belum bisa mendapatkan kedua channel TVRI tersebut yaitu TVRI Nasional dan TVRI

0: TVRI Nasional atau TVRI Sport. Gitu. Saat ini TVRI juga masih terus berupaya agar daerah 3T, termasuk daerah wilayah tertinggal, terdepan, dan juga terluar Indonesia, mendapatkan siaran TVRI dan optimalisasi siaran dengan baik agar Piala Dunia 2026 dapat dinikmati oleh seluruh kalangan. Meski diakui memang kualitas sinyal di sejumlah wilayah, masih ada yang ditemukan lemah, yang umumnya disebabkan karena faktor geografis, bangunan, dan juga kondisi lingkungan sekitar. Pelaksana tugas Direktur Utama LPP TVRI Rika Damayanti mengatakan, saat ini TVRI terus melakukan upaya maksimal agar momentum Piala Dunia 2026 dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Dan Ibu PLT Direkturnya juga bilang masyarakat diimbau untuk melakukan pemindaian siaran lagi agar TVRI bisa hadir di layar televisi Anda. Berarti langkahnya apa? Satu, pindai ulang. Dua, arahkan antena ke ke pemancar TVRI terdekat. Nah, sementara yang kita tahu pemancar terdekat ya cuma di Pucang Gading itu, kalau katanya Bung Jamal yang pernah punya program di TVRI Jawa Tengah. Terus yang ketiga, kalau antenanya di dalam rumah, ya kan pindahkan ke luar rumah. Jadi itu tiga langkahnya kalau Anda belum bisa mendapatkan TVRI ya, Kang Warasika, untuk nonton Piala Dunia 2026.
1: Kelana Kota Rasika.
0: Wah, sudah rame nih informasinya dari kawan-kawan Rasika semua. Coba kita buka satu persatu nih. Pak Harun, selamat pagi, mau mudik ke Kendal ini, minta infonya lalu lintas dari Jeporo Kendal. Kino, sudah ada genangan belum? Belum. Jawaban Anda langsung di info tadi sama dua kawan Rasika. Pertama Pak Teguh tadi dari Jeporo Semarang lancar, sayo nggak ada kendala sampai dengan jam 9 ini. Kemudian Semarang Kendalnya tadi ada Pak Chandra Sandro sama Pak Wahyudi yang sudah sampai Weleri sana. Dua informasi tersebut menjawab pertanyaan Anda Pak Harun MJ. Dari Jeporo Semarang lanjut Semarang ke Kendal. Pak Dedi Oktavia, selamat tahun baru 1448 Hijriah ya. Berkah untuk kita semua dan keluarga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Matur suwun Pak Dedi Oktavia. Pak Haris Adovi. Hah, apa Pak? Pak, kayaknya mikrofonnya kesenggol deh. Mikrofonnya Pak Haris Adovi. Hah, apa tuh Pak? Pak, kayaknya mikrofonnya Pak Haris Adovi kesenggol deh, Wi. Coba dicek lagi deh. Aku nggak bisa dengar apapun ini di radio. Pak Simon Teguh minta lagunya Arti Cinta dari Ari Lasso. Kemudian ada Pak Chandra Sandro minta lagunya Hello yang ular berbisa. Kemudian ada Bu Wuwu Verdining Siwi minta lagunya Yang Dia Milikku Yovi Anuno ya. Oke, kemudian Bu Widi minta lagunya Tak Akan Hilang dari Budi Doremi. Terus ada kawan di 8670 minta lagunya Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia ya. Oke, matur suwun Pak Gilang. Pak Keisha minta lagunya Disco Lazy Time. Wah, enak ki lagune iki. Mantap. Matur suwun Pak Keisha. Mbak Ayum Indria, selamat pagi Rasika Kelana Kota. Sehat ya gem semuanya ya. Minta lagunya Hachu dari Salma. Burina, selamat pagi. Minta lagunya Roni Parulian ya, Yang Sepenuh Hati. Wah, langsung kebak iki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk, masih ada lagi yuk. Pak Yoga, selamat pagi. Minta lagunya Judika ya, sampai akhir. Kemudian dari Pak Faiz Kunafa. Kunafa? Dubai Cui Cuki dong. Cookie deng. Dubai Cui Cookie. Ini Pak Faiz Kunafa minta lagunya Pamungkas Berapa Kali. Oke, Pak Rolis.
2: Selamat pagi Mas Yud.
0: Yuk.
2: Perjalanan dari Meranggen ke Aranggorawe cukup sepi, koyok dalane dhewe Mas Yud, karena nggak ada.
0: Nak to lancar to.
2: Dam truk yang lewat. Mungkin tanggal 1 Suro ini libur semua Mas Yud. Mau ke Mayong semoga lancar Mas Yud, nggak ada halangan apa-apa. Saya minta lagunya Kau Yang Tersakiti dari Judika Mas Yud. Terima kasih.
0: Lah Judikanya sudah dipasang ya Pak.
3: Lancar TVRI terdekat. Ini beneran tertulis loh Kawan Rasika. Arahkan apa, antena Pak? Anda ke pemancar TVRI terdekat. Kalau antena di dalam rumah.
0: Apa Pak Rolis ya? Pak, tapi Judikanya tadi sudah dipasangi yang sampai akhir. Tapi matur suwun ya Pak Rolis, lagunya kapan-kapan lagi. Tuh guys, menuju arah ke Meranggen, Karangawen. situasinya lancar, kedua arah nggak ada hambatan atau kepadatan lalu lintas yang signifikan.

0: signifikan. Kemudian Pak Tri minta lagunya Dek dari Wali. Oke, matur suwun Pak Tri. Indonesiaan aja pun Pak M. Riza, Indonesia guys.
1: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Mas Yuda. Mas minta info, ini dari Demak Kota mau ke arah Magelang Jogja.
0: Lancar pun
1: via tol. Kira-kira lancar semua nggak ya?
0: Lancar banget.
1: Untuk Sayung gimana Mas? Aman ya?
0: Aman, lancar.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami, situasinya lancar nih. Coba kita buka infonya Pak Soleh Ki. Pak Soleh kan tadi dari Jateng Lento menuju Bandara Ahmad Yani. Nah ini bagaimana menjawab pertanyaan jenengan juga ya Pak Riza yang bertanya SYG.
2: Mas Yuda, pagi menjelang siang jam 9.24 Mas. Di Varia Usia Beton, rob sudah mulai naik ya Mas. Robnya sudah mulai naik,
0: melayap.
2: Tapi sementara masih belum ada ketersendatan. Okay. Ini ya Mas terkini.
0: Yuk.
2: Nanti saya ke arah Jateng lain, nanti kalau ke Semarang lagi tak update lagi. Suwun Mas.
0: Suwun, wah kita yang matur suwun pun. Nah itu ya Kang Warasika menjawab pertanyaannya kawan-kawan tadi yang tanya Demak Semarang, Semarang Demak. Sayung, wis mulai teles. Tapi masih belum ada antrian ya, ini informasi masih baru, masih fresh. Jam 9.20. Pak Thomas minta lagunya 5 Minutes yang Selamat Tinggal. Oke kalau gitu lagunya sudah penuh ya. Nanti lagu penutup jam 12 lagu Pak Thomas. Pak Thomas ini koinnya spesialis lagu terakhir ya. Beberapa hari ini koinnya lagu terakhir ki lagu pilihannya Pak Thomas terus. Tapi ya wis, udah ya lagunya udah penuh ya guys. Nanti untuk yang belum berkesempatan besok-besok lagi oke? Okay?

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Bu Nana!
2: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
9: Kamu habis donor darah?
10: Iya.
9: Gak takut jarum?
10: Sedikit, tapi aku senang karena darahku bisa membantu orang lain.
11: Donor darah bukan hanya membantu sesama, tapi juga memberikan manfaat bagi tubuh. Donor darah dapat membantu menjaga kesehatan jantung, mengurangi kekentalan darah, serta menjadi sarana pemeriksaan kesehatan sederhana seperti cek tekanan darah dan kadar hemoglobin. Tidak hanya manfaat fisik, donor darah juga dapat meningkatkan rasa bahagia, mengurangi stres, dan menumbuhkan kepedulian sosial. Satu kali donor darah bahkan dapat membantu hingga 3 orang yang membutuhkan. Mari menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan. Donorkan darahmu secara rutin di unit transfusi darah atau kegiatan donor darah terdekat. Selamat Hari Donor Darah Sedunia. Setetes darah, sejuta harapan.
0: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: dalam jaring radio pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, kabar pertama dari KU Radio Jember bersama saya, Raviana. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung dan aliansi BEM se-Jember menggelar aksi bertajuk Indonesia Cemas di Bundaran DPRD Jember Senin siang. Mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol keprihatinan, para mahasiswa menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada rakyat kecil. Dalam orasinya, massa menyoroti kenaikan harga BBM, pelemahan nilai tukar rupiah, dugaan korupsi program makan bergizi gratis hingga pengesahan Undang-Undang Polri. Koordinator lapangan aksi Alvin Maulana menegaskan, keresahan masyarakat harus menjadi perhatian serius, pemerintah dan berbagai kebijakan perlu dievaluasi demi kepentingan rakyat. Setelah berorasi, mahasiswa menyerahkan tuntutan kepada pimpinan DPRD Jember dan melakukan dialog. Aksi berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian serta rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang, bersama saya, Yolanda Oktaviani. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan di Diskopinda Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyebut dari 26 lokasi pasar rakyat di Kota Malang, 4 diantaranya masuk dalam prioritas revitalisasi yang ditargetkan bakal dilaksanakan pada tahun 2027. 4 pasar itu meliputi Pasar Blimbing, Pasar Besar, Pasar Tawangmangu, dan Pasar Talun. Kata Eko, kebutuhan administrasi untuk merealisasikan proyek renovasi pasar rakyat telah disiapkan, yaitu dokumen detail perencanaan teknis yang bakal diserahkan kepada Wali Kota Malang.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Tandai pelaksanaan sensus ekonomi, Hari Wuryanto Bupati Madiun melepas 800 petugas sensus ekonomi. Dalam kesempatan itu, Bupati Madiun bilang bahwa sensus ekonomi merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan data ekonomi yang valid. Selanjutnya, hasil pelaksanaan sensus ekonomi 2026 akan menjadi aset strategis bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang benar dan jujur kepada petugas. Pelaksanaan pendataan sensus ekonomi dimulai tanggal 15 hingga 31 Agustus 2026 mendatang.
4: Dari Suara Surabaya, saya Fadil Rashidi. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BMSI Jawa Timur berencana menggelar aksi demonstrasi di Surabaya Rabu 17 Juni mendatang. Muhammad Akomadin, Koordinator Wilayah BMSI Jatim menyebut, saat ini persiapan aksi masih terus dimatangkan, termasuk penentuan titik aksi yang masih dalam tahap pembahasan. Dalam aksinya, BMSI Jatim mengusung 5 tuntutan utama, menghentikan program MBG dan Kopdes Merah Putih, mencabut UU Polri dan UU TNI, penurunan harga BBM, menolak militerisme, dan menuntut penguatan rupiah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: info cuaca.
1: Yo guys, kita ke informasi perakiraan cuaca dulu untuk hari ini seperti apa perakiraannya yang akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Saat ini kita sudah terhubung dengan Mbak Winda Ratri. Mbak Winda Ratri, silahkan informasi perakiraan cuacanya hari ini.
2: Oke, baik, terima kasih Mas Yuda. Berikut selengkapnya kami informasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah. Untuk hari ini berlaku hingga awal malam hari nanti pukul 19. Wilayah Kota Semarang pagi hingga siang secara umum cerah hingga cerah berawan, kemudian sore hingga awal malam umumnya berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 27 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 85%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, umumnya pagi hingga siang hari cerah berawan hingga berawan, untuk sore hingga awal malam secara umum berawan, potensi hujan ringan hingga sedang tersebar tidak merata di wilayah Jawa Tengah, terutama di wilayah pegunungan tengah dan juga dataran tinggi. Untuk informasi tambahan, perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, kemudian di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca hari ini.
1: Oke, Mbak Winda, sekalian besok sudah ada perakiraan belum untuk 3 hariannya?
2: Secara umum ya, maksudnya Jawa Tengah ya? Oke, kalau kami lihat untuk hingga 1 hingga 3 hari ke depan, untuk wilayah Jawa Tengah ini secara umum masih didominasi cerah berawan hingga berawan, kemudian ada potensi hujan untuk hari ini ringan hingga sedang di sebagian wilayah pegunungan tengah, itu terutama wilayah seperti Pekalongan bagian selatan, Batang bagian selatan, Banjarnegara bagian utara dan sekitarnya, sekitar situ ya Mas. Namun untuk tanggal 17 dan 18 ini kami lihat potensi hujannya hanya ringan saja dan tidak merata Mas. Sebagian besar wilayahnya didominasi cerah sampai berawan. Okay. Kurang lebih seperti itu.
1: Baik, Mbak Winda, tolong beritahu masyarakat kalau mau dapat informasi cuaca akses kemana ini?
2: Oke, baik Mas, untuk akses informasi cuaca bisa dipantau nih di akun sosial media kami di Facebook, Twitter dan juga Instagram di @bmkgahmadyani. Kemudian juga dapat dilihat di website di stamet.bmkg.go.id.
1: Oke, Mbak Winda Ratri, thank you so much infonya.
2: Selamat pagi. Iya, sama-sama. Selamat pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross, karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju, kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan.

Kejaksaan Agung mengaku akan memeriksa seluruh pengadaan barang dan jasa di Badan Gizi Nasional atau BGN buntut dugaan kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam rilis Kejaksaan Agung disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah mengatakan, saat ini dugaan markup di lingkungan Badan Gizi Nasional tercatat ada dalam pengadaan motor listrik, pengadaan sepatu, pengadaan tablet, dan pengadaan TV. Akan tetapi, Kejagung penyidik bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP akan juga mengecek seluruh pengadaan barang untuk program di lingkungan Badan Gizi Nasional. Kepada media kemarin di kantor Badan Pemulihan Aset, kerjasama dengan BPKP dilakukan oleh Kejaksaan Agung karena saat ini Kejagung masih mendalami berapa besaran markup dan keuntungan yang diterima oleh para tersangka. Kejagung memastikan pengusutan hingga tuntas akan dilakukan untuk mengembalikan program makan bergizi gratis seperti rencana awal. Sampai dengan saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG periode 2025-2026. Kelimanya yaitu mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dan Lodewik Pusung, serta kaki tangan Sony Sanjaya bernama Asep Yusuf Sumantri dan komisaris sebuah perusahaan swasta Andri Mulyono yang terkait dalam dugaan markup pengadaan sepeda motor listrik. Dalam perkara ini, Kejagung menjelaskan program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan, satuan pelayanan dan pemenuhan gizi yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan para petinggi Badan Gizi Nasional tersebut. Selain itu, banyak yayasan yang sejatinya juga tidak memenuhi dan memiliki syarat utama untuk menjadi mitra SPPG. Selain itu, terdapat markup dalam beberapa pengadaan barang di lingkungan Badan Gizi Nasional yang terjadi kerugian yang tidak sedikit dan menghalangi operasional pelaksanaan MBG. Pertama, pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun. Pengadaan 32.000 pasang sepatu, pengadaan 31.994 unit tablet, serta pengadaan 5.400 unit televisi 75 inch. Untuk pengadaan sepatu, tablet, serta unit televisi, jumlah kerugian negara sampai dengan saat ini masih dihitung oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

0: guys, lagunya sudah penuh, mohon maaf banget ya. Pak Purwanto juga, waduh lagunya tua sekali. Lagunya besok lagi ya, dan sudah penuh durasinya pun. Dan ini Pak Purwanto ngasih info, Kawarasika, kalau di kawasan Pasar Karangjati, lalu lintasnya lancar. Kegiatan perbaikan selokannya tidak kelihatan saat ini. Oh, syukurlah kalau gitu. Aku butuh informasi lebih cetone Pak Purwanto. Maksudnya sudah selesaikah ketok dari apa? Ketok dari tepi jalannya sudah selesai atau masih atau tidak ada kegiatan perbaikan Pak Purwanto? Terus tapi matur suwun ini Pak Purwanto ngasih info 945 ya kawan. Nah ini yang menanyakan Karangjati ini karena kan 2 minggu lalu terjadi tersendatan cukup lumayan tuh biasanya kalau jam segini karena pekerjaan saluran air di depan Pasar Karangjati arah Bewin. Nah tapi untuk saat ini kawan kondisinya lancar Karangjati. Siapa yang tanya Karangjati tadi? Nah oke, sudah terjawab ya. Untuk informasinya nih dari Pak Purwanto ngasih info 945 untuk kegiatan pekerjaan saluran air di Pasar Karangjati tidak kelihatan, jadi lalu lintasnya lancar nih masihan kedua arah, baik itu arah Bawen ataupun yang arah ke kota. Thank you Pak Purwanto laporannya. Pak Steve, saking sepi dalane, satu, golek angkringan angel, loro, golek dol pulsa angel, tiga, ada agenda pameran sebuah merek mobil listrik di kawasan Simpang 5 ya. Ada promosi unit baru di jalan yang menutup dua lajur ke arah Pandanaran berjalan dengan video. Diklakson-klakson ben minggir, sik, dengan maksud biar gak mengular ya cuek saja begitu dipepet mobil P, EF, lagi minggir katanya. Oh iya? Di kawasan Simpang 5 ada agenda pameran mobil listrik Kawarasika di Simpang 5. Informasinya sampai ada promosi unit barunya sampai hingga ke jalan arah Pandanaran laporannya Pak Steve. Oke, matur suwun Pak Steve laporannya. Kawan di 818 berangsong masih macet nggak ya? Perbaikannya masih tapi untuk situasi lalu lintasnya lancar saja saat ini. Pak Anto, berangsong tersendat ya pasti ya, soalnya perbaikan jalannya masih berlangsung. Tapi kalau untuk antriannya sih terpantau kondusif aja kok pagi ini, baik itu yang arah ke Kendal ataupun yang arah menuju ke Semarang. Pak Anto yang menanyakan kawasan Berangsong Kendal. Bumiarti, wah Bumiarti lagunya nanti sudah dipasang sama judul yang lain nih. Budi Doreminya tadi sudah dipasang yang takkan hilang. Tenang Bumiarti, nanti Budi Doreminya tetap muncul kok lagunya. Cuma beda judul aja Bumiarti. Pak Eko Siswanto, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi pun.
0: Pagi.
1: Sudah, wah lama nggak kirim-kirim ke sini.
0: Yo,
1: apa kabar teman Rasika semuanya?
0: Baik, oke, alhamdulillah.
1: Saya dari Guntur ini mau ke Bawen ya, via tol lancar jaya nih, bener okay. Tadi kayak dalane dhewe minta lagunya Padi Mas.
0: Oke, matur suwun Pak Eko Siswanto laporannya di kawasan tadi jam 9 tuh siapa yang tanya Meranggen ya. Nah ini aku mengcopy pakai jalurnya Pak Eko Siswanto ya Kawarasika. Lalu lintasnya masih baik dan juga masih ramai lancar saja secara umum arusnya. Lalu lintasnya belum ada kendala atau hambatan yang signifikan. Mantap. Pak, nanti sampai dengan Bawen juga lancar ya. Apalagi lewat tol nih. Apalagi lewat tol udah jaminan lancar. Pak Budi.
2: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak Budi.
2: Sekedar informasi untuk jalur dari Pasar Kubro sampai Ungaran setelah keluar Sitol Pasrep sampai Ungaran lancar jaya dua arah. Lagunya lo Mas Cakrakan Kekasih Bayangan. Terima kasih. Mas Yuda mau ngomong TVRI ya. TVRI Jawa Tengah itu dulu pernah jadi perdebatan masalah nama. Waktu peresmian pertama kali diresmikan itu namanya TVRI Semarang. Sedangkan lokasinya itu di wilayah Kabupaten Demak. Masalah nama sama Kabupaten Demak mau minta diganti TVRI Demak. akhirnya diputuskan menjadi nama TVRI Jawa Tengah. Itu tahun 95-an kalau nggak salah, Pak Yuda.
0: Oh iya.
2: Yang meresmikan itu dulu itu Pak Soeharto kalau nggak salah ya. Saya tinggal di situ waktu peresmian TVRI. Saya pernah tinggal di Pucang Beting. Pukul 9.32 menit sampai Karangjati tidak ada ketersendatan sama sekali ya, lancar jaya Mas Yuda.
0: Pak, maksudnya nggak ada ketersendatan itu sudah selesai atau tidak ada kegiatan pekerjaan Pak Budi? Ya tapi matur suwun lah, Karangjati lancar ya Kawarasika, situasi lalu lintasnya, kendala dan juga hambatan nihil, Kawarasika nanti kita ceki-ceki bareng lagi situasi di sana. Tapi intinya Semarang Bawen sih masih baik, arus lalu lintasnya belum ada kendala. Oh ini sudah langsung nambahin lagi nih Pak Budi nih.
2: Kayaknya tidak ada pekerjaan.
0: Oh nggak ada pekerjaan aja. Oh alah, gimana kalau gitu, matur suwun Pak Budi. Kita ke kabar Jawa Tengah dulu untuk jam 10 ya. Nanti kita update lagi sembari bersama mendengarkan playlist pilihan Kawarasika. Ini sudah penuh sampai jam 12 ya guys. Mohon maaf banget. Pray-pray kok ya rame tadi yang pada langsung usul lagu. Jadi sampai dengan nanti jam 12 lagu pilihan Kawarasika sudah terpasang ya Kawarasika. Sembari nanti kita update informasi lalu lintas ke depan perkembangannya bagaimana. Sampai dengan jam 10 pagi ini masih lancar Kawarasika. Kalau Anda jalurnya ada tol juga, wah lewat tol juga lancar banget. Tiga ruas tol pantauan di siang hari ini, tol Semarang Batang lengang dua arah, tol Semarang ABC juga lancar dua arah, tol Semarang Solo yang biasanya kalau tanggal merah gini jadi prima donna dan juga jadi favorit ya, dari Semarang menuju arah ke Salatiga menuju arah Bawen Solo juga kedua arah masih lengang situasinya.

0: Jam 10 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pendaftaran online sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SD negeri di Kota Semarang resmi ditutup. Namun sejumlah sekolah di kawasan pusat kota terpantau masih sepi peminat dan belum memenuhi kuota. Berdasarkan data resmi, beberapa SD negeri seperti SD Negeri Wonodri, SD Negeri Karangkidul, dan SD Negeri Mangunharjo Tugu bahkan hanya mendapatkan 9 hingga 10 pendaftar. Kabid SD Dinas Pendidikan Kota Semarang Aji Nur Setiawan menjelaskan, fenomena ini dipicu oleh perubahan pola tempat tinggal, di mana keluarga muda lebih memilih tinggal di area pinggiran kota. Saat ini pihak dinas masih menunggu arahan Kementerian Pendidikan terkait kemungkinan pembukaan pendaftaran tambahan guna mengisi kuota kursi yang masih kosong. Kota Salatiga kini tengah membuka pendaftaran siswa baru secara offline setelah 4 SMP di wilayah tersebut dilaporkan masih sepi peminat dan kekurangan kuota. Kondisi kursi kosong ternyata tidak hanya terjadi di jenjang SMP negeri, melainkan turut dialami oleh sejumlah SMP swasta serta beberapa sekolah dasar negeri. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga Mujiati menjelaskan, kekurangan jumlah siswa ini dipicu karena total daya tampung SMP yang tersedia jauh lebih besar dibandingkan dengan angka kelulusan SD. Meski demikian, Mujiati menegaskan kekurangan kuota tersebut masih di bawah 50%, di mana rata-rata tiap kelas hanya kekurangan 10 hingga 20 siswa saja. Melalui mekanisme offline atau tatap muka langsung ini, pihak dinas berharap seluruh sekolah yang belum memenuhi kuota bisa segera terisi penuh sebelum tahun ajaran baru dimulai. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Ketika sakit, mungkin saja ada perasaan tidak rela dan keluh kesah dalam diri kita. Tentu ini merupakan suatu hal yang wajar adanya. Namun, jika kita renungkan mengapa kita menderita sakit, sungguh hikmah yang ada padanya sangat mendalam. Sakit merupakan pengingat bagi kita untuk mensyukuri nikmat sehat. Sakit juga merupakan ujian bagi peningkatan ketakwaan. Dan jika kita sabar, ia merupakan penghapus dosa-dosa serta penambah pahala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Tiada seorang Muslim yang menderita kelelahan, penyakit, atau kesusahan hati, bahkan gangguan yang berupa duri, melainkan semua kejadian itu merupakan penghapus dosanya."

0: Kawan Polda Jawa Tengah merilis, polisi menyatakan tidak menemukan unsur kelalaian dari pihak pengelola Taman Wisata Alam Posong, Desa Telahap, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dalam kasus kematian satu keluarga di tenda glamping yang ditemukan tewas pada Rabu 27 Mei 2026. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Kombes Polisi Nasir Anwar mengatakan, penyidik tidak menemukan adanya unsur kelalaian dari pihak pengelola wisata karena prosedur keselamatan telah dijalankan. Selain itu, petugas pengelola juga sudah memberi peringatan kepada korban untuk tidak menyalakan tungku di dalam tenda karena berbahaya. Dalam rilisnya pada Senin 15 Juni 2026, penyebab kematian satu keluarga di area glamping Posong Temanggung dari penyelidikan telah menyimpulkan bahwa penyebab kematian satu keluarga tersebut adalah karena keracunan karbon monoksida. Berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang, didapatkan bahwa tanda keracunan karbon monoksida dan tidak didapatkan keracunan sianida. Karbon monoksida itu berasal dari pembakaran briket atau arang menggunakan tungku yang berada di dalam tenda dalam keadaan tertutup rapat. Polda Jawa Tengah menyatakan penyidik juga telah memeriksa isi handphone keempat korban untuk dilakukan penyelidikan. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut, penyidik tidak menemukan adanya motif bunuh diri dari pemeriksaan forensik melalui digital di handphone keempat korban. Penyidik juga tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul maupun tajam pada tubuh keempat korban. Hasil lab forensik menunjukkan bahwa urin dan darah korban positif mengandung karbon monoksida. Untuk memastikan sumber paparan karbon monoksida, Bitlab for Polda Jawa Tengah juga telah melakukan simulasi langsung di area glamping Posong Kabupaten Temanggung. Disampaikan, hasil simulasi menunjukkan sumber karbon monoksida berasal dari pembakaran tungku arang atau briket yang ada di dalam tenda dengan konsentrasi gas yang dihasilkan mencapai 2000 ppm yang sangat berbahaya bagi manusia. Kadar tersebut jauh melampaui batas aman bagi manusia. Dalam rilisnya, Polda Jawa Tengah mengatakan terkait meninggalnya satu keluarga di area glamping Posong Kabupaten Temanggung, Rabu 27 Mei 2026 yang lalu.
1: Kelana Kota, Rasika.
0: Ada Pak Chandra Sandro, selamat pagi.
2: Mas Yuda, sudah sampai di Panundan untuk arus lalu lintas. Terpantau lancar Mas Yud, di Brangsong dan di Gringsing kedua arah. Lancar, tidak ada antrian Mas Yud. Jalur Pantura masih tetap diramaikan oleh mobil-mobil niaga. Begitu Mas Yuda, info dari jalur Pantura. Terima kasih.
0: Terima kasih. Nah, Pak Muhyibudin terjawab ya untuk koridor Semarang Kaliwungu Kendalnya. Barusan dari Pak Chandra Sandro sudah sangat gamblang sekali memberikan informasi di jalur Semarang Kendal, Semarang Kaliwungu Kendal, Weleri ya Kang Warasika, kedua arah terutama di kawasan Brangsong. Tadi siapa yang tanya Brangsong? Kayaknya ada 2 atau 3 orang deh tadi yang tanya. Nah, pertanyaan Anda langsung dijawab sama atensinya Pak Chandra Sandro barusan. Dari kawasan Kendal, Kang Warasika, kita geser ke Solo Tigo ya. Wah, ini di Solo Tigo kan hari ini ada agenda Paweta Aruf nih, Kang Warasika, di sana. Kabarnya sih sudah mulai nih, ada laporan dari Pak Tejo Goblin, coba kita buka.
3: Selamat pagi Mas Yud, melanjutkan dari alun-alun Pancasila. Saya saat ini sudah berada di seputaran bundaran Taman Sari atau sebelah dengan rumah dinas Wali Kota Salatiga, yang mana untuk peserta sudah lumayan membludak ini ya. Untuk yang ke arah kota maupun ke pasar ini juga mengalami ketersendatan karena warga Salatiga dan sekitarnya yang antusias untuk melihat.
0: Wah, ramai ya penontonnya.
3: Jadi menutupi akses masuk Jalan Jenderal Sudirmannya. Begitu juga yang ke Jalan Diponegoro ya. Terpantau agak lengang, ini mungkin ada penutupan, ini saya masih belum mendapat informasinya Mas Yud.
0: Jreng.
3: Dari Pancasila nantinya masuk ke rumah dinas wali kota untuk menampilkan satu performnya mereka. Dan terlihat itu ada antrian juga ya di depan pintu masuknya, atau yang di seputaran Jalan Jenderal Sudirman.
0: Wah, ini rombongan pawai ta'aruf di Kota Salatiga sudah ke area rumah dinas wali kota Salatiga.
3: Ini masjid.
0: Oke.
3: Demikian Mas Yud, saya kembali lagi ke studio. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, matur suwun Pak Tejo. Pantauan dari agenda pawai ta'aruf di Kota Salatiga, Ngawarasiga, yang saat ini rombongan sudah ada di area rumah dinas wali kota Salatiga. Jadi untuk saat ini kawan, ada kayaknya kalau aku lihat dari videonya Pak Tejo, ada beberapa lokasi yang ditutup sementara ya, terutama di kawasan jalan sekitar rumah dinas wali kota Salatiga, kayak di sekitar jalan Langan Suko, jalan sebagian ya, sebagian jalan Jenderal Sudirman, terutama di depan rumah dinas wali kota Salatiga itu sementara ditutup kawan Rasika ya. Untuk agenda pawai ta'aruf Kota Salatiga hari ini untuk dari rumah dinas wali kota Salatiga langsung menuju ke Jalan Diponegoro yang saat ini di area kedua ruas jalan tersebut ya, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, sudah mulai ada penutupan dan juga pengamanan barrier tuh oleh petugas dari kepolisian, dalam hal ini Polres Salatiga. Hari ini di Kota Salatiga ada agenda pawai ta'aruf ya, dan saat ini rombongan sudah sampai Jalan Jenderal Sudirman dan juga akan menuju ke Jalan Diponegoro untuk melanjutkan perjalanannya. Wah, mantap, mantap sun, Pak Tejo Goblin laporannya pagi hari ini dari Kendal, kemudian Solo Tigo ada Pak Tejo, lalu kita ke Demak nih, ini sudah banyak yang tanya Demak, soyang sayung aja kan, update-nya di jam 10 ini bagaimana, silahkan bisa didengar atensi dari Pak Soleh nih, yang ngasih informasi di seputar sayung. Yang bertanya sayung tadi kayaknya ada 3 atau 4 orang ya yang bertanya. Coba nih, jawaban pertanyaan Anda yang menanyakan sayung dijawab sama Pak Soleh.
4: Ini ya Mas, ini update terbaru jam 10 persis. Saya ke arah Semarang, mau ke arah Shopping Center 23 dari Jatengland. Lancar ya Mas?
0: Jauh masih lancar, walaupun teles.
4: Ya, basah-basah semua ini.
0: Oke. Nah, tuh kawan Rasika yang tanya es. Situasinya ya dalannya sudah teles karena untuk saat hari ini perakiraan puncak gelombang pasangnya 1 meter dari jam 9 sampai jam 10 kawan Rasika. Dalannya teles tapi untuk arus lalu lintasnya masih oke saja. Enggak yang sampai antre panjang atau memakan waktu lama. Gitu nggih, semuanya tadi yang tanya sayung, jawabannya ada di atensi yang barusan aku munculkan. Pak M. Riza.
5: Update info ya Mas Yuda ya.
0: Monggo.
5: Sampai Mbak Wen aman lancar ya Mas, lewat tol tadi.
0: Wah, mantap sekali. Thank you informasinya Pak M. Riza. Sumpil lagi udah sampai Mbak Wen Pak, cepet banget Pak Riza. Cepet banget perjalanannya. Yaitu ya kawan, situasi di S yang terkenal karena genangan air saat ini basah saja, tapi untuk lalu lintasnya situasinya masih mengalir. Tidak ada kemacetan panjang kedua arahnya. Pak Edi Harjono, selamat pagi Pak Edi.
6: Mas Yud, selamat siang.
0: Selamat siang.
6: Izin melaporkan di TL apa? Di TL Hanoman itu, atau yang kalau sebelah kiri menuju ke kawasan KIC, ada truk pasir warna merah mogok ya pas di tengah jalan itu. Ini nanti sebentar lagi pasti menimbulkan sedikit kemacetan.
0: Sekarang dulu.
6: Tapi
0: sekarang
6: semoga dulu saja gimana? Tidak terlalu, semoga saja dapat segera menyingkir itu.
0: Oke, lah sekarang dulu gimana Pak?
6: Disingkirkan oleh teman-temannya. Gitu saja ya Mas Yuda.
0: Oke.
6: Matur suwun.
0: Berarti sekarang masih lancar, betul Pak Edi. Nah, sebelum melaporkan nanti siang, nanti sore, nanti malam, nanti dini hari, toh mending laporannya di detik ini ketika Anda melintas dulu saja. Berarti masih lancar ya Pak Edi, nggak ada kendala toh waktu.

Pasca juga nanti sampai dengan sore paling ya pertanyaan seputar es masih akan mewarnai. Nah, update di jam 10 lebih 20 ini di es teles ya Kamarasika. Tapi untuk arus lalu lintasnya masih baik dan lancar saja. Kota Semarang bagaimana? Walah, Kota Semarang kok tanggal merah kayak gini ya lengang Kamarasika. Biasanya sih jam-jam kayak 10-an gini tuh sudah mulai rame kayak di Jalan Setiabudi yang pada menuju ke atas atau mungkin di sekitar gerbang tol Banyumanik, tapi kalau aku lihat dari beberapa titik CCTV kamera di situ lancar saja. Di Kota Semarang juga agenda nggak ada karena agenda di Kota Semarang itu semalam Pemkot Semarang wayangan di halaman Balai Kota Semarang, acaranya pemerintah Kota Semarang. Jadi ya hari ini terkait tahun baru 1448 Hijriah sih nggak yang ada celebration signifikan sih di Kota Semarang. Ya, lancar secara umum Kamarasika arteri, Sudarso juga lancar. Kubro ini juga yang selain yang Anda tanyakan, selain di S kan paling kalau masuk di Kota Semarang kan Kubro juga kan. Nah ini untuk situasi di Kubro, alah ya Allah guys, lengang banget. Ini kalau Anda sedang menonton ya di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika ini sedang aku tayangkan nih situasi di kawasan bawah jembatan Tol Kaligawi. Wah lengang banget, ini lancar kalau untuk ukuran Kaligawi, Kubro dan sekitarnya. Jadi kayaknya nggak perlu khawatir atas kepadatan atau antrian signifikan. Tol Semarang Solo juga lancar ya. Kawan, tadi terakhir kita dapat info dari Pak Riza, terus juga Pak siapa tadi ya, Pak Eko Siswanto juga situasinya masih lancar aja. Beliau-beliau tadi pada melintas di tol sepanjang Semarang Kota, tol Semarang ABC, masuk tol Semarang Solo hingga keluar di Bawen, juga nggak ada laporan kepadatan atau antrian yang signifikan Kamarasika. Menyenangkan banget perjalanan di hari libur ini, kayak lagunya Bernadia.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Tuan CEO sudah tiba.
7: Selamat datang Tuan CEO.
6: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
8: Bukan.
7: Apakah karena orang dalam?
8: Bukan juga.
6: Lalu apa Tuan CEO?
8: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross, karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan.

Wah, cuacanya tapi emang panas banget ya, Kawah Rasika. Aku cuma jalan kaki ke depan aja mau mindah motor, ya rasanya langsung jleb, nyelentlep panasnya. Ini semakin siang, Kawah Rasika, tapi cuaca cerah ya, Kawah Rasika. Cuaca cerah untuk Anda mungkin yang akan melakukan perjalanan ke daerah pegunungan, menuju ke daerah-daerah tempat wisata ya, Kawah Rasika, di area Greater Semarang, atau mungkin melintasi di kawasan Pantura dan sekitarnya. Overall lalu lintasnya masih baik. Tadi informasi di kawasan S itu kondisinya cuma basah aja kok, Kawah Rasika. Basah aja, nggak yang sampai tergenang heboh gitu, enggak kawan, cuma teles aja kawan-kawan tadi mengkategorikannya. Lalu juga antrian juga, wah, untuk ukuran Semarang Demak mah antre di bawah 1 km mah kita bilangnya masih lancar, guys. Jadi nggak perlu khawatir untuk Anda yang siang hari ini akan melewati lokasi yang terkenal karena genangan air di Pantura Demak itu. Lalu menuju arah ke Semarang Kota, wah, Kota Semarang juga kalau aku lihat dari kamera CCTV, sinar mataharinya, duar, menyala sinar matahari siang hari ini. Untuk cuaca terang, Kawah Rasika, dan perakiraan dari BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani tadi mengatakan untuk hari ini perakiraan cuaca hujan akan terjadi cuma di daerah pegunungan dan dataran tinggi aja ya. Untuk selain pegunungan dan dataran tinggi, cuaca terpantau cerah hingga cerah berawan saja. Nih, aku langsung lihat Gombel nih. Wah, Gombel lengang sekali, lancar dua arahnya. Cuaca juga panas sekali. Aku pergi. Lancar. Nah, by the way guys, ngomong-ngomong ngemeng-ngemeng seputar Gombel, nah ini dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia kemarin sudah merilis ya, Kawah Rasika, update progres pekerjaan preservasi atau rekonstruksi jalan Gombel Lama Kota Semarang. Update progres rekonstruksi Jalan Gombel Lama Kota Semarang sebagai bagian dari preservasi Jalan Semarang Bawen Salatiga Sruen oleh Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini BPPJN Jateng DIY melalui PPK 33 BPPJN Jateng DIY mengatakan pekerjaan rekonstruksi di Jalan Gombel Lama Semarang dalam paket preservasi Jalan Semarang Bawen Salatiga masih sesuai jadwal dengan panjang penanganan 1,27 km. Saat ini pekerjaan telah dilakukan pekerjaan dinding penahan, pekerjaan drainase, dan pekerjaan trotoar jalan. Dan progres sampai dengan saat ini yang dirilis kemarin, Kawah Rasika, progres rekonstruksi Jalan Gombel Lama Kota Semarang itu sudah mencapai 39,72%. Kemarin pada bulan Mei, pertengahan Mei itu 15% Kawah Rasika. Sekarang di pertengahan bulan Juni itu progresnya meningkat cukup pesat ya, Kawah Rasika, 39,72% mengenai rekonstruksi Jalan Gombel Lama Kota Semarang. Dan masih ada waktu kurang lebih 5 bulan ke depan untuk pekerjaan rekonstruksi Jalan Gombel Lama Kota Semarang yang saat ini asetnya sudah dimiliki oleh pemerintah pusat. Itu kawan, update di kawasan Gombel Kota Semarang saat ini. Headlines. TikTok menjadi aplikasi media sosial paling banyak diakses oleh masyarakat Indonesia saat ini. Laporan terbaru Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII dalam survei penetrasi internet dan perilaku pengguna internet Indonesia 2026, laporan menyebut dari total 235,2 juta penduduk Indonesia yang terkoneksi internet, 31,8%-nya mengakses platform TikTok. Posisi kedua hingga keempat dihuni oleh aplikasi milik Meta yang secara berurutan mulai dari Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp. Berbeda dengan TikTok yang jumlah persentase penggunanya menurun, Facebook tahun 2026 ini angkanya naik dari 21,6% di tahun lalu menjadi 29,4%. Begitu pula Instagram yang juga diakses sebelumnya
naik menjadi 15,9%. Dari laporan APJII, generasi Z alias Gen Z antara kelahiran tahun 1997 sampai 2012 mendominasi akses TikTok di Indonesia. Diikuti oleh Gen Millennial atau Gen Y 31,9%, kemudian Gen X kelahiran 1965 sampai dengan 1980, lalu Baby Boomers dan Pre-Boomers atau kelahiran di atas tahun 1945 sebanyak 30,6%.

0: Nah ini kita dapat info dari kawan di 7648 Jalan Raya Beringin Kedung Jati tersendat ya, karena ada kegiatan pawai ta'aruf yang sudah mulai memadati Jalan Raya Beringin Kedung Jati laporannya. Oke, terus informasinya Pak Lazarus. Selamat siang. Wah ini Pak Lazarus dari mana ini ya Pak Lazarus?
1: Pagi ya guys.
2: Pak Lazarus santi gigi berarti petunnya bareng BSDW ya?
1: San-san. Doni. Pastor Aris. Hendri.
0: Waduh.
1: Bagus.
0: Waduh. Jam piknik nih di Pak Lazarus.
2: Ini jenisnya santi gigi tapi rame tuh gue. Kalau gue kan lumayan.
1: Jo,
0: diundang Jo.
1: Mas, Mas Widi.
2: HP mau foto lah, mau.
1: Mas Widi.
2: Mau jambret. Hai bro. Ya lucu.
0: Wah, cantik sekali. Iki ning ndi ki Pak Lazarus ki merbabu yang kemarin itu bukan sih? Iya enggak, Pak? Cantik sekali. Ini kayaknya di Merbabu deh kiwingi Pak Lazarus yang naik gunung ke sana.
3: Dari Gunung Merbabu Mas.
0: Wah.
3: Sudah yang Mas Yuda tak ajak itu udah mau ini saya di sini Mas Yuda.
0: Wih mantap sekali. Pak rame nggak Pak? Aku yakin pasti minggu-minggu ini minggu-minggu rame ya. Karena istilahnya tanggal merah sama weekendnya kan berdekatan. Rame nggak Pak Lazarus? Munggah lewat nanti Pak wingi. Lewat Swanting apa lewat Tekelan, Pak Lazarus naik merbabunya. Cantik ya merbabu ya. Aku masih menyiapkan diri untuk naik gunung gini ki. Wah, kan siap persiapannya kudu lumayan ya. Persiapannya latihan orang sing moro-moro virgin langsung naik gunung gitu. Aku tak latihan sih ya Pak Lazarus ya. Nanti kapan-kapan.
3: Dari Gancek Mas, dari Gancek. Ternyata Gancek. Di atas rame sekali Mas. Banyak orang yang lagi naik di Gunung Merbabu Mas. Nih saya sudah turun Mas. Begitu Mas juga okay. Terima kasih.
0: Wah matur suwun Pak Lazarus ya. Cantik sekali sih jujur pemandangannya di Merbabu. Merbabu yang benar-benar ke gunung ya, ke naik gunung ya, bukan ke merbabu yang di lerengnya yang apa bisa dinaiki kendaraan. Wis matur suwun Pak Lazarus, laporannya kemarin dan ceritanya ya yang kemarin naik ke Merbabu. Kok Wendy?
4: Kamu jalan kaki ke depan itu mau minta motor atau mau beli rujak buah ataupun ya wis pun di Semarang juga panas iki mau bengi wae pas lan surawi ra ono angin blas e pun. Gembira bias
0: sampean. Gembira pake rasane.
4: Terima kasih.
0: Oke, mantap. Ora ya kene rujake prei ya. Ya to rujaknya libur. Oh buka. Oh buka enggak ya aku enggak beli rujak ya komendi. Aku belum makan lo ini masa langsung digeblengi rujak. Pak Purwanto.
5: Selamat siang Mas Yuda, melaporkan perjalanan saya dari Karangjati ke KIC ngalian Mas. Lalin lancar semua Mas, lancar banget. Hanya sedikit catatan di depan BR Srondol Mas. Tadi ada kegiatan rabas-rabas pohon Mas dan menggunakan lajur sebelah kiri. Tapi Lalin masih aman Mas, tidak sampai ada kesendat. Di turunan Gombel juga lancar kedua arah. Terus di exit tol Kerapiak Mas. Tadi terpantau ada trailer panjang Mas yang mogok di jalan Siliwanginya Mas ya. Di pas okay. Di tengah-tengah.
0: Lancar toh Pak tapi Mas Yahan.
5: Tapi ya masih normal lah, masih okay, lancar lah
0: kalau gitu.
5: Tidak ada antrian panjang.
0: Doning di wong Semarang ki.
5: Begitu Mas, terima kasih.
0: Matur suwun. Pada kemana ini orang-orang kota Semarang dengan 285.000 mobil pribadinya ini? Ini kayak sawane kemarin Senin Selasa kok leng ilang kosong dalane lancar kayak gini ki ndrawasi. Ini adalah warning untuk besok pagi loh guys. Warning untuk besok pagi jam 6.7.8 285.000 mobilnya langsung teku-blek di wilayah jalur jalan protokol di kota Semarang iki koyone. Karena kemarin hari Senin lah lengang pagi, iki Selasa juga sampai emeh jam 11 juga lengang juga situasinya. Besok siap-siap mangkat gasi ajalah ya, siapkan spare waktu untuk Anda besok berkegiatan dan memulai aktivitas terutama yang pagi. Jam 6, jam 7, jam 8 gitu diperkirakan kayak ini kalau kita lihat dari hari-hari sebelum, ya hari ini sama kemarin ya, sebelumnya kok lalu lintasnya kok lengang banget nih, wilayah kota Semarang situasinya. Kita ke kabar Jawa Tengah dulu untuk jam 11 ya kawan, tetap di Pelana Kota yang lalu lintas di hari libur 1 Muharram atau Tahun Baru Islam 1448 Hijriah ini terpantau lengang, lancar. Matur suwun untuk kiriman-kiriman beritanya, kiriman-kiriman informasinya, tapi kenyataannya tetap hari ini ya tanggal merah Kawarasika. Dari aturan pemerintah tidak ada perubahan. Kita juga merasakan hari ini pada libur, layanan publik juga libur ya. Matur suwun untuk informasi forward-forward dan juga kiriman-kiriman yang mengatakan kalau ada beberapa lembaga keagamaan yang mengatakan kalau satu Muharramnya akan bergeser besok ya Kawarasika. Tapi ya kita nikmati liburnya hari ini di tanggal 16 Juni 2026. Salah satunya itu kemarin dari Nahdlatul Ulama ya Kawarasika. Itu membuat rilis Kawarasika dari pengurus besar Nahdlatul Ulama Lembaga Falakiyah NU. Kemarin Kawarasika dalam pengumuman nomor 146/PB08A/111113/06/2026 tentang awal bulan Muharram 1448 Hijriah berdasarkan surat keputusan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, maka Lembaga Falakiyah PBNU mengumumkan bahwa satu telah dilaporkan penyelenggaraan Rukyatul Hilal pada hari Senin kemarin 15 Juni 2026. Laporan lokasi yang menyelenggarakan Rukyatul Hilal terlampir bahwa semua lokasi tidak melihat hilal. Maka dari itu sebagai tindak lanjutnya dari rilisnya PBNU itu mengatakan awal bulan Muharram 1448 Hijriah bertepatan dengan Rabu 17 Juni 2026 dari rilisnya Nahdlatul Ulama. Tapi untuk hari liburnya ya tetap hari ini sih Kawarasika, nggak ada perubahan dan tidak ada pengumuman juga apakah besok tiba-tiba tanggal merah gitu. Kayaknya ini nggak mungkin dan nggak pernah ada ya, ya kan? Jadi ya tetap hari ini tanggal merahnya Kawarasika, meski dari PBNU ya sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia merilis kalau satu Muharram atau Tahun Baru 1448 Hijriahnya dimulai besok pada hari Rabu 17 Juni 2026.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Aksi nekat sebuah mobil MPV yang menerobos palang pintu dan nyaris tertabrak kereta api anggrek di Jalan Layur, Kota Semarang, kini tengah ditelusuri oleh pihak kepolisian. Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman Arif, menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menelusuri identitas pengemudi tersebut guna diproses hukum sesuai aturan lalu lintas yang berlaku. Insiden viral ini menjadi catatan serius di mana sepanjang Januari hingga Juni ini masih terjadi 12 kasus kecelakaan di perlintasan sebidang wilayah Daop 4. Padahal KAI Daop 4 tercatat sudah gencar melakukan 177 kali sosialisasi keselamatan, serta menutup 14 titik perlintasan liar yang rawan kecelakaan. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Tengah menegaskan bahwa tarif pajak kendaraan bermotor di wilayahnya bukanlah yang tertinggi di Indonesia. Kepala Bapenda Jawa Tengah Muhammad Masrofi menjelaskan, besaran tarif ditetapkan sesuai kebijakan fiskal daerah, di mana tarif Jawa Tengah berada di posisi tengah, masih di bawah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Untuk meringankan beban masyarakat, Pemprov Jawa Tengah saat ini juga masih memberikan insentif berupa diskon pajak kendaraan sebesar 5%. Dengan rata-rata pajak roda 2 di kisaran Rp250 hingga Rp500.000 per tahun, warga diimbau tetap taat pajak guna mendukung pembangunan daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Ada dua keluarga di masyarakat yang terputus hubungan persahabatannya. Padahal dahulu, ketika dua ayah dari kedua keluarga tersebut masih hidup, persahabatan dua keluarga itu sangat harmonis, saling berkunjung, dan saling bantu. Islam membimbing umatnya agar senantiasa menyambung tali persahabatan yang telah dijalin baik oleh orang tuanya dahulu ketika masih hidup. Karena yang demikian itu merupakan amal jariah almarhum yang pahalanya masih tetap sampai kepadanya. Di samping ukhuwah dan kasih sayang antara keduanya akan terus terbina dengan baik. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik ialah orang yang mau bersilaturahmi atau mengunjungi orang yang disenangi ayahnya sesudah ayah itu meninggal dunia."

0: aku sudah keliling ke beberapa kalender yang ada di kantor Asika. Di studio, di resepsionis, di ruangan produksi, di ruangan keuangan, di ruangan manajemen, semuanya kompak hari ini tanggal merahnya, dan aturan dari BI hari ini tanggal merahnya, walaupun tadi sempat ada beberapa kawan sejak pagi mengatakan katanya tanggal merahnya besok, ya kan? Tapi ya wis lah, gak apa-apa. Memang hidup ini penuh dinamika. Tapi kalau aturan dari pemerintah kan sudah kayak ceto ya. Libur merahnya hari ini kawan, layanan publik ya liburnya hari ini. Kemudian juga perbankan libur hari ini. Bank Indonesia layanan keuangannya juga libur hari ini kan. Bank Indonesia sebagai bank sentral kan istilahnya sebagai penentu kan. Kegiatan aktivitas perekonomian dan juga perbankan di ini juga kondisinya libur hari ini. Jadi ya hari ini libur lah kawan Rasika. Atau ada tempat kerja Anda yang hari besok liburnya? Ya wis, nah memang kehidupan ini penuh perbedaan. Kalau katanya Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar di sidang isbat Idul Fitri tahun 2026 kemarin ya kawan Rasika, perbedaan ini adalah untuk membuat kita bisa saling menghargai satu sama lain ya kawan Rasika. Perbedaan bukanlah sesuatu hal yang menjauhkan antar umat beragama. Pesannya dari Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar di Idul Fitri kemarin ya kawan Rasika. Tadi yang jam 11 juga Bu Jihan juga ngirim di tempat saya kok liburnya tuh besok ya tanggal 17. Nah, pertanyaanku tempat kerjanya di keluarganya Bu Jihan pada libur hari ini apa? Besok Bu Jihan. Pak Agus, ini Pak Agus ngasih info. Situasi di kota Salatiga ya kawan Rasika. Di kota Salatiga yang ada agenda pawai ta'aruf yang masih berlangsung di kota Salatiga. Ya ini rombongan pawai ta'aruf sudah sampai di garis finish dengan kondisi yang tertib, kondusif, kemudian juga ramai lancar situasinya di sana. Wah, mantap. Wah, matur suwun Pak Agus. Iki rombongan pawai ta'aruf kota Salatiganya lewat di depan gang rumahnya Pak Agus iki mesti. Sudah sampai di sekitar Jalan Kartini, Kota Salatiga. Saat ini kondisi Jalan Kartini ditutup ya kawan Rasika untuk kegiatan pawai ta'aruf Kota Salatiga dalam rangka memeriahkan hari tahun baru Islam 1448 Hijriah kawan Rasika. Perjalanannya lancar tadi dari lapangan Pancasila Salatiga, dari rumah dinas wali kota sampai dengan Jalan RA Kartini. Ada kawan-kawan Rasika yang memantau tadi, diawali sama Pak Jamaluddin, Pak Tejo Goblin, sama langsung sampai finish sama Pak Agus di Salatiga. Mantap, terima kasih ya Pak Agus laporannya dari Salatiga. Pak Yoga, perjalananku dari Jeporo, Mas. Jeporo, Pecangaan, Gubuk, Kedungjati, lancar. Tadi saya juga sempat ketemu sama rombongan pawai ta'aruf yang ada di Bringen, Kabupaten Semarang. Tapi selepas itu lancar lagi sih. Wah, ini situasinya yang di kawasan Bringen ya, kawan. Di Jalan Raya Bringen, Kabupaten Semarang. Ini pas lagunya Pak Yoga ya. Muncul ya. Oke, matur suwun Pak Yoga ya. Wih, rame banget guys. Dan cerah cuacanya di kawasan Bringen, Kabupaten Semarang nih. Pickup-pickup dan juga dekorasi, mobil-mobil dekorasi ya. Mobil-mobil dekorasi sudah memenuhi sepanjang Jalan Raya Bringen ke Dungjati, Kabupaten Semarang. Yang ada agenda pawai ta'aruf 2026 juga. Lalu lintas buka tutup kawan Rasika kalau dari videonya Pak Yoga. Tapi kondisinya secara waktu dan juga secara kondisi lalu lintas masih cukup baik ya. Nggak yang sampai crowded atau sampai menghalangi jalan 100%. Mantap. Matur suwun informasinya Pak Yoga. Dari kawasan Jalan Raya Bringen ke Dungjati, Kabupaten Semarang. Tadi juga masih ada atensi di bawah jam 11 ya. Ada Pak M. Riza.
1: Update info maksudnya ya, jam 11.
0: Monggo.
1: Lebih jam 11 pas. Sudah masuk Magelang ya. Dari Bawen ke Magelang ini lalu lintas lancar sekali Mas ya.
0: Mantap sekali.
1: Termasuk sepi ya.
0: Oke.
1: Jadi bisa agak sat-sat. Oke gitu Mas, terima kasih.
0: Wah, kita yang terima kasih ya Pak Riza ya. Laporannya ini Pak Riza teko Jeporo loh kawan Rasika. Teko Jeporo, Semarang, lancar. Semarang, Bawen, lancar juga. Terus iki sudah sampai Magelang aja laporannya juga masih rame lancar juga. Wah, mantap sekali. Thank you Pak M. Riza ya, sudah mengawal perjalanan itu ke Jeporo tadi sampai dengan Bawen Kabupaten Semarang sampai dengan masuk Secang. Lalu lintasnya lancar once again. Cuaca juga cerah sepanjang rute nih.
2: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia berjalan lancar dan sesuai rencana. Hingga Senin 15 Juni 2026 malam, sebanyak 96.155 jemaah haji dan petugas telah diterbangkan dari Arab Saudi menuju ke tanah air. Jumlah tersebut terdiri dari 95.178 jemaah dan 977 petugas atau total 96.155 orang. Dengan 245 kelompok terbang yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Sampai hari Senin 15 Juni 2026 malam kemarin, total sudah ada 96.155 jamaah haji yang sudah sampai di Indonesia. Seluruh layanan haji terus dioptimalkan agar jemaah dapat kembali ke tanah air dengan aman dan juga nyaman. Selanjutnya, pergerakan jemaah gelombang 2 dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hari ini menjadi hari terakhir proses pendorongan jemaah gelombang 1 dari hotel-hotel yang ada di Mekah menuju ke Bandara Internasional King Abdul Aziz. Penerbangan terakhir jemaah gelombang 1 menuju ke Indonesia dijadwalkan berlangsung pada Selasa 16 Juni 2026 pada pukul 1:45 pagi waktu Arab Saudi. Dan mulai besok, operasional pemulangan jamaah haji sepenuhnya akan berfokus pada jamaah gelombang 2 yang saat ini telah berada di kawasan Madinah.
3: Kelana Kota, Rasika.
0: Kawarasika, baru saja dari BMKG merilis kalau ada informasi gempa, Kawarasika. Pada pukul 10:27 dilaporkan terjadi gempa, Kawarasika, dengan pusat gempa berada di 42 km tenggara Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan pusat kedalaman 10 km dengan magnitudo 6,7 skala Richter tanpa adanya potensi tsunami. Disampaikan oleh rilis informasi gempa BMKG Republik Indonesia, kawan, pada hari ini 16 Juni 2026 pada pukul 10:27 dilaporkan telah terjadi gempa dengan magnitudo 6,7 skala Richter, Kawarasika, pada tanggal 16 Juni 2026 dengan pusat kedalaman 10 km. Tidak ada potensi tsunami dan saat ini informasi dari rekan-rekan di BMKG pusat ya, BMKG Republik Indonesia, sudah melakukan pemantauan ekstra di kawasan Provinsi Sulawesi Tengah karena pada pukul 10:20 tadi dilaporkan terjadi gempa dengan magnitudo yang cukup besar yaitu 6,7 skala Richter. Pak Didit, selamat siang.
4: Perjalanan mau naik gunung Mas Yuda.
0: Enaknya.
4: Perjalanan di Tol Jatinggaleh. Sepi, lancar sekali.
0: Gunung mana Pak Didit?
4: Masih pada tidur mungkin, habis begadang soronan semalam.
0: Ya Allah, masa sampai jam 11 sih.
4: Ini mau naik gunung Mas Yuda. Gunung Pati. Sementara Gunung Pati dulu.
0: Amis banget loh.
4: Gunung yang lain menyusul nanti. Itu Mas Yuda.
0: Masuk. Oke, matur suwun Pak Didit ya. Ini yang juga mau ke gunung. Gak mau kalah sama Kawarasika tadi Pak Lazarus yang ke Gunung Merbabu ya. Ini Pak Didit nyusul juga mau ke gunung. Gunung Pati. Pak Andi Nozomi.
5: Selamat siang Mas Yuda.
0: Siang Pak Andi.
5: Teman-teman harus keselamatan baru Islam 1448 Hijriah. Tadi lewat dari Semarang ke arah Jepara di titik Karang Tengah ya, ada dua titik rob yang sebenarnya nggak begitu dalam, kecehan tok gitu Mas, tapi lumayan menghambat perjalanan. Semoga di tahun baru ini semua selamat, berkah selalu, rezeki lancar, amin
0: ya rabbal alamin. Matur suwun Pak Andi Nozomi. Nah, itu informasi terbaru ya kawan. Ini Pak Andi ngasih informasi jam 11:15, situasi di kawasan S kondisinya cuma basah saja, merambat juga lalu lintasnya kawan. Jadi istilahnya ya dalam tanda petik nggak perlu khawatir yang luar biasa sih. Tetap monggo aja melintas di kawasan Pantura inisial S, cuma kondisinya basah saja kawan, dan lalu lintasnya hanya merambat di titik basahnya aja, tidak mengular panjang. Pak Soleh.
6: Mas Yuda, ini update terkini Mas, jam

kan ya menyala terus toh sepanjang hari dari jam 6 pagi. Podo Pak Sif tak kancani, Pak. Tenang. Aku ya podo. Pak Ari Aspili Cueta, setelah traffic light tol Krapyak arah Jakarta itu ada dam truk mogok di tengah-tengah. Sudah ada 5 temannya yang berhenti membantu. Jadi lalu lintasnya agak crowded. Setelah traffic light tol Krapyak arah Jakarta. Oke, matur suwun Pak Ari. Aku tadi masih mencarat informasi truk mogok itu di pertigaan Hanoman ya, di Jalan Siliwangi tadi, tapi sekarang sudah geser di eksit tol Krapyak ya berarti. Betul, di sekitar eksit tol Krapyak terpantau merambat ke Warasika ada truk mogok. Yang mogok satu, yang nunggu limo katanya Pak Ari. Pak Hari Ratmoko, keren Pak M. Riza, liburnya jalan jauh. Iya makanya, perjalanannya Pak M. Riza loh, dari Jeporo, Jeporo, Demak, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang. Sudah menyusuri 6 kabupaten dan kota di Jawa Tengah, sementara aku ya, masih di satu lokasi ini. Di kursi yang sama, ya, kemudian juga dengan cemilan yang sama, ora entek-entek kat mau. Thank you Pak Hari Ratmoko, kok masih bersama kita siang hari ini. Pak Wahyudi, ini Pak Wahyudi perjalanan dari Semarang tadi sampai dengan Pemalang nih guys. Tadi update terakhir jam 9 itu sudah sampai Gringsing toh. Lancar Pak Wahyudi. Nah ini dari jam 9 sampai dengan jam 11 lebih 20 udah sampai Pemalang. Lagi tersendat di kawasan Jalan Lingkar Pemalang nih laporannya Pak Wahyudi. Ada truk trouble di lajur kiri kawan di Jalan Lingkar Pemalang arah barat. Oke, Pak Wahyudi juga kayak hampir sama kayak Pak Riza tadi ya. Pak Wahyudi perjalanan dari Kota Semarang saat ini sudah sampai Pemalang, menyusuri sepanjang perjalanannya Semarang Kota, Kendal, Batang, kemudian Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, kemudian juga Pemalang, 6 kabupaten dan kota juga disusuri sepanjang jalurnya. Cuaca cerah dan sudah sampai Pemalang, hanya merambat di kawasan Jalan Pantura Lingkar Pemalang ada truk mogok. Pak Arbadi, selamat siang. Aku melaporkan situasi dari Gubuk, Mintreng, Godong ya. Jalur lalu lintas dari Gubuk, Mintreng, Godong, lalu lintasnya lancar, cenderung lengang. Walaupun dominasi kendaraan yang lewat tetap truk ya. Kalau aku toh malah meri sama kamu loh pun. Karena kerjanya pakaiannya santai. Kerja pakaian santai gini tuh ya pressure loh. Bingung le milih klambi. Meh nganggo klambi opo ki bingung lho nek kelas kerjane kalau klambi bebas ngene iki, kalau aku malah enak seragaman nih, jadi rak bingung. Ya wes, tadi ada yang minta lagunya Welly yang Warasika. Semoga sih masih ada di ruang dengarnya ya. Tadi siapa yang minta lagunya Welly? Ini muncul nih pilihan Anda semua. Tetap di Kelana Kota, masih ada waktu siang hari ini sampai nanti jam 12.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang, dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Viral di media sosial, video 3 jemaah haji kloter sub 77 Sumenep disebut terlantar di Madinah. Namun, petugas haji memastikan informasi tersebut tidaklah benar. Petugas kesehatan haji kloter sub 77 Sumenep Haji Nurun Naim menjelaskan, ketiga jemaah tersebut bukan ditelantarkan oleh petugas maupun pihak penyelenggara haji. Menurutnya, persoalan ini muncul karena ketiga jemaah tidak bersedia menempati hotel yang telah ditentukan saat rombongan berpindah dari Mekah ke Madinah. Ia menegaskan, kondisi tersebut bukan karena jamaah ditinggalkan atau tidak mendapatkan tempat menginap. Seluruh jamaah telah disiapkan akomodasi sesuai ketentuan penyelenggaraan ibadah haji. Lebih lanjut, Haji Nurun Naim menyampaikan bahwa persoalan tersebut kini telah terselesaikan.
2: Dari Radio Rasika Semarang, saya Greta Putri membawa kabar. Mantan Bupati Pati Sudewo didakwa menerima miliaran rupiah dari hasil pemerasan seleksi perangkat desa serta suap proyek perkereta apian DJKA. Dalam sidang di Tipikor Semarang, Jaksa KPK Joko Hermawan mengungkapkan Sudewo bersekongkol dengan 3 kepala desa untuk mematok tarif hingga 225 juta rupiah per jabatan demi jaminan lulus. Total uang yang dikumpulkan dari pungli desa dan suap proyek ini mencapai lebih dari 6 miliar rupiah. Atas perbuatannya, terdakwa dijerat pasal berlapis Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pasar Kota Bojonegoro tahun ini akan mulai dibangun dengan anggaran mencapai 200 miliar. Proyek tersebut dibagi dalam 2 tahap, yakni 80 miliar pada tahun 2026 untuk pondasi dan sekitar 120 miliar pada tahun 2027 untuk pembangunan kios. Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri mengatakan, informasi tersebut berdasarkan penjelasan dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Bojonegoro saat melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pasar kota kemarin. Sementara Kepala DPK PCK Kabupaten Bojonegoro Satito Hadi belum memberikan tanggapan mengenai detail pengerjaan proyek pasar kota.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Wah, luar biasa. Aku siaran menemani Anda semua sauntoro dari jam 6 sampai jam 12, tapi aku sama sekali energinya tidak berkurang sama sekali. Ora kesel, babar blas, kamarasika tenang saja. Jadi tadi menyenangkan sekali kok dari jam 6 sampai jam 12 ini, as long as jalannya baik. Nah, sampai dengan jam 11 lebih 50 ini, kadar yang kita rangkum sejak tadi jam 9, 10, 11, 12 juga beberapa lokasi tadi, kadarnya juga masih baik kok Kawarasika. Salatiga yang punya acara pawai ta'aruf sejak tadi jam 8 sampai dengan sekarang juga kondisinya baik. Ini kayaknya para rombongan sudah pada sampai di titik akhir ya, yaitu di Jalan Kartini. Oh, ini Pak Yogatronik nih yang sampai di Jalan Kartini, Kota Salatiga. Aku sampai Solo Tigo tadi dari Jeporo loh. Setelah melintasi Gubuk, Kedongjati, Beringin, sudah sampai Solo Tigo dan ketemu sama Paweta Arufnya juga. Tapi jalannya masih bisa dilalui katanya, nggak yang ditutup 100% gitu. Wah nih, cuacanya juga cerah tapi tidak menutup antusiasme masyarakat Salatiga ya untuk pada nonton Paweta Aruf di sana. Mantap, thank you Pak Yoga, Pak Ari.
1: Sebelum belok ke KIC itu loh mas.
0: Sebelum belok KIC, oh alah, berarti bukan di tolnya ya. Mohon maaf, tak kira tadi masih di tolnya. Berarti sudah masuk ke jalan Siliwangi ya, sebelum pertigaan KIC. Yowis, matur suwun Kawarasika untuk informasinya. Aku meninggalkan update lalu lintas di siang hari ini dengan kondisi yang baik. Sayung juga jalannya basah tapi kondisinya baik Kawarasika, arus lalu lintasnya. Kemudian juga, mana lagi yang antre? Gak ada. Lancar semua. Tapi nanti perkembangan lalu lintas ke depan tetap dipantau ya sama program Rasika selanjutnya. Kita istirahat dulu untuk jam 12, nanti dilanjutkan setelah jam 1 sampai dengan malam hari nanti di hari libur Kawarasika memperingati tahun baru 1448 Hijriyah. Kita sudah memasuki era yang baru Kawarasika. Semoga rencana dan juga banyak hal yang belum diwujudkan di tahun kemarin juga bisa terwujud di tahun ini dengan petunjuk dari Tuhan, kemudian juga dengan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Esa Kawarasika, jangan dari bimbingan yang lain, apalagi bimbingan-bimbingan roh halus dan juga syaitani rojim. Jadi semoga langkah kita selalu dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Esa Kawarasika. Selamat beraktivitas dan selamat berlibur once again. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan sejak tadi jam 9 di Kelana Kota Siang ya. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Batang kini menjadi sorotan karena banyaknya sisa makanan yang justru dibawa pulang penerima manfaat untuk pakan ternak. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satgas MBG Kabupaten Batang, Suyono, menilai fenomena ini menjadi indikator bahwa menu yang disajikan belum sesuai dengan selera warga, meski secara standar gizi sudah terpenuhi. Selain masalah selera, Suyono turut membongkar adanya konflik antara yayasan penyelenggara dengan pengelola dapur mitra, serta masalah rantai pasok dengan adanya perbedaan harga bahan baku yang cukup tinggi dari petani lokal. Satgas MBG juga memperingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap keamanan pangan, menyusul adanya kasus keracunan massal yang sebelumnya sempat melibatkan ratusan penerima manfaat. Pihaknya meminta tata kelola MBG segera dibenahi total agar program pusat ini dapat berjalan efektif tanpa ada makanan yang terbuang sia-sia. Meski mencatat surplus produksi telur sebesar 27 ribu ton lebih pada Mei lalu, pasokan melimpah di Jawa Tengah ternyata belum terserap maksimal untuk program MBG. Ketua Satgas MBG Jawa Tengah Tatyasin Maimun mengungkapkan, banyak pemasok bahan baku di Satuan Pelayanan Gizi atau SPBG justru mengambil pasokan telur dari luar provinsi seperti Jawa Timur. Menyikapi hal itu, Pemprov Jawa Tengah bersama Badan Gizi Nasional kini tengah menyiapkan kesepakatan bersama guna mewajibkan SPBG memprioritaskan bahan baku dari peternak lokal. Langkah ini diharapkan agar keberadaan program MBG benar-benar mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat dan peternak di Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Manakib istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah PRF Sriwulan Sayung Demak hari Selasa tanggal 16 Juni waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Musola Al-Hidayah Wonoketingal Karanganyar hari Rabu tanggal 17 Juni waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen hari Kamis tanggal 18 Juni waktu Ba'dal Isya. Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Baitul Makmur Bale Romo Dempet hari Jumat tanggal 19 Juni waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang hari Jumat tanggal 19 Juni waktu Ba'dal Isya. Pembukaan Pondok Pesantren Ariyadhah di Pondok Pesantren Ariyadhah Ngablak Sari, Sayung Demak, hari Sabtu tanggal 20 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung, Tugu, Sayung, hari Ahad tanggal 21 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Haq, Karanglo, Bogosari, Guntur, hari Selasa tanggal 23 Juni, waktu Ba'dal Isya. Peringatan Asyura di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak hari Selasa tanggal 23 Juni waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Metese Semarang hari Kamis tanggal 26 Juni waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Musola Al-Huda Cangkri Nembang Karanganyar hari Sabtu tanggal 27 Juni waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gedinding Surabaya diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni mulai pukul 7 pagi. Manakib istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran hari Selasa tanggal 30 Juni waktu Ba'dal Maghrib.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

kados ingkang sampun kawula panjenengan sumerapi sedaya fa insyaallah pilih wonten ing enjang menika fa insyaallah kawula lan panjenengan badhe miwiti ngaos kitab Al-Hikam ingkang dipun anggit dening panjenenganipun Sayyiduna al-Imam Asy-Syaikh Abil Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim ibni Ata'illah As-Sakandari radhiyallahu an. Mugi kemawon sebab kiyatipun pengajeng-ajeng kawulan panjenengan dateng rahmat taufik hidayahipun Gusti Allah ing dalem angsalipun sami-sami kempal wonten ing menika majelis sebab kelayan ngaos punika kitab Al-Hikam mugi-mugi pinaringono manfaat mugi-mugi pinaringono manfaat mugi-mugi pinaringono manfaat dados kepikaipun manah kula lan panjenengan pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ing pundi wusananipun hasil ma'rifatul khassah wonten ing ngersanipun Allah sababipun pikantuk ridha saking ngersanipun Allah kelayan bekto husnul khatimah ma'ani li syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Iki urip kula kali jenengan niku teng mriki. Mangawula ngerteni. Nggih, elmune akeh. Zikire kathah. Ibadahe numpuk-numpuk. Tapi barang urusan kelayan napa-napa ingkang langsung nyangkut dhateng pepastenipun Gusti Allah, mboten siap. Gita, gak terima. Gita, cerewet, ngomel, maidu. Gita, lamek pun kula kalih sampean kados mekaten, apa perlune ilmu? Apa perlune zikir? Apa perlune ibadah? Nen? Coba ya napa? Ojo mane gak duwe. Gitu. Ojo mane gak ono. Cukupo sisan, duwiyo sisan, sugiyo sisan. Mek uang niku mboten pinaringan ati trimo. Ya napa uang niku iso enak ing dalam uripe. Nggih napa mboten? Niki sik cara zahir, napa malah nyangkut teng pepasten saking ngersanipun Gusti Allah. Jadi cara ringkes napa wonten ing menika pematur kula kalih sampean niku napa dipun aturi ya apa ngabekti mangawula dhateng ngersanipun Gusti Allah menawi sampun mengaten ya apa iso ngerteni karo Gusti Allah.
ben ya napa niki sing kathah niku akeh ngerti napa mboten ngerti. Nen? Coba kalau tak tanglet sing kathah niku akeh sing ngerti napa mboten ngerti. Nen? Napa oh? Kok saged mboten ngerti-ngerti niku napa oh? Nen? Kenging napa? Nen? Niki le. Mergo cuma siji tok. Atine durung iso nrimo kenyataan terus gelem syukur menyang Gusti Allah. Oleh mboten saged nrimo kenyataan gak iso syukur menyang Gusti Allah niku napa? Mergo kedawan angen angen. Banyak apa kira-kira? Gita ono ngarepe mata wis ono sego gule kepikiran sate ini. Kenapa mboten? Wis ono sate ini kepikiran krengsengane. Ya napa kula kali sama iso enak mangan nek koyok ngeten.

Boten tuman nyoi, boten kuman nyiapeno, boten tuman nyepakeno ing dalem oleh temen-temen madep dateng Gusti Allah. Seenake dhewe kula kali sampeyan niki. Kita wong madep karo Gusti Allah, wong zikir menyang Gusti Allah, wong ibadah menyang Gusti Allah oleh dilakoni sak awak kula kali jenengan sing kathah cuma ola atung mawon. Nggih napa mboten? Nen? Niki lho masalah ini ku teng mriki. Nggih. Niki dos pundi niki? Setunggalipun hadis saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, saking panjenenganipun Al Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh, badiru bil a'mali shalihah, ayo nek ape ngelakoni apa-apa sing shalih derek kelayan dawuh perintahipun Gusti Allah sing enggal-enggal kita sampean sakit enggal-enggal nen sakit napa dereng nen sing kathah sak awak kula kali jenengan niku mboten sakit enggal-enggal sahur manuk niku. Nggih napa mboten? Nggih ta? Niki merga napa niki enten napa? Aja maneh zikir ibadahe. Wong jawabi azan mawon niku lho pun ogah-ogahan. Ayo nggih napa mboten? Ing mongkon iku nggih azan niku sampe

dikengken kendel ngantos badhe salat mawon menawing mireng azan ojo salat dhisik utama no timbalanipun Gusti Allah qoribul ahad min indillah niki mawon kula kalih sampean sik dereng saged nggih napa mboten lame pun boten ngeten dos pundi kula kalih sampean punta dinapak-napakno mek sampe nglakoni ibadah menyang Gusti Allah sing akeh mergo ing dalem kepadaan kepaksa kepepet sik ana krana-kranae nggih napa mboten mergo waktune wis entek mergo ana masalah iki mergo ngono nggih ta mergo ana hubungan iki mergo ana keterkaitan ambe iki malah kadang-kadang kenemenen kula kali panjenengan niku ing dalam oleh zikir ibadah karo Gusti Allah napa dengan melalui kepentingan-kepentingan nggih ta sing pundi kepentingan kala wau cuma nuruti kanggo urip penguripane mawon salah mboten salah mboten mek kedawan iki mbalakno gak mulus kira-kira kita sampean zikir ibadah sembahyang mboten enten napa-napa kali sampean kali kula kita diparingi wacan-wacan sing endi wacan-wacan niku enten fadilahe enten untunge kali fadilah keuntungan mau sesuai kelayan kajeng.

0: Pun panjenengan kira-kira sampean giat pundi oleh ibadah zikir karo maca wacan kala wau. Ayo ngomong. Nen? Gen apa mboten? Salah, mboten salah mboten. Wong pancen fadilah niku saking ngersanipun Gusti Allah. Mung aja kesuwen kong tunggangi kepentinganmu. Tompo kon barengi mangawulo dateng ngersani pun Gusti Allah. Ayo. Lame sampai lelakon saya niku mboten enggal-enggal kula panjenengan lampai tawar menawar dengan adanipun kepentingan napa daipun Kanjeng Nabi fasatakunu fitnatun kakito illailil muzlim yakno pemawon bakal ono fitnah bakal ono ujian gangguan napa ingkang tumiba dateng piyambakipun gangguan niku dos pundi gak ono marine nggih ta kaya pedhot-pedhote bengi kadang padang, kadang peteng. Nggih napa mboten? Kadang ketok mbulane, kadang gak ketok, kadang ketok bintange, kadang gak ketok. Ayo nggih napa mboten? Kok tak takon. Sa awak kula lho, nggih kali jenengan sing kathah insyaallah. Napa sakit sampean niku aja sampai jangkep sak rakaat. Nah deket tok maca Fatihah. Temen-temen padang dateng ngersani pun Gusti Allah. Napa sakit? Nen? Sakit napa beda? Nen? Sik blontengan kula kali jenengan niku sik blontengan niki. Nggih napa mboten? Bismillahirrahmanirrahim. Sakit khusyuk hadir teng Gusti Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sakit barang pun tutup. Arrahmanirrahim. Kira-kira dilewer napa mboten niki? Nggih napa mboten? Nggih. Mungkin balik malik maliki yaumiddin eleng besok no akhirat ya Allah gitu iyyaka na'budu eleng gitu mboten sangkep saayat ditempui terus wa iyyaka nasta'in menggo cobi niki tasih wonten ing sak lebetipun zikir ibadah dateng ngersanipun Gusti Allah. Ya napa kira-kira sak jabane zikir ibadah karo Gusti Allah? Kita. Nggih. Napa saged imbang dunya sampean kali akhirat sampean dateng ngersanipun Gusti Allah? Mboten saged, nggih. Ojo gampang kepencut karo omongane wong-wong niku kadang-kadang ngomong harus seimbang dunia dengan akhiratnya blegedes apa ngene apa mboten nyambuto gawe 23 setengah jam peken kabeh nggih ta utawa 23 napa 50 menit nggih peken kabeh dijaluk kali Gusti Allah akhirate 10 menit sembahyang sunat ilingo aku gak iso kok. Ayo nggih napa imbang tekon dipingin ro kula. Aja terpengaruh nggih kali provokator-provokator sing sok ngomong harus imbang antara dunia dan akhirat. Iku omongane wong-wong sing modele niku napa ngentengno ing dalem oleh zikir ibadah karo Gusti Allah ngalap sak cukupe. Aja nek zikir ibadahe. Nggih ta? Nggih ta? Ojo mene sak jabane niki. Napa dayipun Kanjeng Nabi? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Akeh dayipun Gusti Kanjeng Nabi isuk sik nggawa iman. Manjing sore wis gak kuat imane. Sore nggawa iman, isuk wis gak nggawa iman menyang Gusti Allah. Kita ojo mana metu songko omah. Wong kadang-kadang nok njero omah, kali bojo kali anak, iman pun goyah kok. Ngene apa mboten? Niki mergo napa niki? Dawuhipun hadis napa yabi'u ahaduhum dinah bi'aradin qalilin minad dunya. Mergo kula kale sampean niku gak tuman disiapno, gak tuman dicepakno, gak tuman ditemeni ing dalem oleh zikir ibadah dateng Gusti Allah, akhire agamoe akhirate karah karo urusan dunya. Dunya niki kathah napa mboten? Gitu. Kadang-kadang akhirat niku dituku. Napa dituku? Gitu. Mek sampean kali kula ngwontenaken pengaosan. Napa malih ngwontenaken Isra Mi'raj napa Maulidir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mboten kurangan wong-wong sing duwe dunya sugih niku napa? Cuma dituku kumpul-kumpul teng Gusti Allah niku dituku kare dunyane ngapunten nggih kula mboten saged rawuh napa sibuk namung insyaallah kula bantu betoe pinten nah niki le nggih ta nggih coba salah ta yai mboten urusan salah. Gitu, masih yo bener tepat nek gampang kepleset gaya apa? Ayo nggih napa mboten? Niki hati-hati ngeten niku. Niki kabeh mergo napa? Kula kali sampean mboten tuman nyepakno, nyiapno ing dalem angsalipun zikir ibadah dateng Gusti Allah. Tuman sampai nyepak no kira-kira jam sedoso sejadai wis kita ruku wis sekabeni ku wis dereng manjing setengah jam pun sami dengak denguk ngentosi azan nate nate nama becin nate yai sinten Imam Rawatib biasa wong gak ada tugas. Nggih ta? Sawak kula kalih sampean mboten sing kathah niki. Mek diunggahno malih, mergo napa Kanjeng Nabi anu? Mergo napa niki Kyai? Wong pancen kula kalih sampean niku mboten rindu kare Gusti Allah. Nggih ta? Ya napa sampean kalih kula rindu wong cinta mawon dereng kok. Ya napa sama niku cinta ala wong kangen mawon dereng kok. Pundi ning critane wong gelem ngenteni sabar niku mek mboten kangen niku lho. Enten Nyai. Kula niku mboten cinta, mboten rindu, nggih mboten kangen kula enteni. Merga napa? Kepentingan proyek. Nggih ta? Aja mrono urusane niku. Jadi ringkesi dawo fastabikul khairat. Wah berat yai pun tak sampean pun dawa-dawa minangka tarbiyah cukup setunggal mawon mek krungu adzan. Gitu sampean seleh kabeh sampean mendek. Gitu insyaallah bakal nopo, bakal sumerambah, bakal merentek, bakal nular, jaket semangat dateng lintunipun azan. Gitu. Pun caci menawi sampun mekaten dos pundi nopo kula kali panjenengan menika nopo ing dalem angsalipun ngadep nopo dateng ngersanipun Allah ayo dibarengi nopo agungipun pengarep-arep kelayan rahmat anugerah saking ngersanipun Gusti Allah ingkang nomor kali nopo gantungaken manahipun kelayan taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah. Lah kok ngeten mboten kurangan uang oleh rahmati Allah oleh anugerah songko Gusti Allah tapi tiang kalau wau mboten pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah. Kenapa mboten? Tapi mek tiang niku pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah senajan coro zahir mboten gadah nopo-nopo serba kekirangan. Gita, niku hakokote uang punika nopo pikantuk rahmat anugerah saking ngersanipun Gusti Allah. Sak niki sampean pilih, sampean milih pundi? Dipun paringi dening Gusti Allah kebutuhan kula kali panjenengan, tapi mboten saged berangkat dateng ngersanipun Gusti Allah. Gita, mboten dipun paringi. Gita, sak wontenipun sing penting dadekno selamat. Tapi pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah. Milih pun di zaman kali kula. Nen? Tapi milih pun di. Sak onone tapi berangkat. Cek. Cek cukup cek sugine gak berangkat berangkat mele pundi tah neng kok wedi melarat rupane niki sampean mele pundi neng mele berangkat niki le lame pun berangkat terus pundi ayi pun tah wong gak duwe, wong gak cukup, apa mana ake utangi. Kok sampai disempat-sempat no zikir ibadah menyang Gusti Allah, nopo male barengi waktu, waktu ni uang nyambut gawe, uang sing koyok ngeten iku nopo, siji minangka uang sing pancen mangawulo dateng Gusti Allah, nomor loro minangka uang sing ngerti ngerteni karo Gusti Allah. Mek sampean mboten mangawula, mek sampean kali kula mboten ngerti-ngerteni, aja meneh gak duwe, duwi yo sisan gak berangkat kok. Pun ta? Pun kula baleni malih. Pilih berangkat napa pilih mboten berangkat? Pilih berangkat. Nggih. Sak pinten berangkat kula kale panjenengan niku sak pinten dateng ngersanipun Gusti Allah sak mampu ne mboten sak enake mboten sak mampu ne ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah ma'ani li syafa'atil uzma من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا
1: wa dzurriyyatina qurrata a'yun qurrata a'yun qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana la tuzigh qulubana ya allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab waghfir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma al abrar wa amidna an nadhra li wajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

Manakib istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah PRF Sriwulan Sayung Demak hari Selasa tanggal 16 Juni waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Musola Al-Hidayah Wonoketingal Karanganyar hari Rabu tanggal 17 Juni waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen hari Kamis tanggal 18 Juni waktu Ba'dal Isya. Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Baitul Makmur Bale Romo Dempet hari Jumat tanggal 19 Juni waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang hari Jumat tanggal 19 Juni waktu Ba'dal Isya. Pembukaan Pondok Pesantren Ariyadhah di Pondok Pesantren Ariyadhah Ngablak Sari, Sayung Demak, hari Sabtu tanggal 20 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung, Tugu, Sayung, hari Ahad tanggal 21 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Haq, Karanglo, Bogosari, Guntur, hari Selasa tanggal 23 Juni, waktu Ba'dal Isya. Peringatan Asyura di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak hari Selasa tanggal 23 Juni waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Metese Semarang hari Kamis tanggal 26 Juni waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Musola Al-Huda Cangkri Nembang Karanganyar hari Sabtu tanggal 27 Juni waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gedinding Surabaya diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni mulai pukul 7 pagi. Manakib istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran hari Selasa tanggal 30 Juni waktu Ba'dal Maghrib.

0: Jam 1 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Asosiasi DPD Kota Seluruh Indonesia atau ADEKSI menggelar rapat kerja teknis guna mencari solusi efektif terkait persoalan sampah yang kian menggunung. Forum strategis yang kini diikuti anggota DPRD dari 26 kota ini berfokus merumuskan konsep tata kelola sampah nasional hingga ke tingkat petunjuk teknis. Ketua ADEKSI yang juga Ketua DPRD Kota Salatiga, Dance Ishak Palit, menegaskan penanganan sampah harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan kementerian terkait serta dunia usaha agar berdampak positif pada sektor ekonomi.
3: Di Kota Salatiga yang membahas tentang tata kelola sampah perkotaan, karena kita melihat bahwa sampah menjadi hal yang krusial kota-kota di Indonesia. Menjadi nanti hasil dari rakernas ini diharapkan kita dapat merumuskan satu konsep tentang bagaimana tata kelola sampah perkotaan sampai pada juknisnya kalau perlu. Jadi semakin banyak penduduk, semakin banyak konsumsi, semakin banyak pula sampah, dan itu menjadi persoalan besar bagi kita semua.
2: Dengan mengadopsi model sukses seperti Kabupaten Banyumas, ADEKSI berharap daerah-daerah dapat mengubah beban sampah menjadi sumber daya yang bernilai dan produktif. Imbas melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, para perajin tempe dan tahu di Kabupaten Pekalongan kini mulai kelimpungan. Kondisi ini dipicu oleh lonjakan harga kedelai impor yang kini tembus Rp11.000 per kilogram. Sejumlah perajin di Pasar Wiradesa seperti Haryanto dan Kotijah mengaku omset mereka merosot tajam hingga 30%. Karena daya beli masyarakat yang masih lemah, mereka tidak bisa menaikkan harga jual ataupun mengecilkan ukuran karena khawatir akan ditinggal pelanggan. Alhasil, para perajin terpaksa memangkas jumlah produksi harian sambil berharap dinas terkait bisa segera mengambil langkah nyata untuk menstabilkan harga bahan baku. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sugeng siang para pamidanget nglaras sari sampun tabus tunggal nggih pepanggihan malih kalian Krita Putri siang menika wonten ati corong larasari monggo para pamidanget ingkang badhe ngersakake lelagon campur sari untuk menemani libur tahun baru 1 Muharram nggih, tapi kok ada yang apa namanya di berita-berita itu katanya 1 Muharram jatuhnya besok tanggal 17 ngaten para pamidanget. Nanging wonten kalender tanggal 16 tanggal merahnya ngaten. Lan Krita Putri sampun wonten mriki, monggo ingkang badhe ngersakake lelagon campur sari saged pinarak di 081 3258585500 yang menika hawanipun benter. Lan menapa cuaca panas sangat nggih siang menika para pamidanget. Nanging lalu lintas terpantau aman lancar wonten semua jalur. Aman lancar semua jalur, tidak ada ketersendatan di sekitar Kali Gawe Sayung, aman di sekitaran Arterio Sudarso Kubro Lajeng Brangsong. Wah, menika lancar sedoyo ngaten. Wonten Karangjati ugi lancar, wonten Tuntang ugi lancar. Menyenangkan amargi mbok bilih menika dinten libur ngaten nggih. Lan Pak Soleh menika sampun OTW menapa dereng nggih sekedap.
1: Sugeng siang Mbak Krita, yes, jalur Semarang Demak Semarang los. Rana hambatan sama sekali Mbak, ropnya sudah turun.
0: Ropnya sudah turun.
1: Pokoknya penak-penak dino iki Mbak.
0: Siap, matur nuwun Pak Soleh, jalurnya los nyeh menika nyeh, maksudipun lancar ngaten once. Matur nuwun Pak Soleh, sampun pinara. Monggo para pamidanget ingkang badhe ngersakake lelagon campur sari saged pepanggihan kalian Krita Putri siang menika.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: Tase wonten ati corong Larasari. Kaulo pika WA male hengkang sampun pinara wonten Pak Ian Saspita.
1: Mbak Greta.
0: Nggih.
1: Kula badhe tanglet.
0: Monggo.
1: Kula niku kan wingi jam 7:00.
0: Nggih.
1: Nitih trajateng jurusan Mbawen Tawang.
0: Nggih.
1: Nah, niku saking sukun.
0: Saking sukun.
1: Sekitar jam 6:00.
0: Nggih.
1: Kula nyegat bis trajateng pertama niku wonten tiang mandap.
0: Nggih.
1: Kula ajeng numpak, kula ditangleti. Mau kemana? Ke Krapia. Oh, nanti Trans Semarang aja. Itu sampai 3-4 bis.
0: Nggih.
1: Jawabannya sama semua.
0: Ngeten.
1: Akhirnya saya berbohong. Saya hanya turun di RST biar saya bisa naik. Dan saya lihat tuh Trans Semarang jam segitu udah habis. Itu bagaimana ya? Minta lagunya Ojo Sujono. Matur suwun.
0: Matur nuwun Pak Ian Saspita. Nah, jam 6 nggih. Jam 6 sore karena kalau Trans Semarang kalau dari arah Ungaran itu kan selesai jam terakhir pemberangkatan itu jam sekitar jam 6 17:45 katosipun. Ngaten Pak Ian Saspita nggih gembok pilih panci sampun telas ngaten maksudnya jam operasionalnya memang sudah habis ngaten Pak Ian Saspita, tapi coba nanti saya carikan infonya nggih. Lagunya diantrikan mawon kawan di 9409 menika nyuwun lagu kemawon lan kintun salam kagem sedaya pamidanget rasi kadipasban. Matur nuwun Pak Poda sampun pinarak. Pak Riyadi Wilujeng Siang menika katur salam kagem Bu Rusminah, Pak Wariman Bu Ajahwati, Pak Haji Karim Bu Ajah Karim, Pak Ibu Gendut kalian Nak Sodik. Matur nuwun sampun pinarak. Ibu Nurul Sugeng Siang menika Ibu Nurul badhe kintun salam kagem garwa kawula Mbak, mugi semangat makaryo ngaten onje. Matur nuwun sampun pinarak. Lagunya diantrikan nggih ingkang Darboy Geng. Nggih, matur nuwun sampun pinarak. Ingkang sampun pinarak mari wonten Pak Asis Noverdi Sugeng Siang. Pak Asis Sujari nyuwun pangapunten. Pak Asis Sujari.
2: Jalan Kak iki arah Wangsul Semarang Mbak Greta niki kali mirengaken Rasika request gending Mbak Gubuk Asmoro ngapain Mbak Greta. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur nuwun Pak Asis Sujari. Pak Asis Sujari nyuwun pangapunten menawi lagu menika dereng saged kawula puteraken nggih. Matur nuwun Pak Asis Sujari gantos ingkang sanesipun nggih. Pak Albertus Sugeng Siang badhe nyuwun pawartos saking BSB tumuju Boyolali. Saking BSB tumuju Boyolali badhe miyos pundi? Miyos tol. Dari BSB menuju ke arah Boyolali masuk tol Krapyak, ini lancar, tidak ada ketersendatan. Nanti keluar Boyolali juga lancar. Kalau untuk jalur konven, dari BSB mau lewat lewat jalur dalam, lewat Gunung Pati, ini jalurnya juga lancar, tidak ada ketersendatan. Ngaten Pak Albertus infonya. Dari BSB menuju ke arah Boyolali. Lagunya... matur nuwun sampun pinarak diantrikan yes pokoknya tembang kangen ngaten. Matur nuwun sampun pinarak. Lajeng wonten Pak Imus ini OTW Ungaran ke Solo. Oh, dari Ungaran ke Solo cuaca cerah ramai lancar ngaten. Selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah ngaten. Matur nuwun Pak Harisadovi Sugeng Siang. Pokoke ling so tresno onje siap diantrikan nggih lagunya nggih Pak Harisadovi. Pak Win Sugeng Siang
3: saking
4: Mbak Gre Sugeng Siang Mbak Gre dangu mboten apsane iki Mbak Gre
3: dari BSB menuju ke arah Boyolali masuk.
4: Mbak Gre, absen kemawon.
0: Injil, monggo.
4: Request pun tembang Caping Gunung sakit boten nggih.
0: Sakit.
4: Matur sembandungun Mbak Gre.
0: Nggih, diantrikan kemawon nggih Pak Win, matur nuwun sampun pinara. Kawan di 4841 menika badhe ngersakake lagu saking Deni Caknan nggih. Diantrikan mawon lagunya. Kawan di 0370 sugeng siang kalian Mbak Dini Rahma badhe nyuwun lagu kemawon. Saking Deni Caknan ugi matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya. Pak Dwi Satya sugeng siang badhe absen kemawon.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Wah, kopi gula aren favoritku nih.
2: Enak sih, tapi aman diminum setiap hari.
1: Kan gula aren lebih alami.
3: Gula aren memang berasal dari nira pohon aren dan mengandung sedikit mineral. Namun ingat, gula aren tetaplah gula yang dapat meningkatkan kadar gula dan menambah asupan kalori. Masalah utama bukan jenis gulanya, melainkan jumlah yang dikonsumsi. Terlalu sering mengkonsumsi minuman manis dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Tetap boleh menikmati minuman gula aren, asalkan bijak, pilih ukuran yang lebih kecil, kurangi kadar gula, dan batasi frekuensi konsumsi. Jangan lupa cek label gizi pada minuman kemasan. Ingat, hidup sehat bukan berarti tidak boleh menikmati, tapi tahu batasnya. Nikmati secukupnya, sehat selamanya.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Tasih wonten ati corong Larasari lan Uti nggih diantrikan mawon nggih Uti lagunya. Pak Abizai sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Gri. Ini terpantau siang. Di Jalan Ungaran ya. Arus lalu lintas ramlan cenderung sepi ini Mbak Gri. Yang ke arah Mbawen sepi arus lintas Ungaran. Request tebangipun kangen mantos nggih Mbak Gri. Matur suwun sangat Mbak Gri. Terima kasih.
0: Matur nuwun sampun pinara. Kangen saking popo mantos nggih diantrikan lagunya. Matur nuwun Pak Abisai. Tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campursari. Kawula puter malih lelagon campursari wonten adicara Nglarasari.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi resiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross, karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, enggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Mantan Bupati Pati Sudewo didakwa menerima aliran dana miliaran rupiah dari hasil pemerasan calon perangkat desa serta suap proyek perkeretaapian. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Jaksa KPK Joko Hermawan mengungkap terdakwa memasang tarif 165 juta hingga 225 juta demi jaminan kelulusan jabatan di desa. Akibat ancaman terdakwa, sejumlah korban bahkan terpaksa berhutang hingga jual hewan ternak untuk memenuhi setoran yang totalnya mencapai 2,4 miliar. Tidak hanya itu, Sudewo juga didakwa menerima suap DJKA senilai 1,3 miliar saat menjabat anggota DPR, serta gratifikasi lain termasuk sebilah keris. Atas perbuatannya itu, Sudewo kini didakwa melanggar pasal berlapis Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Sejumlah fakta seputar dugaan jual-beli jabatan di Kabupaten Pati kini terbongkar, di mana calon perangkat desa dikabarkan rela menjual sapi, perhiasan, hingga menggadaikan rumah demi memenuhi setoran miliaran rupiah. Kronologi itu membuat suasana sidang mantan Bupati Pati Sudewo di Pengadilan Tipikor Semarang seketika hening saat Jaksa KPK membacakan surat dakwaan. Tercatat 15 calon perangkat desa menjadi korban pemerasan dengan tarif hingga ratusan juta rupiah tergantung jabatan yang diincar. Aliran dana total 2,4 miliar lebih gagal diterima terdakwa setelah kaki tangan terdakwa lebih dulu diciduk dalam operasi tangkap tangan KPK. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-58-58-500.
1: Rasika USA.

0: Itu aku ada, terima kasih Mas
1: Indra. Desir musik
2: tasih wonten ati corong Larasari lan kawula bika WA malih ingkang sampun pinara wonten Pak Edi Harjono sugeng siang.
3: Mbak Berita Putri sedhi melaporkan kondisi jalan di kota Semarang nggih. Tadi di Tamprin los, di Pandanaran los, di Urian Jasmoro, Sugiyo Pranoto atau Siliwangi, los semua ini. Pemuda juga lancar, Gajah Mada, Tamprin, wes Pokomen, los semua. Ya maklum ya Mbak Gerita, mungkin karena long weekend. Mbak, kalau mau minta lagu boleh enggak? Lagunya Anak Lanang, tapi bukan yang dari Darboy King ya Mbak ya, selain Darboy King aja. Matur suwun.
2: Matur nuwun, diantrikan mawon lagunya. Kawan di 4838, sugeng siang, Jepara ke Semarang amankah? Aman. Dari Jepara ke Semarang, jalurnya lancar, mboten wonten ketersendatan. Aman jalurnya. Ibu Wati, Waalaikumsalam sugeng siang. Menika monitorasi kah dimanapun berada. Ngaten nggih. Lagunya diantrikan nggih Ibu Wati. Tasih kathah ingkang ngersake lelagon campursari kawula puter malih. Lelagon campursari wonten adicara Nglarasari.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Ribuan warga dan wisatawan memadati kawasan Pantai Lampon, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi untuk menyaksikan langsung tradisi tahunan petik laut dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram atau 1 Suro pada Selasa 16 Juni 2026. Ritual petik laut di Pantai Lampon merupakan warisan turun-temurun yang telah dijaga kelestariannya sejak tahun 1927. Tradisi ini digelar sebagai bentuk ungkapan rasa syukur masyarakat, nelayan, dan warga setempat atas limpahan rezeki hasil laut selama setahun terakhir, sekaligus sebagai doa memohon keselamatan saat melaut di tahun yang baru. Rangkaian acara inti dihadiri oleh PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, Hartono, Forpimka Pesanggaran, dan tokoh masyarakat.
2: Selamat sore kawan, kembali dari Kabupaten Situbondo saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Situbondo mengintensifkan sosialisasi Zero Odol Over Dimension Overload untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Nanang Hendra Irawan bilang terus mengintensifkan sosialisasi Zero Odol yang menjadi bagian dari upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas khususnya di jalur Pantura, Situbondo. Nanang Hendra bilang, sosialisasi terkait truk angkutan barang yang berlebihan muatan itu untuk menekan angka kecelakaan, kerusakan infrastruktur, dan meningkatkan keselamatan di jalan raya.
3: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pendapatan daerah Kota Batu pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp1,9 triliun atau 99,20% dari target Rp1,10 triliun. Capaian tersebut meningkat Rp7,85 miliar dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2024. Wali Kota Batu Nur Rohman menyampaikan bahwa kenaikan paling signifikan terjadi pada pendapatan asli daerah PAD. Dari target Rp327,98 miliar, PAD terrealisasi Rp302,95 miliar atau 92,37%. Dari sisi belanja, Pemkot Batu merealisasikan anggaran sebesar Rp1,11 triliun.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, di saat harga BBM terus menekan pengeluaran warga, nasib transportasi publik di Solo justru berada di ujung tanduk. Batik Solo Trans atau BST, yang selama ini menjadi andalan mobilitas masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, kini menghadapi ancaman penyusutan layanan akibat minimnya dukungan anggaran pemerintah. Seperti Koridor 1 yang mencatat load factor mencapai 122,6% pada 2026. Ini bukti nyata bahwa masyarakat masih sangat membutuhkan layanan BST.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.

0: Tasih wonten ati corong Larasari, kawan di 4172 daerah Pancur Mayong meniko panas. Ngersake lagunya kagem anak lanang Ahmad Al Faruk. Mugi sehat selalu. Amin. Matur nuwun. Pak Satya, sugeng siang. Sampun ngaten kemawon. Uti, ada kok lagunya sudah nyeh, sudah saya play tadi. Pak Asih Sujari.
1: Assalamualaikum Mbak Grita. Menginformasikan saking KIP terus Cipiring, Kendal, Weleri lan iki di sampai Mangkang lalu lintas lancar-lancar mampun Mbak Grita niki. Tanpa ada hambatan, di Brangsong pun lancar-lancar jaya. Ngaten Mbak Krita, informasi lalu lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Pak Asih Sujari sampun maringi infonye. Saat lajengipun wonten Bu Lili, sugeng siang menika badhe nderek ngucapaken sugeng tahun baru Hijriah. Mugi-mugi wonten tahun enggal ming mangke saged langkung sae sakabehanipun kebak berkah sedayanipun. Ngaten amin. Ngersake lagu kemawon diantrikan nggih, mugi-mugi wektalipun cekap menika. Ibu Ati nggih, sami-sami. Pak Joni Wirawan menanyakan untuk Lalin Gombel kalau dari arah Semarang apakah lancar? Di sekitaran Gombel dari arah Semarang menika lancar, mboten wonten ketersendatan. Aman untuk jalurnya. Pak Joni, dari arah Ungaran kan nggih, dari arah Ungaran ke Semarang toh lancar, sebaliknya juga lancar. Lagunya coba nanti kadosipun wekdalipun sampun mboten cekap Pak Atung Marsidi.
2: Selamat sore Mbak Grita, sugeng sonten. Wanci tabuh. Di sekawan belas sekawan doso pitu menit perjalanan saking pasar luar dugi ngalian los boten rewel begitu Mbak Rita imponipun matur suwun.
0: Matur nuwun Pak Atung Marsidi sampun maringi info saking Johar nggih menika jaluripun ugi lancar mboten wonten ketersendatan. Lan para pamidanget kagem Ibu Imam Suwito yang pinarak wonten susuan sugeng midhangetaken lelagon campur sari sinambi menopo kemawon. Kereta Putri kadosipun kedah pamit rumiyin saking ati corong Larasari amargi badhe pungkas nggih ati corong Larasari ngantos dumugi tabuh tiga kemawon. Lan benjang engkang badhe ngersake lelagon campur sari saged pinarak malih wekdalipun tasih sami wiwit tabuh tunggal dumugi tabuh tiga. Kawula pamit rumiyin saking ati corong Larasari sugeng siang bareng.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kawasan legendaris Pasar Johar Semarang dipastikan akan kembali ramai setelah Wali Kota Agustina Wilujeng resmi meluncurkan New PM atau New Pasar Maling. Langkah ini diambil Pemkot Semarang untuk mengubah area kosong pasar menjadi pusat kreatif anak muda, ruang seni hingga sentra kuliner legendaris Kota Lumpia. Wali Kota Agustina menegaskan inovasi ini menjadi strategi jitu agar pasar tradisional mampu bertahan dan menyesuaikan diri di tengah gempuran tren belanja online. Gebrakan itu langsung disambut antusias para pelaku usaha, di mana tercatat sebanyak 900 lebih pedagang kini saling berebut untuk bisa mendapatkan lapak jualan. Untuk meningkatkan angka kunjungan, Dinas Perdagangan Kota Semarang memastikan akan menjaga harga barang tetap miring, serta siap mengerahkan influencer untuk menggencarkan promosi. Dinas Perdagangan Kota Salatiga memberlakukan sistem pembatasan pembelian saat menggelar operasi pasar murah. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi aksi borong sekaligus memastikan pemerataan karena tingginya antusiasme ratusan warga yang datang ke lokasi, seperti di kawasan Kridango. Kepala Bidang Perdagangan Disdag Salatiga, Sumini, menjelaskan setiap warga hanya diperbolehkan membeli masing-masing satu item barang, terutama untuk komoditas beras dan minyak goreng. Gebrakan pasar murah ini dinilai sangat efektif dan langsung membantu warga di tengah meroketnya harga pangan di pasaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
3: Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Kita berkelana kota Kaorasika di jam 3 sore ini. Kelana kota sore, masih ada Greta Putri di sini untuk menemani Kaorasika hingga malam nanti. Kaorasika bisa terus berbagi informasi untuk lalu lintas, meskipun lalu lintas saat ini terpantau lancar, tapi lancar pun juga info yang sangat penting ya, Kaorasika. Hari ini karena hari libur, tanggal merah, ya kan? Banyak kawan yang mungkin pada menikmati libur di rumah, jadi jalannya itu lalu lintasnya lengang gitu. Meskipun di sekitaran Brangsong ini terlihat sudah mulai ada antrean, tapi antreannya pendek saja di sekitaran Brangsong yang arah ke Semarang ya. Untuk kota Semarang sendiri saat ini lancar, tidak ada ketersendatan. Yang menuju ke arah selatan juga aman lancar di Tuntang. Jembatan Tuntang ini aman lancar, tidak ada ketersendatan. Terus di Karangjati juga aman ya, Kaorasika. Jadi Kaorasika bisa terus memberikan infonya di 081-3258-5850. Oh iya, beberapa waktu lalu ya, Kaorasika, yang ada berita viral itu soal satu keluarga saat glamping. Ini meninggal dunia. Ini sudah ada rilisnya penyebab penyebab sekeluarga meninggal dunia dalam tenda di Temanggung. Ini sudah terungkap dan ini saya kutip dari laman CNN di update di jam 12.40 tadi. Jadi penyebab meninggalnya seorang mahasiswa UGM bersama 3 anggota keluarga saat berkemah di Taman Wisata Alam Posong Temanggung ini akhirnya terungkap. Jadi polisi memastikan keempat korban ini meninggal akibat keracunan gas karbon monoksida yang berasal dari tungku berbahan arang atau briket yang digunakan di dalam tenda tertutup, Kaorasika. Nah, itu penyebabnya, dan Kapolres Temanggung AKBP Zamrul Aini mengatakan tungku berbahan tanah liat yang ditemukan di lokasi awalnya digunakan sebagai penghangat tubuh saat berkemah. Namun hasil pemeriksaan terhadap dokumentasi di ponsel korban ini menunjukkan tungku tersebut juga dipakai untuk membakar pisang. Jadi tujuannya untuk penghangat, namun dalam foto-foto korban, dalam handphone korban, ini didapati korban menggunakan ini untuk membakar pisang. Nah, untuk memastikan penyebab meninggalnya satu keluarga itu, jadi tim laboratorium forensik Polda Metro Jaya melakukan simulasi di lokasi kejadian. Dan Kasubit Kimbio Bitlab for Polda Jateng menjelaskan simulasi pertama itu dilakukan dengan menempatkan sumber pembakaran di teras tenda dalam kondisi pintu tenda terbuka. Nah, hasilnya kadar karbon monoksida di dalam tenda terus meningkat dan mencapai lebih dari 200 part per million atau PPM dalam waktu sekitar 1 jam, Kaorasika. Jadi itu penyebabnya ya, penyebab meninggalnya satu keluarga saat glamping ya. Jadi karbon monoksida ini merupakan gas beracun yang tidak berwarna dan tidak berbau, dan dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan pusing, kehilangan kesadaran hingga kematian, terutama jika terjadi di ruang tertutup dengan ventilasi yang minim. Itu untuk update atau terungkapnya penyebab meninggalnya satu keluarga saat glamping di Temanggung, Kaorasika. Jadi ada yang bilang itu keracunan makanan dan sebagainya, sudah ada rilis dari pihak kepolisian gitu, Kaorasika. Dan Kaorasika bisa terus berbagi informasi, ada Greta Putri di sini. Pak Edi Harjono.
1: Siang Mbak Greta, matur nuwun sudah diputarkan lagu saya untuk daerah Semarang, kota lancar-lancar ya, Semarang, Ayanis, Gajah Mada, Pemuda, Mambonjol, Hasanuddin, lancar jaya semua. Yertendian, Tamprin, soalnya tadi saya ada di tengah kota terus. Matur suwun Mbak Greta.
0: Oke.
1: Bareng.
0: Sama-sama Pak Edi Harjono. Lanjut lagi Pak Masturi.
2: Membakar pisang. Jadi tujuannya Selamat sore Mbak Ria.
0: Iya, selamat sore.
2: Mohon infonya. Saya dari Kudus mau arah ke Semarang. Bagaimana keadaan sayung rob atau enggak dari arah Demak ini ya? Saya arah Demak ini masih sebelum Demak saya. Arah Demak ke Semarang sayung gimana robnya? Tinggi atau sedang-sedang saja Mbak? Tolong infonya.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih.
0: Oke, dari Demak menuju ke arah Semarang ya. Untuk saat ini jalurnya aman lancar. Tidak ada ketersendatan, tidak ada rob kering dan bus jalurnya Pak Masturi. Jadi aman. Dari Demak sudah sampai di sekitaran Demak menuju ke arah Semarang, sayung Kaligawe lancar. Tidak ada ketersendatan. Begitu Pak Masturi. Kawan Rasika bisa terus berbagi informasi di 081 3258 58 500.

0: Ibu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk Berkelana Kota. Dan untuk saat ini ya, untuk wilayah Ungaran ini lancar, tidak ada ketersendatan. Terus di Sayung juga lancar, tidak ada ketersendatan. Aman jalurnya di Sayung, Kaligawe juga aman. Kemungkinan karena libur ya. Jadi karena libur, ini jalannya mulai, apa ya, jalannya lengang gitu Kawan Rasika. Kawan Rasika juga bisa terus memberikan info di 081-3258-5850. Dan hari ini ya Kawan Rasika ya, kalau dari laman CNN, ini di daerah Sulawesi Tengah itu ada gempa. Jadi di daerah Sulawesi Tengah, BPBD Sulawesi Tengah mencatat sebanyak 42 kali gempa susulan setelah gempa bumi berkekuatan 6,7 magnitudo itu mengguncang Kabupaten Parigi Mautong. Dan gempa yang terjadi sekitar jam 10 lewat 27 waktu Indonesia Tengah ya, ini juga dirasakan di sejumlah wilayah termasuk Palu, Kabupaten Sigi, Parigi Mautong, dan Kabupaten Poso. Nah, gempa yang terjadi di jam 10.27 WITA itu sampai dengan jam 13.38 WITA, ini mencatat puluhan gempa susulan dengan kekuatan yang bervariasi masih terjadi. Jadi jumlah gempa susulan sebanyak 42 kali, terdiri dari 1 kali dengan kekuatan sekitar 5, magnitudo sekitar 5, sebanyak 10 kali sekitar 4, dan 31 kali dengan magnitudonya sekitar 3 ya. Jadi masih ada gempa susulan, tapi untuk kekuatannya menurun gitu Kawan Rasika. Karena kalau gempa yang pertama itu di dengan kekuatan 6,7 magnitudo dan epicenternya itu berada di darat sekitar 42 km tenggara kota Palu di kedalaman 10 km. Gitu Kawan Rasika, cukup besar ya Kawan Rasika gempanya. Mudah-mudahan tidak ada korban jiwa dan kerusakan juga minim ya akibat gempa tersebut. Oke, kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk berkabar di Kelana Kota. Ada Pak Win, selamat sore Pak Win.
1: Mbak Grace,
0: iya.
1: Sugeng sonten Mbak Grace.
0: Iya.
1: Sekedar menginfokan Mbak Grace, lalin saking Solo Tigo menuju Semarang lancar jaya. Niki jalur konven Mbak Kiri. Niki nembe duki Semarang. Matur sembahan pun Mbak Kiri, sampun diputerke tembangipun.
0: Siap, matur nuwun Pak Win sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Dan saat ini ya untuk sekitaran Brangsong, Brangsong ini juga ada antrean yang arah ke Kaliwungu. Untuk antreannya mulai dari jembatan Kali Blorong sampai di sekitaran Pengadilan Agama. Tapi untuk arah ke Kendalnya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Soleh.
2: Prabowo Subianto kalau jadi presiden Indonesia.
0: Apa ini, Pak?
2: Enggak bayar. Subsidi.
0: Oke. Terima kasih, Pak Soleh. Aduh, Pak Soleh, ini ya, lagi mendengarkan ya. Oke, Pak Muhtar.
3: Selamat sore, Mbak Greta.
0: Iya,
3: izin
0: selamat sore.
3: Izin melaporkan perjalanan dari Bali menuju Semarang, Mbak. Ini baru mau sampai Kudus, Mbak, mau masuk lingkar Kudus. Mbak, info dong, nanti di daerah Sayung, gimana, Mbak, ada ketersendatan kah atau lancar? Mohon infonya ya Mbak.
0: Oke.
3: Sambil request lagu Mbak.
0: Boleh.
3: Shape of My Heart.
0: Okay.
3: Backstreet Boys. Terima kasih.
0: Oke, siap dari Backstreet Boys ya. Oke, ditunggu lagunya. Perjalanan lancar ya, Pak Muhtar. Tidak ada ketersendatan dari Pati menuju ke arah Semarang. Untuk Sayungnya aman, Kaligawe juga aman. Tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya ini, Pak Muhtar. Lanjut lagi dengan Pak Arifin. Pak Arifin, Pak Arianto.
4: Selamat sore Mbak Kereta Putri. Iya.
0: Selamat sore.
4: Selamat Pak Arianto. Sore kawan Rasika. 15.39 Mbak Kere. Sudah nyampe Ungaran Mbak Kere. Ini perjalanan Openg biasa Mbak Kere ke Semarang.
0: Oke.
4: Okay. Untuk Lalin Lancar Jaya Mbak Kere. Mbak Kere mau request dong Mbak Kere lagunya. Boleh. Dewa Mbak Kere.
0: Yang apa?
4: Judulnya Restu Bumi.
0: Okay.
4: Matur suwun.
0: Oke, okay, terima kasih. Restu Bumi ini sudah lama saya tidak play lagu ini ya. Sudah lama. Ya, oke. Okay. Yang versi baru ya, Pak Arianto ya. Ditunggu lagunya. Terima kasih juga untuk update-nya, Pak Arifin.
5: Selamat sore, Mbak Lita. Jam 15.35. Ini perjalanan pulang tadi dari Klengklet, Langsri, Jepara. Ini posisi sudah sampai di Pecangan, Mbak Berita. Cuaca cerah, lalu lintas lancar, Mbak Berita.
0: Oke.
5: Okay. Semarang pripun, Mbak, pulang Gunung Pati ini yang di Sayung, Kaligawe, kondisinya. Matur suwun, Mbak Berita.
0: Oke, okay, untuk sekitar Kaligawe ya, saat ini Sayung Kaligawe lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya, Pak Arifin. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
1: Viral di media sosial, struk pembelian Pertalite menunjukkan harga keekonomian mencapai Rp18.040 per liter. Padahal masyarakat hanya membayar Rp10.000 per liter. Nah, menanggapi itu, Pertamina Patraniaga kasih penjelasan bahwa selisih lebih dari Rp8.000 per liter itu merupakan subsidi yang ditanggung oleh pemerintah. Karena itu harga yang dibayar konsumen jauh lebih murah dari harga sebenarnya. Menariknya, harga keekonomian Pertalite saat ini bahkan lebih tinggi dari harga jual Pertamax yang dijual Rp16.250 per liter. Namun Pertamina menegaskan bahwa harga Pertamax sekarang juga belum sepenuhnya mengikuti harga pasar. Pemerintah dan Pertamina masih menahan kenaikan harga demi menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Artinya, kata pemerintah dan Pertamina, jika Pertamax dijual sesuai dengan harga keekonomian penuh, maka harganya akan jauh lebih mahal dari harga yang berlaku saat ini. Setelah sempat tertekan oleh ketidakpastian global, rupiah dan IHSG kompak menguat pada perdagangan 15 Juni. IHSG melonjak sekitar 3%, sementara rupiah menguat Rp17.760 per dolar AS. Namun pengamat menilai penguatan ini dipicu oleh kabar tercapainya kesepakatan damai antara AS dan Iran. Salah satu dampaknya adalah Selat Hormuz akan kembali dibuka sehingga pasokan energi dunia akan lebih lancar dan harga minyak akan ikut turun. Karena Indonesia masih banyak mengimpor minyak, turunnya harga minyak dinilai bisa mengurangi tekanan terhadap rupiah dan mendukung pasar saham. Meski begitu, ekonom ingatkan bahwa penguatan ini belum tentu menjadi tanda pemulihan penuh. Pasar masih menunggu sejumlah faktor penting, mulai dari keputusan Bank Sentral Amerika Serikat hingga perkembangan situasi geopolitik global dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Kabar terakhir, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu buka suara soal kesepakatan damai AS Iran. Dia tegaskan ada atau tidaknya kesepakatan, tujuan utama Israel tetap sama, yaitu memastikan Iran tidak pernah punya senjata nuklir. Netanyahu juga membela keputusan Israel yang melancarkan serangan kepada Iran. Menurutnya langkah itu justru menyelamatkan Israel dari ancaman kehancuran akibat senjata nuklir. Sebelumnya, Presiden Donald Trump umumkan Washington dan Teheran sudah mencapai kesepakatan awal untuk menghentikan konflik di berbagai front, termasuk di Lebanon. Sementara sejumlah pejabat Israel menolak kesepakatan itu. Netanyahu pun menegaskan pasukan Israel akan tetap ada di Lebanon, Gaza, dan Suriah demi menjaga keamanan negaranya.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Eh, minggu depan aku mau tes IVA nih.
2: Kenapa? Ada keluhan?
1: Nggak ada.
2: Terus ngapain periksa?
1: Justru karena nggak ada keluhan. Kanker serviks kan sering datang tanpa gejala.
3: Tahukah Anda, semua perempuan berisiko terkena kanker serviks, terutama yang sudah aktif secara seksual. Sebagian besar kanker serviks disebabkan oleh infeksi human papilloma virus atau HPV yang seringkali tidak menimbulkan gejala. Kabar baiknya, kanker serviks dapat dicegah melalui deteksi dini. Pemeriksaan yang dapat dilakukan antara lain tes DNA HPV dan tes IVA. Deteksi dini kini juga termasuk dalam program cek kesehatan gratis. Jangan menunggu gejala muncul, sayangi diri, lindungi masa depan, dan lakukan deteksi dini kanker serviks sekarang juga. Kesehatan perempuan adalah investasi keluarga.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya.

0: bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross, karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebanyak 400 dapur SPPG di Jawa Tengah dipastikan kembali beroperasi normal setelah sempat berhenti akibat terkendala anggaran pusat. Ketua Satgas MBG Jateng Taj Yasin katakan kendala keterlambatan dana dari Badan Gizi Nasional kini sudah teratasi dan sudah cair sepenuhnya. Selain persoalan anggaran, ratusan dapur produksi program MBG sebelumnya juga sempat disanksi karena belum memenuhi standar instalasi pengolahan air limbah. Dengan rampungnya masalah birokrasi serta perbaikan sanitasi, penyaluran paket makanan bergizi bagi masyarakat kini dipastikan sudah kembali bergulir secara higienis. Sebanyak 117 pedagang kaki lima yang tergabung dalam komunitas pedagang keliling Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, mengaku omsetnya anjlok drastis akibat dampak program makan bergizi gratis. Perwakilan pedagang keliling, Torik, mengatakan saat audiensi di Gedung Dewan, pendapatan mereka menurun hingga 300% karena akses berjualan di sejumlah sekolah kini semakin tertutup. Selain sepi pembeli, perjuangan ratusan pedagang ini kian berat akibat lonjakan harga bahan baku serta akses jalan desa yang rusak parah. Menanggapi tuntutan itu, jajaran dewan akan segera memfasilitasi pertemuan antara pihak pedagang dengan kepala sekolah untuk mencari solusi tanpa mengganggu program pemenuhan gizi nasional. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 4 sore, kita lanjut lagi Kawarasika untuk berkelana kota ya. Dan sore hari ini lalu lintas terpantau lengang ya. Yang sudah gabung ini ada Pak Bambang. Waalaikumsalam, ini Pak Bambang mau request lagu saja. Oke, ditunggu, coba nanti. Pak Prayitno.
1: Selamat sore Mbak Greta Putri dan ya, Kawarasika. Setahun lebih ya Mbak, kita nggak bersua. Sejak tanggal 11 Juni kemarin, Mbak Greta terakhir mengudara, baru kali ini mengudara lagi. Kondisi Semarang aman lancar Mbak, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Prayitno untuk update-nya. Pak Arianto. Oke, ini Pak Arianto melintas di Gombel dan jalurnya masih lancar ya, Pak Arianto ya. Oke, terima kasih Pak Arianto untuk infonya.
2: 1556 Mbak Kri, sudah nyampe Gombel Mbak Kri. Untuk lalin lancar ya Mbak Kri.
0: Oke.
2: Untuk cuaca masih rada panas Mbak Kri. Mbak Kri matur suwun ya, sudah di play lagunya. Untuk Mbak Kri, untuk tetap semangat. Selamat bertugas. Matur suwun.
0: Terima kasih Pak Arianto untuk infonya di sekitaran Gombel ini tadi ya. Jalurnya juga masih lancar. Pak Nathan, selamat sore dari Kudus ke Semarang. Ini lancar, tadi masuk Tol Demak, kemudian masuk Mukti Harjo, relatif sepi dan tidak ada rob gitu. Oke, terima kasih Pak Nathan. Pak Sinyo.
3: Selamat sore Mbak Greta. Ini tadi dari Gubuk.
0: Iya,
3: mau
0: sore.
3: Ini mau OTW ke Klipang terus lanjut Veteran. Untuk lalu lintasnya dari Gubuk sampai ini jembatan flyover Ganepo ini masih lancar ya Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Ini dari Gubuk menuju ke ini ya. Menuju ke arah Semarang ini. Jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Terima kasih Pak Sinyo. Pak Agus Jaya enggak libur ini ya. Soalnya kok jalurnya dari Kendal menuju ke arah Krapyak. Kendal menuju ke arah Krapyak sedikit melambat di Brangsong. Itu di sekitaran jembatan Kali Blorong. Lepas itu lancar, masuk lingkar Kali Wungu, masuk Krapyak lancar, tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya. Pak Muhtar.
4: Perjalanan sudah sampai di lingkar, masuk lingkar Demak Mbak Gri. Okay. Dari Pati terus ke Kudus terus ke sampai sini masuk lingkar Demak, lalu lintas lancar Mbak Gri kedua arah ini, semoga tetap lancar terus sampai dengan rumah. Terima kasih.
0: Siap. Ya, ini tadi dari Kudus ya, jalurnya masih lancar dan aman, lancar, pokoknya sampai rumah lancar ini. Oke, terima kasih Pak Muhtar. Pak Pepeng.
5: Mbak Gre, selamat sore.
0: Selamat sore
5: weekend,
0: juga.
5: Weekend kok mengudara Mbak Gre.
0: Kok weekend sih,
5: hari
0: Selasa?
5: Dari Pecahan Jepara menuju kawasan industri Candi. Okay. Tadi sekitar jam jam berapa Mbak ya? Jam 3 kurang 15 menit ini sudah sampai di kawasan industri Candi.
0: Sudah.
5: Perjalanan wamar Mbak. Waman pol dus pokoknya.
0: Iya, lancar banget.
5: Begitu melaporkan
0: ya.
5: Sore Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih Pak Pepeng. Ya, memang jalur pantura hari ini lancar banget, tidak ada ketersendatan, aman pokoknya. Ini Pak Pepeng juga melintas aman dari Pecangaan menuju ke arah KIC ya, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Ticus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.

0: Berkelana Kota. Hari ini cerah banget ya di wilayah Ungaran dan sekitarnya. Panas banget. Lalunya juga terpantau lancar gitu Kawar Asika. Dan Kawar Asika bisa terus berbagi informasi barengan Greta Putri di sini. Ada Pak Boy, selamat sore Pak Boy.
1: Selamat sore Mbak Gre, info lalu lintas menuju Karyadi lancar kah?
0: Oke, dari mana nih Pak Boy? Pak Boy udah lama gak update nih. Pak Boy tugas ini luar pulau Pak Boy. Oke, saya anggap ini Pak Boy dari Ungaran ya, menuju Karyadi. Untuk saat ini dari Ungaran, Pak Boy itu Ungaran bukan sih? Kayaknya iya sih, jalurnya Pudak Payung Ungaran gitu ya. Pokoknya jalurnya lancar Pak Boy, tidak ada ketersendatan sampai Karyadi bus gitu. Jalur konven lancar, tol juga lancar gitu Pak Boy. Pak Sinyo, selamat sore. Ini Pak Sinyo mau request lagu boleh? Ini lagunya, melo sekali ya, Butiran Debu gitu. Oke, ditunggu Pak Sinyo. Pak Iwan, ini lintas Logosari Sendang Mulyo panas gitu, panas-panas tipis, jalan sore ini lengang. Ya, di Logosari terus Sendang Mulyo ini lancar, arteri Soekarno-Hatta juga lancar, jalan Majapahit juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya. Pak Pepeng.
2: Oh iya Mbak Greta, aku sih lupa Mbak Greta. Mbak Greta, request lagu dari The Virgin. Mbak Greta,
0: John Mbak Greta. Oke, yang judulnya apa nih? Lagu dari Virgin. Oke, coba saya carikan dulu ya Pak Pepeng ya. Lagu dari Virgin. Apa nih lagunya? Apa nih? Oke, ditunggu lagunya ya Pak Pepeng ya. Dan untuk saat ini memang lalu lintas lancar semuanya. Tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya, baik itu di Pantura Timur, Pantura Barat. Kalau Pantura Barat meskipun ada sedikit antrean di sekitaran Brangsong, tapi terpantau masih aman ya, tidak ada ketersendatan. Terus di sekitaran Sayung, ini Sayung juga tidak ada rob, jalurnya kering. Tadi juga sudah ada update-nya. Gitu Kawar Asika. Nah, untuk saat ini ya, jalurnya lancar, cuaca juga cerah banget. Nah, apakah sudah tidak ada hujan lagi di bulan Juni ini ya? Tapi kalau dari BMKG, di BMKG ini menyebut perkembangan musim kemarau mulai terlihat di sebagian wilayah Indonesia. Tetapi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih teramati di sejumlah wilayah pada awal Juni ya. Dan ini juga BMKG mengatakan dominasi masa udara kering menyebabkan kelembapan udara berkurang dan pembentukan awan menjadi lebih terbatas, terutama pada pagi dan siang hari. Dan kalau Kabupaten Semarang sendiri masih ya, masih ada hujan Kawan Rasika. Nah, kondisi atmosfer yang relatif cerah ini membuat penyinaran matahari ke permukaan itu berlangsung lebih optimal Kawan Rasika. Gitu Kawan Rasika. Jadi memang sudah berkurang untuk curah hujannya, tapi masih ada dengan intensitas ringan hingga lebat ini masih bisa terjadi gitu Kawar Asika. Pak Hari Sadovi, yang versi Ari Lasso coba nanti saya carikan dulu ya Pak Hari Sadovi. Terima kasih Pak Hari Sadovi. Terus ada Pak Gilang, ini Pak Gilang mau request lagu saja. Oke, ditunggu ya lagunya ya. Oke, terima kasih. Coba nanti lagunya saya carikan dulu. Pak Hari Sadovi juga saya carikan dulu ya. Dan Kawar Asika, kita nanti lanjut lagi berbagi informasi di Kelana Kota.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raviana. 100 ojol perempuan di Jember mendapat bantuan sembako dari seorang mantan driver ojek online yang kini tinggal di Amerika Serikat. Bantuan ini disalurkan melalui komunitas Pasukan Aman Kebaikan atau Paskib Jember. Ketua Paskib Jember Ardiana mengatakan, donatur bernama Bunda Indah pernah merasakan langsung menjadi pengemudi ojol, sehingga memahami beratnya kondisi para driver saat ini. Masing-masing penerima mendapat paket sembako berisi beras, gula pasir, minyak goreng, mie instan, dan kebutuhan pokok lainnya. Para driver pun berharap ekonomi segera membaik agar pendapatan kembali meningkat.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi memastikan jajarannya sudah menahan Kiai Pondok Pesantren Bulu Lawang terkait dengan kasus asusila. Menurutnya, pimpinan Pondok Pesantren di Bulu Lawang itu bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan pencabulan terhadap santrinya. Saat ini, tersangka ditahan di Mapolres Malang. Sementara itu, Taat juga menekankan pihak kepolisian masih membatasi informasi publik untuk menjaga sensitivitas perkara karena melibatkan anak di bawah umur.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan Kapolres Madiun Kota KBP Wiwin Junianto menyiagakan 983 personel gabungan dalam operasi Aman Suro 2026 yang berlangsung pada 15 sampai 19 Juni, 25 sampai 28 Juni, dan 11 Juli 2026 untuk mengamankan rangkaian kegiatan perayaan Suroan. Pihaknya meminta seluruh perguruan pencaksilat di Madiun Raya memegang komitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama peringatan Suro 1 Muharram 1448 Hijriah. Dijelaskannya jika masih ada yang melakukan pelanggaran atau kericuhan, kepolisian akan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan.
4: Selanjutnya, dari Suara Surabaya, sore ini saya Fitriana Ayu. Kawan pembayaran pajak kendaraan bermotor PKB dan pajak bumi bangunan PBB di Kota Surabaya sekarang bisa dibayar saat CFD di Taman Bungkul setiap hari Minggu. Kata Rahmat Basari, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Surabaya, kemudahan layanan itu supaya masyarakat tidak perlu antre, apalagi setiap Senin sampai Sabtu masyarakat sibuk kerja. Layanan kemudahan bayar PKB dan PBB kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa tunai dan non-tunai.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kita lanjut lagi ke orasi Kak untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan saat ini sudah jam 4 lebih 38 menit. Lalu lintas terpantau aman lancar, tidak ada ketersendatan baik itu di Pantura Timur, terus jalur Timur Tengah, di Pantura Barat. Kalau untuk Pantura Barat yang arah ke Semarang ya, arah ke Semarang di sekitaran Brangsong ini masih melambat di sekitaran Brangsong. Tapi yang arah ke Kendalnya saat ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Lanjut lagi yang sudah gabung ada Ibu Nita, selamat sore.
1: Selamat sore Rasika, selamat sore Mbak Greta. Bagaimana kabar Mbak Greta?
0: Baik.
1: Alhamdulillah puji Tuhan. Baik-baik, suaranya masih cetar membahana.
0: Oke.
1: Mbak Greta, info perjalanan tadi saya dari Sampangan. Mau ke Kuaron, pulang ke rumah. Semua dari Sampangan, terus Karyadi Tugu Muda, terus Jalan Imam Bonjol Pemuda, Pemuda Johar Citarum, Arteri, USM, sampai di Tlogosari, Genuk, semua jalan ramai lancar. Tidak ada kemacetan sama sekali, tidak ada kejadian apapun. Kayaknya jalannya masih rada-rada sepi-sepi gitu, Mbak Greta. Jadi tidak ada jalannya, semuanya baik-baik saja, dan cuaca untuk saat ini sangat cerah sekali. Untuk itu Mbak Greta, gempa yang ada di Sulawesi Palu itu kampung saya.
0: Oh, itu kampungnya.
1: Saya juga baru tahu tadi pagi di info sama teman saya. Saya juga enggak lihat statusnya adik-adik saya, saudara-saudara saya. Pas lihat status, ternyata mereka kena gempa. Cuma puji Tuhan, alhamdulillah rumah aman, keluarga aman. Hanya saja mereka masih trauma. Terus untuk saat ini mereka tidur di ruang tamu. Karena tadi jam 3 sore masih ada gempa susulan. Semoga keluarga saya yang ada di Sulawesi Tengah, Palu, semua aman, tidak ada musibah yang seperti tahun-tahun kemarin.
0: Amin.
1: Oke, Mbak Greta, terima kasih saya sudah sampai rumah. Selamat sore, selamat bekerja, semangat selalu Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih Ibu Nita dan keluarga Ibu Nita. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan perlindungan juga untuk warga Palu, warga Sulawesi semuanya yang gempa ya tadi pagi sekitar jam 10:30 waktu Indonesia Tengah, berarti di sini sekitar jam 9:30 ya. Oke, mudah-mudahan tidak ada korban jiwa juga dan kerugian material juga minim saja ya Ibu Nita. Selalu dilindungi untuk seluruh warga Palu. Pak Pujo.
2: Gerbang tol Banyumanik arah Semarang, teman-teman Rasika. Mulai ada antrian panjang sekitar 5-10 mobil masuk gerbang tol Banyumanik arah ke Semarang atau arah ke Jakarta.
0: Masuk gerbang tol Banyumanik ya, arah ke Semarang ini. Terima kasih Pak Pujo untuk update-nya. Pak Dayat, cuaca di sekitaran Gotri ini cerah karena Pertamax dan Solardex larang. tetap bisa membeli ya Pak Dayat ya. Gotri ini mungkin karena libur gitu, jadi libur cuaca juga cerah, jalannya juga lengang gitu Pak Dayat. Lagunya coba nanti ya. Kawan di 0058, dari Pedurungan sampai ke bandara ramai lancar dan matahari masih sangat menyilaukan, pokoknya cerah banget. Saya merasa ini masih sore loh, padahal ya maksudnya memang sudah sore gitu, tapi masih cerah gitu. Saya pikir masih sekitar jam 3 gitu, ternyata sudah hampir jam 5 ya. Terima kasih Pak Soleh.
3: Ya Mbak Greta, alhamdulillah Bu Nita keluarga selamat semua.
2: Mbak Gri, tadi kok ada kata-kata di Bu Nita, rada-rada itu apa Mbak? Rada-rada. Rada-rada, tak pikir mungkin apa ya Mbak? Rada-rada.
0: Rada-rada, emang ada kata-kata rada-rada? Kayaknya nggak ada deh Pak. Saya jadi bingung nih, rada-rada, apa ya? Oke, terima kasih Pak Soleh. Ya, untuk saat ini memang lalu lintasnya lancar ya, dan cuaca juga cerah banget, serasa masih siang gitu. Saya pikir juga masih jam ya sekitar jam-jam 3-an gitu. Ternyata sudah hampir jam 5 kalau Rasika. Enggak berasa banget ya. Oke, Pak Rauful Umam.
3: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan Rasika. Minta info update lalin exit tol Kaligawe arah Demak Mbak Greta. Terima kasih.
0: Untuk exit tol Kaligawe arah ke Demak ya. Untuk saat ini exit tol Kaligawe berarti Kubro ya, Muktiharjo. Keluar Muktiharjo menuju ke arah Demak lancar, tidak ada ketersendatan Pak Rauful Umam. Aman untuk jalurnya. Kawan di 8345 mohon info dari Semarang ke Mayong. Dari Semarang ke Mayong untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya di Kaligawe Genuk Sayung aman. Dan ini salamnya untuk Kang Soleh juga Mas Suryo SJU. Ini Pak Soleh itu bukan? Pak, ya Pak Soleh yang itu ya. Oke, terima kasih. Lanjut lagi Pak Bagus Aditya.
4: Sore Mbak Kri, menginformasikan melintas di daerah Karangasem Banyumane ya. Di depan SMP 4 itu ada kabel listrik ngelawar Mbak Kri ya. Tadi ada bis lewat nyangkut di kabel listriknya Mbak. Jadi harus disonggek dulu kabelnya. Jadi minta tolong berarti kalau ada pihak yang terkait ya bisa membetulkan kabelnya yang lewat itu, kabel listrik apa kabel telepon ya. Kalau dilihatin sih kabel listrik kayaknya Mbak, tapi kasih di songgrok kok orangnya terus ya Mbak ya. Di Karangasem Banyumane depan SMA 4 ya. Matur suwun Mbak Kri.
0: Oke, terima kasih untuk update-nya. Dan semoga ini segera tertangani kabel yang menjuntai itu ya. Nanti kita lanjut lagi Kawarasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika, dan ini yang sudah gabung ada Pak Pepeng. Pak Pepeng sudah sampai di mana?
1: Sore Mbak Gre, Mbak Gre,
0: iya,
1: perjalanan mau menuju ke Ungaran pripun nggih lalinya Mbak Gre? Oh ya Mbak Gre, aku tak tanya apakah para Uful Umam itu orang Demak yang temanku sekolah itu Mbak ya? Mungkin para Uful Umam bisa menjawab suun.
0: Oke, nah ini.
1: Lah mana Mbak Gre, lagu kurati puter-puter ke piye Mbak Gre?
0: Iya belum. Belum Pak, tunggu Pak Pepeng. Nah, Pak Pepeng itu Pak Rauful Umam mungkin ya, mungkin temannya. Tapi belum ada jawaban nih. Oke. Okay. Lagunya ditunggu ya Pak Pepeng, habis ini dah Pak Pepeng nanti habis KJT ya. Pak Dayat, ya oke, okay. Terima kasih Pak Dayat, Pak Nano Supriyatna. Kalau rada itu agak gitu ya, jadi masih ragu gitu, itu bisa berasal dari bahasa Sunda atau bahasa Betawi, jadi rada-rada atau agak-agak gitu ya. Oke, okay, terima kasih Pak Nano Supriyatna. Nanti kita lanjut lagi ya kawan Rasika untuk berbagi info. Kita menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 5 sore.

0: jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemprov Jawa Tengah mulai melakukan mitigasi total untuk menghadapi ancaman musim kemarau kering akibat fenomena El Nino Godzilla yang diprediksi berlangsung hingga 7 bulan ke depan. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursari Penanggungan mengatakan karakteristik kemarau 2026 akan jauh lebih panas, sehingga ratusan juta liter cadangan air bersih telah disiapkan untuk 18 daerah rawan. Saat ini dampak kekeringan nyata sudah mulai dirasakan warga Jepara, sementara sejumlah daerah seperti Kota Semarang dan Pati langsung bergerak cepat menyiagakan ratusan tangki air bersih. BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Jawa Tengah kini mulai memasuki awal musim kemarau, sehingga masyarakat diimbau untuk bijak menghemat air serta waspada potensi kebakaran lahan. Memasuki musim kemarau, sejumlah desa di kawasan lereng Gunung Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten kini mulai dilanda krisis air bersih. Merespon situasi itu, Bupati Klaten, Han Menang Wajar Ismoyo, langsung bergerak cepat mengerahkan armada truk dropping dengan alokasi anggaran 500 juta untuk menyiapkan 1.000 tangki air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Klaten, Syahruna, katakan distribusi air saat ini difokuskan ke bak penampungan umum di Desa Tegal Mulyo, Sidorejo, Kendal Sari, serta Tlogowatu yang kondisi airnya sudah menipis. Selain mengandalkan dropping, Pemkab Klaten kini sedang mengkaji solusi permanen dengan pemasangan 400 sambungan air bersih yang targetnya direalisasikan tahun ini. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashad.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Oke, kita lanjut lagi Kelana Kota. Anda masih mendengarkan Kelana Kota di 105,6 FM Rasika USA dan di 88,9 Rasika Pekalongan. Ini libur ya. Wah, enak banget nih. Wah, pada liburan nih. Pasti nih kayaknya nih. Dan untuk Kak Rasika yang melakukan perjalanan liburan di sore hari ini, silakan terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Bagaimana kondisi arus lalu lintas di jalur Anda? Kalau libur pasti banyak yang lancar, kecuali kalau pas yang ada pengerjaan jalan seperti di daerah Mrangsong. Kemudian bagaimana Cepiring, apakah lancar ataukah ada ketersendatan? Kemudian yang di sekitaran Weleri dari arah Batang itu juga deh, ya Gringsing itu juga terpantau masih ada pengerjaan jalan tuh. Dan Rasika yang melintas ekstra sabar saja. Kalau jalur selatan masih sangat lancar untuk sore hari ini. Yang melintas di jalur selatan nanti bisa diupdate informasinya. Bagaimana Timur Tengah Purwodadi, kemudian Gubuk dan sekitarnya, apakah lancar juga? Bagaimana juga Kak Rasika yang dari arah Kudus Pati ataupun dari Semarang menuju ke Demak, Kudus Pati? Silakan bagikan informasi Anda di 081325858500. Ini ada bal-balan nanti malam antara ini Greta.
1: Mana?
0: Viking.
1: Ya, tapi banyak yang protes loh.
0: Oh, bisa.
1: Di media sosial. Sekilas sih baca gitu. Era digital, hak siar kan diambil TVRI, ya kan? Tapi TVRI pakai smart TV itu ya, sinyalnya sering hilang kan? Gitu. Yeah. Banyak yang protes gitu di media sosial. Jadi mau nonton Piala Dunia nggak bisa gitu.
0: Ya harus nonton.
1: Nah, tapi kalau sinyal TVRI hilang gimana?
0: Ya bisa.
1: Padahal Pak udah pakai smart TV loh.
0: Ah, pokoknya smart TV lagi. Jangan yang smart.
1: Yang apa? Yang Google. Google TV.
0: Pakai TV biasa saja.
1: TV biasa juga susah.
0: Masa?
1: Iya.
0: Di tempatku bisa kok.
1: Pakai TV biasa itu sinyalnya juga hilang kan, daerah-daerah tertentu. Kalau yang di pakai TV biasa tuh pakai STB itu kan. Yang TV biasa kan sekarang harus pakai STB.
0: Bisa, tempatku bisa kok.
1: Ya mungkin daerahnya tinggi.
0: Ya, enggak nyokot.
1: Jadi antenanya kok. Maksudnya antenanya itu kan daerahnya tinggi gitu. Jadi antenanya ya,
2: justru lebih tinggi bisa. Itu kadang enggak bisa kok.
1: Ini banyak loh. Aduh, mau nonton sepak bola enggak bisa. Kasihan ya. Juga sih.
0: Boleh nonton di tempatku.
1: Bawa ini ya. Bawa ubur rampe gitu ya.
0: Oh iyalah. Apa kayak jajan-jajan apa.
1: Tapi jangan kacang, mosok tiap nonton bola kopi, mesti kok kacang.
0: Kopi, pokoknya aku ora nyediake
1: kopi manis,
0: gulo apa jenenge?
1: Gulo teh.
0: Ya, nanti sebenarnya besok pagi gitu jam 5. Mainnya itu antara The Viking.
1: The Viking versus berarti
0: negara Timur Tengah. Apa jalan? Viking itu
1: Norwegia.
0: Norwegia sama
1: nggak tahu.
0: Irak.
1: Oh, sama Irak.
0: Wah, rame tuh. Pasti tuh.
1: Yang rame Swiss sama Qatar loh kemarin.
0: Masa aku iya. Gak nonton.
1: Soalnya Swiss sama Qatar kan imbang apa ya? Imbang apa menang Qatar ya? Pokoknya Swiss itu kan padahal kan termasuk
0: enak
1: yang
0: itu. Emang iya. Tawar telurnya tuh.
1: Tawar telur ya, apalagi floss roll sekarang kan lagi booming nih floss roll.
0: Panganan mudeng.
1: Enak ini. Iya, Swiss kan biasanya kan dijagokan gitu ya. Ini bisa dikalahkan Qatar apa imbang gitu mainnya.
0: Emang Swiss diunggulkan? Enggak lah.
1: Biasanya diunggulkan loh biasanya.
0: Ini nanti kalau besok pagi jam 5 itu Irak sama Irak.
1: Norwegia.
0: Norwegia.
1: Uh-uh.
0: Norwegia ada Haaland.
1: Ada apa?
0: Haaland.
1: Kok Haaland?
0: Si Haaland.
1: Oh, ada Erling si Haaland.
0: Haaland.
1: Oh.
0: Ada Martin Odegaard. Itu yang biasa main di Liga Eropa itu. Wah, mainnya bagus tuh. Tapi enggak tahu juga nanti Irak apakah mainnya bagus. Di Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, Kanada. Wah, tiga negara.
1: Kalau saya kan cuma denger aja orang ngobrol gitu yang suka bola gitu, "Eh, keren lo." Kemarin ada yang ngobrol gini, "Eh, keren lo. Siapa Pantai Gading? Weh, Pantai Gading biasanya tidak diunggulkan ini, weh, moncer gitu." Ada yang ngomong gitu. Pantai Gading. Terus mana lagi ya?
0: Pantai Sungu.
1: Ya pokoknya gitulah, yang pada suka bola gitu, pada ngobrol gitu. Kan saya cuma dengerin aja. Cuma dengerin aja komentar-komentar mereka.
0: Ya, nantilah kita dengarkan. Karena Sika juga nonton kah? Ataukah tertarik atau enggak?
1: Mungkin tertarik tapi enggak bisa nangkap sinyalnya gitu.
0: Ya, pakai online lah. Oke, kembali ke jalan raya sore hari ini. Kelana Kota yang sudah bergabung ada
1: Pak Agus Trioko.
0: Pak Agus Trioko.
3: Mas Juli, Mbak Krita.
1: Iya.
3: Mohon info. Biasa Ungaran Gunung Pati. Lancar boten? Matur, thank you.
0: Enggak biasa tuh. Ungaran Gunung Pati biasanya Ungaran
1: ke... biasanya Karangjati. Biasanya dari Karangjati.
0: Oh, Karangjati.
1: Ini kok di Ungaran.
0: Ya. Ungaran ke Gunung Pati via jalur bus. Ini terpantau masih sangat lancar sampai dengan mana tuh?
1: Ke
0: Retikan Sumur.
1: Sumur Jurang.
0: Jurang. Unes itu juga lancar juga. Kemudian sampai dengan Gunung Pati juga lancar nih. Lancir, cuman pasti ketemu sama truk-truk pasir. Eh, truk pasir ada gak ya?
1: Ada sih, masih ada lah.
0: Biasanya
1: truk pasir.
0: Nek Wayah Suro
1: libur ya?
0: Do ora jipui pasir. Beti. Beti apa mbah. Oke, kemudian
1: Ibu Lina, ini mailan halan-halan. Kia, kia, hangkai-hangkai. Apa sih? Maksudnya jalan-jalan Kota Kudus. Jalan-jalan
0: lagi
1: Kota Kudus.
0: Jalan-jalan. Lagi Melan.
1: Melan halan-halan, kia-kia hangkai-hangkai.
0: Sama itu. Semuanya sama bahasanya. Kia, kia-kia. Kia ya. Kia mobil.
1: Kia ya, mobil. Mobil.
0: Oke. Okay. Terima kasih jalur Anda. Ini ini di Kota Kudus ke Semarang kan biasanya belinya?
1: Biasanya, tapi ini kayaknya cuman halan-halan di Kota Kudus itu, mailan halan-halan. Mailan halan-halan.
0: Oke.
1: Di Kota Kudus saja.
0: Hengkai-hengkai.
1: Hengkai-hengkai.
0: Oke, Bu Lina. Kemudian
1: Pak Warsito.
0: Pak Warsito.
4: Halo, selamat sore Mbak Kri dan Mas Yuli. Mbak Kri dan Mas Yuli, menginformasikan ini saya tadi perjalanan dari rumah menuju ke Salatiga. Ini saya sudah sampai di Salatiga. Tadi lewat konvensional Mas, dari Ungaran lewat Karangjati, Mbawen, Tuntang, alhamdulillah lancar, tidak ada ketersendatan Mas. Ini okay. Sudah masuk Kota Salatiga, sudah sampai terminal lama. Nonton Mas, matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Warsito. Sehat juga untuk Anda. Liburan
1: ke
0: ini
1: Salatiga.
0: Pak Warsito, perjalanan dari Ungaran menuju ke arah Salatiga. Lagi lusing.
1: Lusing.
0: Bahasa Mandarin.
1: Oh,
0: lusing.
1: Lusing.
0: Jalan-jalan.
1: Jalan-jalan.
0: Luyau.
1: Luyau apa?
0: Itu berwisata.
1: Oh, berwisata. Lusing, jalan-jalan, berwisata. Berarti lusing luyau
0: gitu. Jasi.
1: Apa?
0: Apa? Itu liburan.
1: Liburan. Terus kalau digabungkan
0: Lusing. Shu lusing. Saya ingin jalan-jalan. Wo xiang shu lusing.
1: Wo xiang. Husyang.
0: Oh, Sabtu ke Semarangnya. Oke. Okay. Minggu ibadah. Ini bukan minggu ini.
1: Ini sekarang Selasa.
0: Selasa. Hawanya kok kayak minggu ya. Oke, okay, Bu Lina, terima kasih. Kemudian
1: Pak Afan Gafar.
0: Pak Afan Gafar.
5: Selamat sore Mbak Greta. Eh, Mas Yuli udah ada.
0: Yeah,
5: pukul 17.18 ya. Melintas di Jalan Untung Suropati, tepatnya di turunan TPA Jati Barang ya.
0: Oke. Okay.
5: Ini mau menuju ke
0: motor ngopo.
5: Jalan Sumbing.
1: Jalan Sumbing.
5: Ini pantauan dari turunan Gunung Kelir.
0: Mm-hmm.
5: Eh, Mas Yulinya udah lama nggak kedengeran ini. Habis kemana Mas Yuli?
0: Mm.
5: Oh, itu Swiss biasanya. Swiss versus Virgin ya.
1: Iya betul.
5: Ngoten mawon. Mbak Greta, Mas Yuli. Sehat selalu Gi.
0: Terima kasih saya juga untuk Anda. Pak Afan Gafar.
1: Bisa tepat ya Pak Afan Gafar ya.
0: Dulu sama Delicious Swiss ya, musuhan.
1: Tapi sekarang jadi satu.
0: Swiss Deli.
1: Sekarang jadi satu. Sudah apa sudah akrab sekarang.
0: Sekarang sudah berdamai.
1: Berdamai.
0: Oke, okay, Pak Afan Gafar untuk jalur Anda ke arah Jalan Sumbing. Itu biasanya Sumbing itu ada ini yang itu apa apanya itu pura
1: ya,
0: Girinata ya. Ah, kalau Semarang kan ibadahnya umat Hindu tuh Girinata, daerahnya ikutnya Jomblang ya, Rinjani turun Sumbing. Ah, untuk jalur Anda masih cukup lancar, tembusan dari Simongan kemudian ke arah Kaligarang, naik ke Gajah Mungkur sampai dengan Taman Gajah Mungkur. Ini terpantau masih sangat lancar, tidak ada ketersendatan. Bahkan untuk TL Sampokong yang dari arah Simongan, kemudian TL Kaligarang, ini juga antriannya ya ramai tapi enggak padat seperti hari-hari kerja biasa. Lancar sampai dengan Rinjani, Rinjani ke Sumbing. Kemudian
1: Pak Andili ini Mas Yuli, hangkai-hangkai artinya jalan-jalan.
0: Oh, hangkai-hangkai. Mm. Itu boso okian atau?
1: Iya kan, bahasa Mandarin kan banyak jenisnya.
0: Ah, ya, okian. Mm. Itu yang biasa Cina daratan. Tempatnya.
1: Siapa? Siapa?
0: Samhong. Kemudian
1: Pak Chandra Sandro.
6: Selamat sore Mas Yuli.
0: Apa sore kabarnya? Baik
6: Mbak Greta, selamat sore.
1: Iya.
6: Perjalanan dari Pekalongan sudah sampai di Mangkang Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Nyantai nih.
6: Sangat lancar sekali. Di Gringsing tersendat sedikit dan di Brangsong juga sedikit saja Mas Yuli dan Mbak Greta. Lancar semua.
0: Oke. Okay.
6: Begitu infonya Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Terima kasih. Dari Batang sampai dengan Semarang ini terpantau masih cukup lancar. Brangsong saja yang masih ada pengerjaan jalan. Tidak begitu panjang untuk antreannya. Enggak tahu sekarang apakah panjang masih pendek saja ataukah tambah panjang. Terima kasih Pak Chandra Sandro. Slow living. Sekarang itu banyak slow living. Slow living, slow muko-muko living. Ya, alon-alon asal kelakon.
1: Iyalah,
0: slow living.
1: Betul, slow living, alon-alon.
0: Kemudian
1: ini Pak Diki Hermanto hari ini ulang tahun nih.
6: Selamat sore Mas Yuli dan Mbak
1: Greta. Iya, sore.
6: Menyapa saja nih sore hari di Kota Kudus. Tadi ngomongin Swiss ya. Kalau saya sih daripada Swiss, saya dukung Holland sih. Ini ngomongin Swiss Bakery sama Holland Bakery toh.
1: Iya, pasti ke Jalan Semangka ini nanti.
0: Wah, ngomongin roti ya.
1: Iya, Pak Diki Hermanto kan ulang tahun hari ini. Happy birthday.
0: Ulang tahun nih, mau tiup obor ya Pak ya.
1: Tiup obor, happy birthday.
0: Weh, ulang tahun nih. Weh, gak nyangka nambah tua ya. Kirain awet 6 lagi.
6: Jalan-jalan sore cari cucian mobil kok tuh keprak kafe yo yo.
0: Ya, namanya libur, juga Pak, libur. Hari libur biasa malas nyuci sendiri ya kan. Mbuh nek pame yo mati ora ngerti. Oke, okay, Pak Diki Harmanto. Lah melintasnya di mana? Mau cari cucian mobil di sebelah mana? Daerah mana gitu, biarkan Rasika mungkin ada yang tahu. Ini masih kosong nih, silakan.
1: Sini
0: gitu.
1: Buka. Mana? Kudus, daerah Kudus.
0: Oh, tak di sini.
1: Enggak, daerah Kudus. Di
0: rumah Suwarno maksudnya.
1: Pak Pepeng.
0: Pak Pepeng.
7: Sore Mas Juli.
0: Selamat sore.
7: Kereta ini sudah sampai Ungaran Mas Juli, baik kereta. Oh ya Mas Juli, tak kasih tahu seminggu lagi ada orang yang mau ulang tahun Mas Juli.
1: Iya, istrinya Pak Pepeng.
0: Ah iya.
1: Iya, ulang tahun.
0: Ulang tahun juga.
1: Minggu depan tapi.
0: Wah, banyak yang ulang tahun Juni.
1: Istrinya Pak Pepeng.
0: Pak Jokowi. Pak Karno.
1: Pak Karno.
0: Pak Dida.
1: Oh, siapa
0: kemarin
1: lagi?
0: Ulang tahun. Sebuah nembo. Juni banyak yang ulang tahun nih. Mm-mm. Wah, mana ya?
1: Pak Pepeng.
7: Mbak Greta Mas Juli, tanggal 23 kulo Mas Juli.
0: Wah, 23.
1: Istrinya Pak Pepeng ulang tahunnya tanggal 23.
0: Ya, masih bentar lagi lah.
1: Bentar lagi, makanya minggu depan.
0: Mau dikasih apa, Pak? Surprise apa ini?
1: Dia Mas, hangkai-hangkai.
0: Jalan-jalan bulan madu kedua.
1: Bulan madu kedua.
0: Ke atau apa ya?
1: Apa?
0: Biasanya emas. Kau nih toko emas.
1: Lah emas sudah punya katanya. Mas Pepeng udah punya gitu. Emas lah ini sudah ada Mas Pepeng gitu.
0: Ada payu.
1: Buktinya sudah payu lo ya.
0: Kalau di daerah Bandung itu ada yang biasa kalau di sini apa?
1: Apa?
0: Jual beli emas di pinggir jalan.
1: Oh iya iya, kayak di Ungaran sini kan?
0: Pakai kotak-kotakan gitu. Kalau di sana bukan emas, emas apa? Langsung, emas jual beli emas.
1: Jual beli emas.
0: Gak ada e-nya.
1: Gak ada e-nya.
0: Saya
1: ya?
0: Mau turun takut. Ya, nanti dibeli lah.
1: Jual beli emas.
0: Ini Pak, tadi Pak siapa ulang tahun? Pak Diki.
1: Pak Diki.
0: Sama besok lagi istrinya Pak Pepeng. Wah, siapa meneh yang ulang tahun?
1: Oke, Pak Prayitno.
0: Pak Prayitno juga ulang tahun.
1: Udah lewat.
0: Oh, udah lewat.
1: Pak Prayitno hari Sabtu kalau enggak salah deh. Sabtu kemarin kayaknya.
8: Mas Juli, Mbak Greta. Tanggal 12 kemarin, Mbak Mas Juli yang ke 60. Jumat. Hatiku terima kasih.
1: Hari Jumat kemarin Pak Pepeng ulang tahun. Pak Pepeng, Pak Prayitno.
0: Pak Prayitno ulang tahun.
1: Yang ke 60.
0: Wah, muda sekali nih. Ya masih muda lah.
1: Iya.
0: Luar biasa. Duh. Pak Soleh ngacung ki ngopo ki?
1: Pak Soleh ulang tahun.
0: Hah?
1: Oh, Pak Soleh juga ulang tahun.
0: Oh, Pak Soleh juga ulang tahun. Juni nih, weh. Banyak yang ulang tahun nih.
1: Iya.
0: Mana nih nyampe sini ya?
1: Kapan sampai sini gitu? Pak Chandra Sandro?
9: Mas Juli kalau istrinya ulang tahun jangan dikasihani loh Mas Juli.
10: Mas saya juga ulang tahun.
9: Kemarin istri saya ulang tahun tak kasihani malah marah-marah. Padahal Aninya cantik sekali loh Mas
1: Ani.
9: Juli Mbak Rita.
1: Ani. Bukan Ali-Ali.
0: Ngapain juga ngasih Ani? Ngasih Ani.
1: Harusnya Ali-Ali bukan Ani-Ani.
0: Loh malah Pak Chandra Sandro yang nesu.
1: Kok bisa? Maksudnya
0: juga Ali.
1: Oh iya ding, Ali-Ali.
0: Ono loro sih San.
1: Ali.
0: Biasanya apa sih kalau istri ulang tahun kadonya?
1: Apa kadonya?
0: Handphone baru. Wah. Yang ini. iPhone 17 Pro Max.
1: Pro Max sakit perut tuh.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
1: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan dukungan Indonesia untuk Palestina. Dalam percakapan telepon dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas, Prabowo menyatakan bahwa solusi dua negara tetap menjadi satu-satunya jalan menuju perdamaian berkelanjutan. Dalam pembicaraan itu, Abbas juga menyampaikan apresiasi atas dukungan konsisten Indonesia kepada rakyat Palestina selama ini. Prabowo menegaskan Indonesia akan terus berada di garis depan dalam mendorong terciptanya perdamaian yang adil, serta mendukung kemerdekaan dan kedaulatan penuh Palestina. Hubungan kedua pemimpin juga diketahui cukup dekat. Sebelumnya, Prabowo sempat menghubungi Abbas untuk menyampaikan ucapan Idul Fitri sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan persahabatan antara Indonesia dan Palestina. Sikap ini kembali menunjukkan komitmen Indonesia yang sejak lama mendukung perjuangan rakyat Palestina di berbagai forum internasional. Meski jumlah jemaah sudah jauh berkurang karena sebagian pulang ke Indonesia dan sebagian lainnya sudah bergeser ke Madinah, namun layanan bus shalawat tetap beroperasi 24 jam. Bus yang mengantar jemaah dari hotel menuju Masjidil Haram ini akan terus melayani hingga 21 Juni atau sampai kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. PPIH Arab Saudi memastikan sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan untuk melayani kebutuhan jemaah yang masih ada di Mekah. Seluruh halte keberangkatan dan kedatangan juga masih beroperasi normal. Hanya dua rute yang dihentikan karena sudah tidak ada lagi jemaah yang dilayani di wilayah tersebut. Momen istimewa kembali terjadi di Masjidil Haram. Pada malam 1 Muharram 1448 Hijriah atau 15 Juni 2026 waktu Arab Saudi, kiswah atau kain penutup Ka'bah resmi diganti dengan yang baru. PPIH Arab Saudi menjelaskan pergantian kiswah bukan hanya tradisi tahunan, tapi juga menjadi simbol pembaruan spiritual dan semangat baru menyambut tahun baru Islam. Selain memiliki makna religius, penggantian ini juga penting untuk menjaga kebersihan dan keindahan Ka'bah. Kiswah dibuat dari kain sutra hitam berkualitas tinggi, dihiasi kaligrafi ayat suci Al-Quran dengan benang emas dan perak. Prosesi pergantian dilakukan oleh tim khusus yang bekerja menurunkan kain lama dan memasang kiswah baru, sehingga Ka'bah tetap terjaga kemuliaan dan keagungannya.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
2: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
7: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare.

Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross, karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Yang sudah bergabung, ada siapa ini?
1: Pak Wahyudi, ini jalan baru Alas Roban tidak gerak.
0: Oke, ini yang pengerjaan jalan di kawasan Gringsing kan, Asika. Sekitaran ya sebelum ya sekitaran ini bawah jembatan tol Gringsing itu yang arah ke Weleri atau arah ke Semarang itu lagi ada pengerjaan jalan. Lalu lintasnya memang padat merayap. Yang dari arah lingkar Alas Roban atau yang dimaksud ini apa? Jalan baru Alas Roban itu sudah tersendat sebelum pas pertemuan jalur pertigaan Gringsing. Dan yang dari arah Gringsingnya itu mulai dari rumah makan Menara Kudus. Untuk kanrasika yang mengarah ke Semarang dari arah Batang, Pekalongan, bersiap saja. Oke, terima kasih Pak Wahyudi informasinya. Jadi masih cukup panjang ya kanrasika untuk pengerjaan jalan yang di kawasan Gringsing, terutama yang arah ke Semarang atau arah ke barat. Kalau yang dari arah timurnya menuju ke baratnya ini relatif lancar. Belum ada kontraflow diberlakukan juga. Dan nanti yang mengarah ke Semarang juga via lingkar Weleri itu juga masih ada pengerjaan talut ini talut jalan di lingkar Weleri sekitaran Pucuk Sari ya, daerah Santren itu masih ada pengerjaan talut jalan yang longsor beberapa waktu lalu. Dan ini juga ada ketersendatan di situ, jadi untuk kanrasika biar tidak kena ketersendatan lagi bisa masuk dalam kota Weleri meskipun juga ramai ya padat gitu, atau masuk tol Weleri keluar tol Semarang langsung karena yang di Brangsong yang pengerjaan jalan di sekitaran Pengadilan Agama Kendal Brangsong arah ke Semarang atau arah ke Kaliwungu dari arah Kota Kendal itu masih ada antrian sekitar 1,5 kilometer. Jadi untuk kanrasika harap ekstra sabar ketika melewati jalur tersebut. Yang melintasi jalur lainnya juga ya, yang dari arah Demak, dari arah Kudus ataupun dari Semarang menuju ke arah timur, bisa bagikan informasi Anda apakah lancar ataukah tersendat ataukah ada kendaraan mogok atau bagaimana, silakan 081325858500. Dan sudah hampir jam ini. Jam 6 nih. Nanti kita lanjut lagi terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pendaftaran online sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SD negeri di Kota Semarang resmi ditutup. Namun sejumlah sekolah di kawasan pusat kota terpantau masih sepi peminat dan belum memenuhi kuota. Berdasarkan data resmi, beberapa SD negeri seperti SD Negeri Wonodri, SD Negeri Karangkidul, dan SD Negeri Mangunharjo Tugu bahkan hanya mendapatkan 9 hingga 10 pendaftar. Kabid SD Dinas Pendidikan Kota Semarang Aji Nur Setiawan menjelaskan, fenomena ini dipicu oleh perubahan pola tempat tinggal, di mana keluarga muda lebih memilih tinggal di area pinggiran kota. Saat ini pihak dinas masih menunggu arahan Kementerian Pendidikan terkait kemungkinan pembukaan pendaftaran tambahan guna mengisi kuota kursi yang masih kosong. Kota Salak Tiga kini tengah membuka pendaftaran siswa baru secara offline setelah 4 SMP di wilayah tersebut dilaporkan masih sepi peminat dan kekurangan kuota. Kondisi kursi kosong ternyata tidak hanya terjadi di jenjang SMP negeri, melainkan turut dialami oleh sejumlah SMP swasta serta beberapa sekolah dasar negeri. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga Mujiati menjelaskan, kekurangan jumlah siswa ini dipicu karena total daya tampung SMP yang tersedia jauh lebih besar dibandingkan dengan angka kelulusan SD. Meski demikian, Mujiati menegaskan kekurangan kuota tersebut masih di bawah 50%, di mana rata-rata tiap kelas hanya kekurangan 10 hingga 20 siswa saja. Melalui mekanisme offline atau tatap muka langsung ini, pihak dinas berharap seluruh sekolah yang belum memenuhi kuota bisa segera terisi penuh sebelum tahun ajaran baru dimulai. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota, disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan di 88,9 Rasika Pekalongan. Dan untuk kan Rasika yang masih di jalan raya, silakan terus berbagi informasi di 081325858500. Pak Wayudi, gimana, sudahkah lolos dari ketersendatan pengerjaan jalan di kawasan Gringsing ya kan Rasika? Ini ekornya nyambung sampai dengan pertigaan, bahkan sebelum pertigaan Gringsing, dari arah Gringsing itu mulai dari rumah makan Menara Kudus yang dari arah jalan Lingkar Pelelen itu juga masih lumayan panjang juga, pokoknya sebelum ini apa namanya pertigaan itu ya kurang lebih 1 km lebih lah. Jadi untuk kan Rasika yang melintas, ekstra sabar saja. Nanti lancar pas di bawah jembatan tol Gringsing itu, yang persimpangan jalan pelan-pelan Bayana. Ya disitulah pokoknya. Gerbang Elok. Nah disitu ada rumah makan Gerbang Elok. Nah ya, lancar setelah itu. Tapi lanjut lagi kalau mengarah ke Semarang lewat dalam kota Weleri saja. Karena yang di Lingkar Weleri, yang arah ke timur ini masih antriannya cukup panjang kan Rasika. Dan terima kasih yang sudah bergabung. Oh, belum.
1: Belum. Tanda merah.
0: Ini rencana, ada rencana implementasi mandatori campuran bahan bakar minyak dengan biodiesel 50% atau B15.
1: Nah itu, tapi nanti di 2028 ya?
0: Ini Juli ya? 2026 Juli. Itu dapat akan dilakukan namanya implementasi rencananya. Rencana implementasi mandatori. Jadi gak tahu ini caranya gimana tuh. Jadi nanti Juli 2026 dapat, semoga ya, dapat mendorong Indonesia berhenti memiliki ketergantungan impor solar.
1: Nah itu.
0: Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atau disingkat Dirjen EBTE, ini Kementerian SDM Enia Listiani Dewi mengatakan peningkatan kadar campuran minyak sawit tersebut akan mengalihkan kebutuhan solar ke produksi dalam negeri. Dia bilang pemerintah tengah merampungkan uji teknis penggunaan B50 di lapangan. Nah, orang yang lapangan ya, orang yang jalan. Padahal rata-rata truk kan yang jalan.
1: Di jalan.
0: Oke, orang yang lapangan.
1: Tapi di lapangan.
0: Dari uji yang dilakukan sejauh ini, hasilnya menunjukkan penggunaan B50 tetap menjaga performa mesin. Bahkan pihaknya mencatat efisiensi pada komponen kendaraan seperti filter mesin yang memiliki masa pakai lebih lama dibandingkan saat menggunakan bahan bakar sebelumnya atau biodiesel itu. Selain ketahanan komponen, pemerintah juga memastikan keandalan mesin di wilayah bersuhu rendah melalui pengujian di kawasan Bromo. Wah, hasil pantauan membuktikan campuran biodiesel tingkat tinggi ini tetap responsif saat mesin dinyalakan dalam kondisi dingin. Kok enggak di Dieng ya? Padahal lebih dingin Dieng. Berdasarkan data Kementerian SDM, suara apa tadi?
1: Apa?
0: Masih ngeri.
1: Jangkrik. Jangkrik.
0: Ini. Berdasarkan data Kementerian ESDM, implementasi program B50 yang ditargetkan mulai Juli 2026 dan diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga 157,28 triliun. Wah, banyak nih. 150 buat MB ya. Ya, semoga itu ya, jadi ketergantungan akan impor solar semoga terhenti di B50.
1: Iya, tapi tadi lewat
0: Ningratmi B5.
1: Itu Pratmi B29.
0: Ini B50. Wah, lebih dari Ningratmi.
1: Iya, tadi lewat SPBU pertama kosong, enggak ada antrian, tapi Pertalite wih panjang antriannya.
0: Ya, pada banyak yang berpindah kelihatan.
1: Pindah ke Pertalite.
0: Tapi saya masih setia.
1: Iyalah.
0: 16.000 saya lagi, meskipun biasanya 30.000 gitu. Nipak ke 30.000
1: ya,
0: itu sampai
1: kan?
0: Di ini
1: sampai full.
0: Enggak nyampe. Ini apa namanya, dari hampir habis gitu ya. Ini apa, palangnya itu
1: yang, jarumnya itu.
0: Bukan jarum, palang yang di tangki itu. Sekarang di bawahnya.
1: Oh.
0: Itu kan tangki ada kayak besi.
1: Iya.
0: melintang gitu. Sekarang bawahnya aku
1: sudahlah.
0: Kayaknya harus diisi 50.000 baru full deh. Ya enggak full. Kalau dari habis gitu. Oke. Itu informasi baik ya. Semoga nanti
1: terlaksana.
0: Terlaksana dengan baik juga.
1: Dan bisa di
0: dan apa? Yang penting adalah apa?
1: Apa? Realisasinya. Apa yang paling penting apa?
0: Yang paling penting.
1: Yang paling penting
0: pasokannya.
1: Ya. Oh, pasokannya.
0: Itu banyak. Kalau enggak banyak percuma.
1: Oh iya.
0: Tetap aja Anda antrian.
1: Betul, betul.
0: Karena beberapa hari terakhir ini solar kalau di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, aduh.
1: Kenapa?
0: Susahnya minta ampun. Kalaupun ada, antri. Itu antrinya panjang, harus sama truk-truk, ada yang tangkinya kiri, truk kebanyakan tangkinya sebelah kiri semua. Itu nutup jalur yang di ngantuk. Ini saya lagi menginformasikan, kamu jangan ngantuk gitu dong.
1: Ya ini diceritain.
0: Ini kamu ngantuk apalagi kan Rasika ya. Mereka bikin kaget ya.
1: Iya, soalnya kalau ngomongin BBM tuh udah rasanya ngantuk aja sudah. Ya kemarin mahasiswa demo gak tahu hasilnya apa itu.
0: Kan demonya apa tuh?
1: Kemarin kan demo.
0: Turunkan Pertamax.
1: Yang pertama harga solar itu harga BBM, turunkan harga BBM.
0: BBM kan non subsidi.
1: Bukan, yang Pertamax itu.
0: Nah, iya kan non subsidi.
1: Nah, iya.
0: Biasanya itu yang subsidi itu kalau naik, wah.
1: Iya, ini pokoknya itu tuntutannya, terus MBG dihapuskan apa ya? Kemarin tuntutannya. Terus ada tiga pokoknya saya lupa dah. Kemarin juga katanya di CCTV itu kan pada bakar ban di gerbang yang sini, gerbang pokoknya kan itu gedung gubernur, kantor gubernur ada dua gerbang kan itu ya. Pokoknya gerbang sini bakar ban, gerbang sana gak bakar ban, disemprot polisi gitu, dibakar lagi, semprot lagi, bakar lagi gitu.
0: Bagaimana ya
1: di CCTV, nggak tahu.
0: Pertamax.
1: Pakai Pertamax.
0: Ya mungkin, ini solar udah. Buang-buang udah.
1: Nah iya orang.
0: Harusnya pakai ini Bobby Bus.
1: Apa itu?
0: Ya yang dulu viral.
1: Oh yang viral.
0: Nah ini saat ini lagi ditentukan kita. Apakah Bobby Bus masuk kategori BBM atau bukan? Nah. Itu kan dari jerami gitu.
1: Oh dari jerami.
0: Dari jerami. Ini yang nguji dari Dijen Migas, Kementerian ESDM lagi. Ini lagi memanggil PT Inti Sinergi Formula untuk melanjutkan pembahasan terkait bahan bakar bernama Bobby Bus.
1: Bobby Bus.
0: Produk tersebut akan masuk tahap uji kelayakan untuk menentukan klasifikasinya apakah tergolong bahan bakar minyak atau bukan. Jangan-jangan minuman. Duh, minuman. Atau bahan bakar nabati. Ada lagi tuh BBM, wisonggung goreng itu. Dan belum tahu kapan akan dilakukan. Dulu pernah tanggal 14 April Dijen Migas juga menyambut baik inovasi Bobby Bus di tengah tekanan krisis energi, apalagi saat ini. Nah semoga ini juga meramaikan juga. Nanti ada SPBU Bobby Bus. Wah, dijualnya ngecar bagus lagi itu. Oke. Kang Rasika yang masih di jalan raya, silahkan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota. Anda bisa WhatsAppan di 081325858500.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: program spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Dan untuk melengkapi info jalan Anda, kita menuju ke info cuaca.
1: Info cuaca.
0: Sudah tersambung dengan forecaster BMKG Stamet Ahmad Yani Semarang Bu Rizka. Selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Masih panas saja kalau siang hari ini dan malamnya agak-agak dingin gitu. Dan apakah masih ada potensi hujan ataukah tidak ada hujan sama sekali untuk Semarang dan Jawa Tengah? Silakan informasinya Bu Rizka.
2: Iya, baik, terima kasih. Baik, para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku untuk malam ini hingga esok pagi. Perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan untuk angin dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 3 sampai 20 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 23 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 80 sampai 95%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tetapi berpotensi hujan ringan yang tersebar tidak merata khususnya di wilayah Jawa Tengah antara awal malam hingga dini hari nanti terutama di sebagian wilayah pegunungan tengah, dataran tinggi dan sekitarnya. Untuk informasi tinggi gelombang untuk di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perakiraan dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih Bu Rizka informasinya. Selamat malam.
2: Selamat malam.

0: Dari ribuan petani tembakau asal Pamekasan yang ingin mendapat bantuan pupuk non-subsidi, tidak sepenuhnya bisa terwujud. Anggaran yang tersedia masih jauh dari cukup untuk menjangkau seluruh kelompok tani. Pemerintah Kabupaten Pamekasan hanya menyiapkan anggaran 1 miliar untuk pengadaan pupuk non-subsidi. Dari anggaran itu, bantuan yang dapat disalurkan hanya 50 ton pupuk. PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Pamekasan, Almara Sugandi bilang, pengadaan pupuk itu hanya cukup untuk 100 kelompok tani atau poktan. Padahal jumlah poktan di Pamekasan mencapai 1.026 kelompok.
1: Dari Radio Rasika USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Kawasan legendaris Pasar Johar Kota Semarang dipastikan akan kembali ramai usai Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng resmi meluncurkan New PM atau New Pasar Maling. Langkah ini diambil pemerintah Kota Semarang untuk mengubah area kosong pasar menjadi pusat kreatif para anak muda, ruang seni, hingga sentra kuliner legendaris Kota Lumpia. Wali Kota Agustina Wilujeng mengatakan, inovasi ini menjadi strategi jitu agar pasar tradisional mampu bertahan dan menyesuaikan diri di tengah gempuran tren belanja online.
2: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, suara Bojonegoro Indah FM. Jelang malam suruh kemarin, Polres Bojonegoro menggelar penertiban kendaraan dengan knalpot brong, 37 motor digelandang ke Mako Satlantas untuk proses lebih lanjut. Kasatlantas AKP Satria Dwi Arianto bilang, penertiban tersebut digelar dalam rangka cipta kondisi Kamsel Tipjar Lantas yang kondusif di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
3: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: kalau bersih-bersih gudang, nih pakai masker.
1: Iya, untuk menghalau debu kan?
0: Katanya banyak tikus di gudang ini, takut kena penyakit dari kotorannya.
1: Penyakit apa?
0: Hantavirus.
2: Belakangan ini, hantavirus ramai dibicarakan. Virus ini bukan virus baru, dan dapat menular melalui kontak dengan tikus atau celurit yang terinfeksi, termasuk urin, kotoran, maupun debu yang terkontaminasi. Di Indonesia, kasus yang ditemukan merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal. Karena itu, penting menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Simpan makanan dalam wadah tertutup, cegah tikus masuk ke rumah, dan bersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel tidak berterbangan. Jika mengalami demam tinggi, nyeri otot, atau sakit kepala setelah beraktivitas di area rawan tikus, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jaga kebersihan, lindungi kesehatan, hantavirus bisa dicegah.
0: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wingscare.
11: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
12: Hai.
11: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
13: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
14: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
13: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
11: Oh ya? Terus-terus?
14: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
13: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
11: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
13: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
11: Gampang
13: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
11: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
13: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wingscare.
15: Burung the air minum, kita bumi serasi.
16: Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab,

bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813 2829 7788.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota, masih disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan di 88,9 Rasika Pekalongan. Untuk kawan Rasika yang masih di jalan raya, silakan terus bagikan informasi Anda di 081-325-8585-500. Dan terima kasih yang sudah bergabung. Ada siapa ini?
1: Pak Wahyudi, ini baru lepas. Oh, yang tadi ya?
0: Yang
1: di Alas Roban tadi.
0: Mana Gringsing?
1: Oh iya, Gringsing.
0: Itu
1: jam berapa tadi antrenya?
0: Tadi jam 17.34. Sekarang 18.01 jam.
1: Satu jam berarti.
0: Nah, itu dia pengerjaan jalan. Flagman-nya banyak banget. Dan biasa kayak tol. Oh, berhenti pak. Oh, menyempit jalannya. Ya. Hampir satu jam ya, satu jam lah lolos ketersendatan di Gringsing arah ke Semarang atau arah ke timur. Anda yang dari arah Pekalongan, Batang, bersiap saja. Yang dari arah Lingkar Plelen, Alas Roban, ini tambah panjang kan Rasika. Tambah panjang pakai bu banget. Yang di situ ada buau menyengat pas di situ tuh.
1: Apa itu?
0: Karena di situ ada kayak pengolahan limbah
1: tahu.
0: Bulu.
1: Bulu apa?
0: Bulu ayam.
1: Oh, bulu ayam. Kirain tahu. Tahu juga limbah tahu kan bau.
0: Nah, tapi kan dibawa truk. Ini iya sih. Bulu ayam.
1: Dibuat apa itu? Oh,
0: ya,
1: dibuat kucing.
0: Apalah. Itu kan ditempatkan di situ tuh. Ih, bangun nih. Oke, Pak Wahyudi, terima kasih informasinya. Lagi kan Rasika, mungkin yang enggak ingin kena ketersendatan yang dari arah Pekalongan, Batang bisa masuk tol saja. Masuk tol Kandeman atau masuk tol Pekalongan, silakan. Karena ada 2-3 titik ketersendatan. Yang kedua adalah selain di Gringsing adalah di Lingkar Leri, karena masih ada pengerjaan talut jalan di sana. Kemudian di Brangsong, weh lancar ternyata. Brangsong yang mengarah ke Kaliwungu atau arah ke Semarang ini sudah lumayan lancar, hanya melambat saja. Masih ada proyek pengocoran jalan di lajur sebelah kanan kan Rasika, jadi ekstra hati-hati saja yang melintas. Terima kasih Pak Wahyudi informasinya. Kemudian untuk jalur timur dari arah Demak, Kudus, Pati ini masih cukup lancar, kecuali yang di sekitaran Pati ini, yang di sekitaran Pragolo Pati, Brojoselo itu atau Plasa itu terpantau ada ketersendatan karena di situ cukup ramai sekali kalau malam hari. Kemudian
1: Pak Wendy.
2: Selamat malam Mas Juli, Mbak Greta. Ini perjalanan saya sampai di Pandanaran ya. Masih terpantau ramai lancar, cuaca juga belum hujan ya.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
1: Oke, okay. Sampai di jalan Pandanaran.
0: Pandanaran. Dari mana tadi?
1: Dari rumah kali.
0: Nah, mau jelong-jelong. Yes. Rita lagi ini ya. Ribet ngurusi masuk apa? Sekolah, kuliah.
1: Iya. Kuliah.
0: Apa-apa.
1: Pak Bu Artanto, Pak Wendy, terus apa lagi ya? Banyak sih, kelis gede.
0: Debu biasa.
1: Hilang larane.
0: Oke, Pak Wendy, Pandanaran rame nggak?
1: Biasanya kayaknya
0: ke arah
1: Simpang Lima.
0: Simpang Lima itu yang padat tuh. Kemudian yang padat lainnya di sekitaran Jalan Pandanaran biasa, di sekitaran TL Taman Pandanaran, ini juga terpantau dari semua arah padat. Apaan sih ini? Pak Wendy masuk langsung wahing-wahing. Kemudian nanti di TL Milo. Apa aja? Panjang ya.
1: Iya, Milo. Kelis gede.
0: Kemudian nanti di dah itu aja sih. Oke, terima kasih ya Kak Rasika sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan. patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah
1: hormati pengguna jalan yang lain.
0: Saya Lisa Dian
1: dan Greta Putri pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan. Shit.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: PRSSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
2: Gubernur Ahmad Lutfi menyiapkan antisipasi dampak kenaikan BBM demi menjaga harga pangan tetap terjangkau. Reservoir air bersejarah di Semarang kembali difungsikan, mampu melayani hingga 30 ribu pelanggan.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Selasa 16 Juni 2026. Kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyiapkan langkah antisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi terhadap harga bahan pokok penting di wilayahnya. Langkah itu diambil untuk menjaga stabilitas harga pangan dan keterjangkauan daya beli masyarakat Jawa Tengah. Menurutnya, komoditas pangan menjadi prioritas yang perlu diantisipasi. Meski hingga saat ini, kenaikan harga bahan pokok penting di Jateng belum terlihat. Pemprov Jateng bersama Bank Indonesia, BUMN, dan stakeholder lain sudah menyiapkan pantauan di lapangan. Stabilitas harga bahan pokok penting menjadi kunci pengendalian inflasi. Karena itu, TPID Provinsi Jawa Tengah bersama TPID dan BUMD Kabupaten Kota digandeng untuk memantau harga dan menggelar operasi pasar. Lutfi juga mewanti-wanti agar tidak ada spekulan atau oknum yang memainkan harga di pasar. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng setelah melalui proses pembenahan menyeluruh dan uji kualitas air, reservoir Siranda kembali diaktifkan oleh Perumda Air Minum atau PDAM Tirta Modal Kota Semarang. Reservoir bersejarah yang telah berusia hampir satu abad itu kini kembali difungsikan sebagai penampung cadangan air untuk memperkuat layanan air bersih bagi puluhan ribu pelanggan di Kota Semarang. Reaktivasi fasilitas bersejarah itu ditandai dengan acara peluncuran Reflowing Reservoir Siranda pada Jumat lalu. Kegiatan itu dihadiri jajaran direksi PDAM Tirta Modal, perwakilan RSUP Dr. Karyadi, serta sejumlah tamu undangan. Direktur Utama PDAM Tirta Modal Kota Semarang Adi Setiawan mengatakan, pengoperasian kembali reservoir Siranda tidak hanya bertujuan meningkatkan pelayanan air minum, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan terhadap warisan sejarah Kota Semarang. Reservoir Siranda memiliki nilai historis yang kuat karena berkaitan dengan salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Reservoir Siranda bukan sekadar infrastruktur air minum. Tempat ini menjadi bagian dari sejarah Kota Semarang, khususnya dalam peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Saat itu upaya penjajah untuk meracuni sumber air berhasil digagalkan oleh Dr. Karyadi yang kemudian dikenang sebagai pahlawan nasional. Karena itu reaktivasi reservoir tersebut menjadi simbol penghormatan terhadap jasa para pendahulu sekaligus upaya menjaga warisan sejarah yang memiliki keterkaitan erat dengan pelayanan air bersih bagi masyarakat Semarang. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng dibukanya SPMB tahun 2026, Pemprov Jateng menyiapkan sederet program sekolah gratis untuk ribuan siswa tidak mampu. Pemprov Jateng kembali memberlakukan kebijakan program sekolah gratis pada tahun ajaran 2026-2027. Di antaranya pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri tahun ajaran 2026-2027. Pada SMAN, SMKN, dan SLBN, kuotanya sebanyak 231.724 siswa atau sekitar 40,83% lulusan SMP sederajat akan mendapat manfaat pembebasan biaya pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sadimin mengatakan kebijakan sekolah gratis berlaku pada seluruh SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri di Jawa Tengah tanpa pungutan kepada siswa maupun orang tua. Itu dikatakan Sadimin Jumat lalu. Menurutnya, siswa penerima program sekolah gratis akan memperoleh pembebasan biaya untuk berbagai kebutuhan pokok pendidikan. Mereka memperoleh biaya operasional sekolah yang mencakup SPP dan iuran wajib, paket buku pelajaran sesuai kurikulum, hingga kegiatan ekstrakurikuler tertentu seperti olahraga, seni, dan organisasi siswa. Selain itu, fasilitas penunjang pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, dan berbagai kegiatan akademik juga dapat diakses tanpa pungutan tambahan. Tak hanya sekolah negeri, Gubernur Ahmad Lutfi dan Wagub Taj Yassin juga memperluas akses pendidikan gratis bagi keluarga kurang mampu melalui program sekolah kemitraan yang menggandeng sekolah swasta. Program itu ditujukan bagi calon murid dari keluarga kurang mampu kategori desil 1 hingga desil 4 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah dan sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR SSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng, perbaikan jalan rusak di Jawa Tengah harus menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah tak ingin masyarakat sebagai pengguna jalan terus-terusan mengeluh soal jalan berlubang, apalagi sampai membahayakan nyawa. Keberadaan infrastruktur ini secara signifikan memangkas waktu tempuh, menekan biaya logistik, dan meratakan pembangunan antar wilayah. Sari menambahkan saat ini sudah masuk kemarau, karena itu dia berharap perbaikan segera dijalankan. Ia pun menyambut baik langkah Gubernur Jateng Ahmad Lutfi yang menginstruksikan koreksi anggaran perubahan 2026 untuk prioritas pembangunan jalan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, rencana pembangunan Pakuwon Mall Semarang di kawasan Gombel Lama terus menjadi perhatian publik, terutama karena lokasi proyek berada di area yang memiliki potensi pergerakan tanah. Untuk mengurangi resiko tersebut, saat ini fokus pekerjaan yang dilakukan bukan pembangunan pusat perbelanjaan, melainkan proses pematangan lahan dan penguatan stabilitas tanah. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Semarang Ferry Kunto Aji menjelaskan, di koridor Jalan Gombel Lama saat ini terdapat dua kegiatan yang berlangsung secara bersamaan. Pertama, perbaikan Jalan Gombel Lama yang merupakan jalan nasional dikerjakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah DIY. Kedua, pekerjaan pematangan lahan pada area yang direncanakan menjadi lokasi kawasan komersial Pakuwon Mall Semarang. Menurut Ferry, pelaksanaan kedua pekerjaan tersebut dilakukan secara terintegrasi agar sistem drainase jalan, penguatan badan jalan nasional, dan proteksi lereng dapat saling mendukung sehingga keamanan kawasan lebih terjamin. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga keberlangsungan usaha mikro kecil menengah atau UMKM di wilayahnya di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan pemerintah terus memperkuat pendampingan terhadap pelaku UMKM. Sebab UMKM menjadi salah satu penopang utama ekonomi Jawa Tengah, sehingga perlu terus dibina agar lebih tahan menghadapi dinamika ekonomi. Apalagi jumlah UMKM di provinsi ini mencapai 4,2 juta. Besarnya jumlah itu menjadi kekuatan penting dalam menjaga ekonomi daerah. Karena itu pemerintah tidak hanya mendorong pelaku usaha bertahan, tetapi juga naik kelas melalui akses permodalan, pendampingan, pengemasan produk hingga pemasaran. Selain modal, Pemprov Jateng juga mendorong penguatan kualitas produk agar UMKM lebih kompetitif. Pendampingan itu mencakup pembenahan packaging, pemasaran, hingga peluang masuk ke rantai ekspor. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng, PSIS dikabarkan tengah mengincar bek senior Garuda Iaksa FC. Setelah menunjuk Widodo Ceputro sebagai pelatih kepala, kini legenda timnas Indonesia itu tengah berburu pemain baru menjelang bursa transfer Liga 2. Widodo juga tengah mencari pemain lokal senior. Sosok terbaru yang dikabarkan tengah diincar oleh Widodo Ceputro adalah Agus Nova. Bek 33 tahun itu disebut-sebut akan menjadi gerbong dari Widodo di PSIS untuk Liga 1 musim 2026-2027. Dengan segudang pengalaman di Liga Indonesia, Agus Nova diharapkan bisa menjadi mentor para pemain muda. Ia juga bisa memiliki jiwa kepemimpinan sebagai pemain senior di Laskar Maheso Jenar. PSIS diakui Widodo memang membutuhkan pemain senior yang bisa memberikan rasa nyaman bagi para pemain di lapangan. Karena musim lalu performa PSIS naik turun meskipun diperkuat sejumlah pemain berlabel bintang seperti Dutra, Esteban Vistara, dan Alberto Goincalves. Kini perombakan sepertinya bakal dilakukan oleh manajemen karena Ottavio Dutra sudah memberi sinyal meninggalkan tim. Ia telah mengucapkan salam perpisahan dengan membawa PSIS keluar dari zona degradasi sesuai dengan misi awal. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Sampai jumpa.

Halo, selamat malam kawan. Assalamualaikum. Selamat berkendara yang saat ini masih berada di jalan raya, atau yang ada di rumah, ataupun dimanapun Anda berada saat ini. Giliran saya kawan yang menjadi pemandu jalan Anda di hari ini, di hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Kita pantau-pantau di seputar kita, Semarang arah Kendal, Beleri, Subah, Batang, Pekalongan, atau Semarang arah ke Demak, Kudus, Pati, Juwana, Rembang, ke arah Jepara, ke arah Purwodadi, ke arah Salatiga, Solo, ataupun ke arah Magelang, dan sebagainya. Sambil karena ini sudah relatif cukup landai ya, dari beberapa ruas dibandingkan tadi, dan kebetulan juga hari libur. So, jadi untuk arus lalu lintas saat ini bagaimana perkembangannya? Itu satu. Yang kedua, kita nikmati ya komposisi easy listening, lagu-lagu mungkin asik untuk bersantai. Karena kalau di jalan itu jam-jam segini enaknya yang apa ya, easy listening ya. Saya Haris kawan, sampai dengan jam 9 malam nanti ngobrol-ngobrol ringan saja tentang berbagai hal yang terjadi di seputar kita.

pemimpin paling serius, apalagi kalau sedang melakukan diskusi serius gitu. Tentu apa ya, membutuhkan kesadaran dan kesabaran dari kedua belah pihak agar apa ya, bisa terjadi sebuah diskusi yang nyaman dan enak di apa ya, dan enak diikuti, dan mungkin akan mencapai hasil yang baik pula gitu. Prihatin dengan apa yang terjadi tadi malam, di mana ada apa namanya mahasiswa UGM yang menggelar ada sebuah acara namanya adalah diskusi Kopdar di Joglo UGM tadi malam. Aksi diskusi Kopdar bareng Masdar ini diisi oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid, kemudian Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budi Jadmiko. Dan forum malam itu bertemakan Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia. Dari SEMA UGM melalui akun Instagram resminya membagikan keterangan resmi terkait aksi gerakan kolektif mahasiswa itu, di mana pada halaman terakhir dijelaskan pemicu aksi naik ke podium itu adalah ucapan para pembicara perihal kritik gitu. Dan mereka terpantik ketika mereka bertiga di podium dianggap menantang publik untuk mengkritik secara langsung, bukan di media sosial gitu. Beberapa diskusi atau mungkin kehadiran insiden tersebut terjadi dalam acara Kopdar tadi malam, dan beberapa menyebut kehadiran pejabat yang hadir. Suasana memanas ketika waktu itu saya lihat di video Budiman Sujatmiko meminta mahasiswa mengkritik pemerintah lewat forum resmi, bukan media sosial. Dan mahasiswa merasa pernyataan ini terkesan menantang dan membatasi ruang publik gitu. Sementara tuntutan mahasiswa menolak kehadiran para pejabat tersebut dengan alasan pemerintah membungkam suara rakyat, membiarkan konflik agraria, dan juga dinilai membuat program pemborosan anggaran yang tidak berpihak kepada rakyat. Dan puncaknya para mahasiswa itu membentangkan spanduk bertulisan UGM menolak pengkhianat reformasi, dan memicu aksi saling dorong dan melakukan aksi kejar-kejaran dengan aparat keamanan saat para pejabat berusaha meninggalkan lokasi. Ya itulah barangkali kawan, mahasiswa sering datang dengan idealisme, energi, dan tuntutan perubahan yang kuat gitu ya. Sementara pejabat yang sedang dikritik biasanya berada dalam posisi harus menjelaskan kebijakan, mempertahankan keputusan, sekaligus menjaga stabilitas gitu. Nah, gimana caranya ya agar komunikasi dua arah ini dapat berjalan baik? Kedua pihak perlu menguasai beberapa prinsip komunikasi publik, di mana mendengarkan secara aktif, di mana mahasiswa perlu memberi ruang bagi penjelasan, bukan hanya menyampaikan tuntutan. Sementara pejabat juga perlu menunjukkan bahwa kritik benar-benar didengar, bukan sekedar ditanggapi secara formal. Dan barangkali yang perlu dimiliki juga adalah mengendalikan emosi. Dari video-video yang saya lihat itu, memang agak susah ya, saling terpancing dengan bahasa-bahasa yang ketika sudah nada tinggi, itu nggak ada yang menang, kawan. Tapi yang pasti mengendalikan emosi ini penting. Semangat dan ketegasan itu penting memang. Tetapi emosi yang terlalu tinggi, ya dapat mengaburkan pesan tentu saja. Apapun pesan baik, apapun ketika sudah emosi, kedua-duanya nggak akan bisa. Dan pejabat juga perlu nih menghindari sikap apa defensif atau meremehkan kritik. Ini yang harus dimiliki dan sangat penting dimiliki oleh pejabat ya. Dan tentu saja diharapkan dalam sebuah ilmu komunikasi gitu ya, kita harus fokus pada substansi, di mana diskusi sebaiknya berpusat pada
data, fakta, dan solusi, bukan pada serangan pribadi atau prasangka. Dan ada hal yang perlu diketahui juga ketika kita menggunakan komunikasi yang baik untuk publik, bahwa terkait misalnya istilah-istilah teknis atau birokratis sering membuat publik itu merasa dijauhkan dari persoalan. Dan sebaliknya, bahasa yang lugas itu membantu membangun pemahaman bersama. Dan ya, kritik tidak harus menghilangkan rasa hormat tentu saja. Dan jabatan juga tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan aspirasi. Jadi, yuk, ketika berdiskusi, harus mencari tujuan bersama, meskipun berbeda pandangan ya. Biasanya kedua pihak memiliki tujuan yang sama, misalnya perbaikan kebijakan atau kesejahteraan masyarakat gitu. Dan tujuannya nanti adalah menemukan titik temu untuk dapat mengubah perdebatan menjadi dialog yang produktif. Itu memang tidak mudah ya, kawan. Kalau sudah emosi kayak gitu, apalagi dengan bahasa-bahasa yang, aduh, come on, apa namanya, apakah tidak bisa dengan bahasa yang lebih, apa namanya, yang perdebatan yang by data gitu, atau dengan bahasa yang baik, tetapi menohok gitu, bisa gak ya? Tidak dengan emosi yang tinggi, tapi bahasa yang, ya, walaupun emosi tetapi apa ya, melakukannya dengan santun, tetapi kata-katanya bisa juga sangat menohok gitu. Itu bisa gak kira-kira? Oke, kawan, jadi komunikasi antara mahasiswa dan pejabat seringkali memang tidak mudah karena mempertemukan idealisme yang menggebu dengan tanggung jawab untuk mempertahankan kebijakan. Dan oleh karena itu diperlukan kemampuan komunikasi publik ya, yang baik, seperti mendengarkan secara aktif, mengendalikan emosi, kemudian menyampaikan argumen berdasarkan fakta gitu ya, dan juga membangun sikap saling menghormati. Kalau ini sudah dimiliki,

0: ini akan lebih santun dan memang harus ada contohnya ya kawan ya. Siapa yang bisa dicontohkan untuk diskusi yang seperti itu? Ya, walaupun keras tapi tetap dengan bahasa yang mungkin memendam emosi tetapi tidak galak gitu. Bisa gak kira-kira?
1: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
2: Keraton Yogyakarta akan menggelar tradisi Mubeng Beteng pada malam 1 Suro dalam kalender Jawa, bertepatan dengan malam Tahun Baru Islam. Tahun ini 1 Suro jatuh pada Rabu 17 Juni 2026. Banyak orang dari luar Jogja berbondong-bondong menjadi peserta maupun hanya sebagai penonton Mubeng Beteng. Tradisi yang sudah berlangsung sejak masa Sri Sultan Hamengkubuwono II ini dilakukan dengan berjalan kaki, mengelilingi benteng keraton tanpa alas kaki dan dalam suasana hening atau topo bisu. Awalnya, Mubeng Beteng merupakan upacara resmi keraton yang hanya diikuti para abdi dalam. Namun seiring waktu, tradisi ini terbuka untuk masyarakat luas dan menjadi salah satu agenda budaya yang paling ditunggu setiap malam satu suro. Lebih dari sekedar berjalan kaki, Mubeng Beteng menjadi simbol refleksi, introspeksi, serta harapan untuk memulai tahun baru dengan hati yang lebih bersih dan kehidupan yang lebih baik. Kejutan besar terjadi di Piala Dunia 2026 di Grup H. Spanyol yang menjadi favorit juara justru ditahan imbang tanpa gol oleh Cape Verde. Bermain di Stadion Atlanta, Spanyol mendominasi bahkan dengan total 27 tembakan. Namun semuanya gagal berbuah gol berkat kokohnya pertahanan Cape Verde. Sosok paling mencuri perhatian adalah kiper 40 tahun Fozinha yang tampil luar biasa dengan 7 penyelamatan penting dan membuat gawangnya tetap aman. Hasil ini terasa bersejarah bagi Cape Verde, salah satu negara dengan populasi terkecil yang pernah tampil di Piala Dunia tapi mampu menahan juara Eropa. Bagi mereka ini bukan sekedar satu poin, tapi bukti bahwa keberanian dan juga tekad bisa menantang tim manapun di panggung terbesar sepak bola dunia. Mungkin Anda sering bertanya, di setiap aksi demo, kehadiran PKL selalu menjadi pemandangan yang hampir pasti terlihat. Pertanyaannya, dari mana mereka tahu lokasi dan jadwal aksi demo? Salah satu pedagang minuman keliling mengaku biasanya mendapatkan info dari media sosial, terutama dari Instagram. Informasi itu kemudian cepat menyebar dari satu pedagang ke pedagang lain. Selain dari medsos, kabar soal demo juga sering datang langsung dari sesama pedagang di lapangan tanpa ada sistem khusus. Bagi mereka, momen demo justru menjadi peluang untuk menambah penghasilan, meskipun tetap bergantung pada banyaknya massa yang hadir. Di lokasi aksi, para pedagang terlihat berjajar menjual berbagai dagangan, mulai dari kopi, siomay, bakso hingga air mineral kepada peserta aksi maupun pengguna jalan yang melintas.
1: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

Alias dengan More Than Word Can Say. Di Rasika 105,6 FM. Perjalanan jalur selatan, Pak Budi tadi melintas dari Salatiga menuju ke arah Semarang lancar lewat tol. Kemudian kawan kita yang lain juga lancar lewat non-tol. Oke. Hari ini adalah hari baru penanggalan Hijriyah ya, di mana peringatan tahun baru Islam kita sudah memasuki 1448 Hijriah atau satu Muharram yang diperingati oleh umat Islam sebagai atau di berbagai negara sebagai awal tahun baru dalam kalender Hijriah gitu. Nah, selain peringatan tahun baru, tanggal ini juga bertepatan dengan sejumlah momentum lain yang memiliki nilai historis dan peringatan tertentu dari beberapa sektor. Mungkin kita sama-sama tahu ya, sejarah kalender Islam itu bermula pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab pada tahun ke-17 Hijriah, di mana pada masa itu administrasi pemerintah Islam mengalami tantangan karena banyak surat dan dokumen resmi yang tidak mencantumkan tahun gitu ya, sehingga ini menyulitkan proses pencatatan dan juga pengarsipan. Dan situasi ini mendorong perlunya sistem penanggalan yang lebih struktur. Kan sebelum adanya kalender Hijriah, dulu di Arab atau masyarakat Arab itu masih menggunakan tradisi penanggalan sebelum Islam yang hanya mencantumkan hari, bulan, tanpa tahun gitu ya. Nah, untuk menjawab kebutuhan itu, Khalifah Umar bin Khattab itu membentuk tim khusus yang terdiri dari para sahabat terkemuka, antara lain ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan, ya, kemudian Abdurrahman bin Auf, ada Zubair bin Awam, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Talhal bin Ubaidillah gitu ya. Nah, kenapa peristiwa hijrah dipilih sebagai awal tahun Islam? Nah, ini adalah salah satu keputusan penting dalam pembentukan kalender Hijriah. Itu adalah menentukan kapan nih titik awal tahun. Nah, dalam pembahasan tim yang dibentuk oleh Khalifah Umar, muncul beberapa usulan mengenai peristiwa yang layak dijadikan awal penanggalan Islam. Dan beberapa usulan itu antara lain, bagaimana kalau kelahiran Nabi Muhammad gitu ya, tahun gajah gitu. Kemudian, atau tahun diangkatnya beliau menjadi Rasul, hingga, atau misalnya tahun wafatnya Nabi. Tetapi akhirnya, usulan Ali bin Abi Thalib yang menetapkan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah sebagai awal kalender Islam akhirnya disepakati. Nah, peristiwa hijrah itu dipandang sebagai titik balik penting kawan dalam sejarah Islam karena menjadi apa ya, simbol perubahan dari masa penuh tantangan menjadi terbentuknya masyarakat Islam yang lebih teratur dan berperadaban gitu. Nah, dengan demikian hijrah itu tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan dari Mekah ke Madinah atau perpindahan fisik saja, tetapi juga sebagai apa, transformasi sosial dan spiritual umat Islam. Nah, setelah tahun pertama ditetapkan berdasarkan peristiwa hijrah, para sahabat kemudian membahas penentuan bulan pertama apa ini dalam kalender Hijriah. Dalam proses itu sempat muncul juga usulan dari beberapa sahabat agar bulan Rabiul Awal itu dijadikan awal tahun karena hijrah Nabi Muhammad itu kan terjadi pada bulan tersebut gitu ya. Dan usulan itu tidak disepakati. Khalifah Umar bin Khattab kemudian menetapkan bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriah yang juga disetujui oleh
sahabatnya Utsman bin Abi, Utsman bin Affan. Gitu. Kenapa dipilih Muharram? Itu didasarkan pada pertimbangan sejarah, yaitu bahwa persiapan hijrah itu telah dimulai sejak bulan Muharram setelah peristiwa waktu itu namanya adalah Baiat Aqabah ya, pada akhir bulan Zulhijjah. Nah, karena itu Muharram dianggap sebagai ini yang paling tepat untuk memulai penanggalan Islam. Nah, sejak keputusan itu, 1 Muharram ditetapkan sebagai awal tahun baru Hijriah dan terus digunakan oleh umat Islam hingga saat ini sebagai penanggalan resmi dalam berbagai kegiatan Islam. Gitu kira-kira. Singkat yang saya kutip dari berbagai sumber. Selamat malam untuk kemarasikan semua yang sedang melintas di berbagai kota. Sepi rasanya ya, di kota ini tuh tanpamu. Seperti lagu yang kita dengar ini. Ada yang menanyakan jalur Kudus ke Semarang bagaimana lalu lintasnya? Semarang ke Kudus bagaimana lalu lintasnya? Lancar.

0: perjalanan malam ini yang masih harus dijalan. Memang tidak banyak ya kawan untuk saat ini. Mungkin sebagian sudah parkir di rumah masing-masing, tapi masih pantau-pantau Rasika. Pak Bagus Aditya, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Haris. Yuk. Minta infonya OTW Gubuk ya. Terutama jalur Karangawen, Meranggen, Bima Haris. Minta infonya ya. Ini saya masuk GT Trondol. Siap. Keluar nanti Mbak Gayam ya, nanti lanjut ke Majapahit, Meranggen, Karangawen, landing nanti di Gubuk ya. Minta infonya Mas Haris ya. Matur suwun.
0: Tidak ada apa? Tidak ada selancar seperti malam ini kawan. Entah di mana-mana tuh lancar banget kawan ya. Timur Tengah maupun Pantura Timur. Pantura Barat belum ada laporan. Oh, lancar-lancar Pantura Barat. Di Brangsong juga ya, lancar aja untuk kedua arahnya untuk malam ini. Ya, kita nikmati aja komposisi-komposisi easy listening. Ini lama banget enggak diputer ya. Ini lagu dari Rio Speedwagon dengan Can't Fight By

That's Colin Ray dengan In This Life. Itulah kehidupan. Di kehidupan ini memang banyak yang terjadi. Pak Ranto, selamat malam. Kemudian Bu Feni, selamat malam juga. Bu Miarti yang tadi ke Telomoyo. Oh, Telomoyo? Oh, pasti ramai tuh kalau hari libur ya. Kadang-kadang macet juga tuh. Bukan macet ya. Oh, pernah macet juga. Pada saat apa gitu ya, di saya lihat di media sosial. Dulu beberapa tahun yang lalu masih belum seramai ini ya. Kalau pas hari Sabtu atau Minggu, beberapa kali saya ke Telomoyo naik motor lewat Ambarawa. Asik juga. Oke, kemudian Mas Dani, selamat malam juga, melintas di sekitar Ungaran mau ke Kudus. Mohon informasinya, lancar. Exit tol Muktiarjo yang biasanya padat gitu ya, jalurnya menyempit, untuk malam ini lancar. Pengen denger lagu. Aduh ini. Boleh deh. Saya munculin ya. Ini lagu orang mungkin salah salah dikiranya itu yang nyanyi adalah Salim, sebetulnya bukan. Nggak apa-apa ya, sekali-kali kita dengerin lagunya ini ya. Tepat-tepat judulnya apa, ada yang tahu nggak judulnya? Oke, kita dengerin saja ya. Ini lagu tahun berapa ya, 90-an misalnya atau 2000-an.

Gak terasa, gak sengaja saya ikutan nyanyi juga lagu ini. Lagunya dari Axis ya, betul sekali Bu Sunarsi. Judulnya adalah Mencari Alasan. Ya, ketika seseorang sudah lelah mempertahankan hubungan karena pasangannya itu selalu mencari atau selalu menyalahkan, cari-cari kesalahan dan tidak menghargai ketulusan cintanya gitu ya. Akhirnya meskipun berat, dia memilih mundur dari hubungan itu demi ketenangan dirinya. Itu dialami oleh Rizky Pratama, dan ketika pasangannya tidak menghargainya, dia bertemu dengan CEO sebuah perusahaan di kota Maja. Kemudian akhirnya dia menjadi orang yang kaya, dan akhirnya pacarnya yang dulu itu menyesal. Itu kira-kira yang saya tonton dalam drama Cina. Jadi intinya adalah kadang-kadang cinta gak cukup untuk mempertahankan sebuah hubungan ya. Jika salah satu pihak terus menyalahkan, tidak menghargai ketulusan dan tidak mau berubah, ya terpaksa melepaskan. Dan melepaskan itu bisa menjadi jalan terbaik untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan. Itu yang pacaran ya. Tapi kalau perkawinan, kalau bisa ya dipertahankan lah. Pak Purwanto, selamat malam. Melaporkan malam ini melintas di jalan kota Semarang lebih ramai ya dibandingkan tadi siang. Oh ya? Terutama di sekitaran kota lama penuh dengan para pelancong. Ya, ramai ya. Di mal-mal mungkin ya. Oke, baik. Asik deh. Kemudian, udah semuanya. Situasi lalu lintas malam ini lancar banget ya kawan. Di kota Semarang kota juga ramai tapi lancar. Tidak ada gangguan apapun, tidak ada kejadian yang menonjol di wilayah seputar kita. Pekerjaan-pekerjaan jalan juga seperti Muktiharjo, kemudian di Kubro, kemudian juga Gombel, lama, lancar. Kemudian juga di ruas jalan tol masih ada pekerjaan nggak ya? Oh nggak ada. Kemudian Semarang Batang, Pekalongan, lewat tol maupun lewat non-tol, lancar saja. Mungkin beberapa titik kepadatan ada ya di Oleri. Tapi mungkin kawan Rasika sudah mengantisipasinya. Jalur timur itu lancar banget gitu. Lancar pakai banget ya. Oke, kita dengerin lagu ini. Ini kalau gak salah soundtrack film tinju apa gitu, saya kok agak lupa. Tapi gak tahu. There is a

kutip. Ternyata ini adalah lagu dari soundtrack filmnya Rocky yang dibintangi oleh ini apa namanya? Sylvester Stallone. Pak Purwanto Kudus, terima kasih. Rocky ya. Eye of the Tiger. Ini tahun 82 katanya. Ya, lagu ini memang diciptakan survivor khusus untuk lagu ini ketika si Rocky ini sedang latihan gitu. Awalnya dia mau menggunakan lagu Another One Bites the Dust milik Queen ya. Tetapi tidak mendapatkan izin menggunakan lagu itu, dan dia meminta survivor untuk membuat lagu ini khusus untuk film Rocky tersebut. Saya belum pernah nonton juga. Kapan-kapan saya akan browsing filmnya kayak apa sih. Stallone masih muda waktu itu. Baik. Siap, Pak Purwanto, terima kasih. Kemudian Umi Arti, selamat malam, pengen dengerin lagu Triswaka. Sepertiga malam. Bukan seperti tiga malam. Sepertiga malam ya. Baik, nanti ditunggu. Sementara untuk beberapa kawan yang sudah memiliki komposisi, nanti satu persatu saya munculkan ya. Mudah-mudahan bisa menjadi penghibur Anda malam hari ini. Mas Nanang, selamat malam bersama Nyonya. Pengen dengar lagunya Sal Priadi, Foto Kita Blur. Oke, monggo. Dinikmati, selamat jalan.

0: masih bersama di Rasika 105,6 FM. Saya Haris, kawan, menjadi kawan Anda malam ini. Menemani perjalanan Anda, kegiatan Anda malam ini di rumah atau dimanapun. Gak ada kabar-kabar yang menarik malam ini. Bukan menarik ya, tidak ada kabar-kabar yang menonjol malam ini seputar jalan raya. Kejadian-kejadian yang terjadi di seputar kita juga aman-aman saja. Sementara para pelaku sejarah juga saat ini sedang menikmati suasana liburan. Mbak Dina di Weleri, selamat malam. SMK Mubadiah 3 Weleri, pengen dengar lagunya Sheila Majid. Mungkin ini penyanyi favorit ya, karena kalau minta selalu Sheila on set, apa Sheila Majid gitu ya. Sama seperti saya, penyanyi favorit saya adalah Sheila Majid. Saya beberapa kali nonton, tapi ya di Jakarta terus. Kapan ya di Semarang ya? Ada mungkin pernah kelewat juga. Pak Bagus Aditya, malam.
1: Oke, terus lintas Mas Haris, perjalanannya sampai di dalam Prangken ya, lancar-lancar saja. Tadi di tol itu masih ada pengerjaan jembatan ya, misalnya yang tol ATC ya, kayaknya mau mengarah ke tol Gayam itu loh, pas di atas jembatannya, jalurnya agak menyempit ya. Request lagu ya Mas Haris ya.
0: Boleh.
1: Diputar kayak lagu nih. Apa judul ya? Apa? We Are The World dulu Mas. Yang lagunya barat yang dinyanyikan tiga orang itu loh. We Are The World itu loh Mas. Diputar Mas Haris ya.
0: Antar suhu, nanti we apa lanjut. Are The World. We Are The... Itu yang nyanyi bukan tiga orang ya. Tapi ada puluhan penyanyi tuh. Ada Michael Jackson, Lionel Richie, ada Bob Dylan, ada... Jadi semua penyanyi-penyanyi top Amerika menyanyikan lagu ini, We Are The World, USA for Africa waktu itu. Dan ketika merekam, itu direkam semalam aja gitu kan. Dari malam sampai pagi jam 7 gitu. Jam 6, jam 7 lah. Jadi mereka setelah ada Grammy Award atau mungkin sebuah piala untuk para penyanyi gitu ya. Nah, mereka setelah kumpul di situ selesai, mereka beranjak ke sebuah rekaman mana saya lupa gitu. UKW atau apa begitu. Di Amerika gitu, dan mereka merekam lagu itu dari semua penyanyi-penyanyi yang ada waktu itu. Banyak sekali yang nyanyi. Dan itu gak mudah ternyata, menyatukan dari berbagai karakter. Ada Stevie Wonder, ada banyak. Sampai dengan pagi ngantuk-ngantuk gitu. Dan akhirnya terciptalah lagu itu. Yang karang oleh ada Lionel Richie, ada Michael Jackson juga. Yang diaransemen oleh siapa, saya kok agak lupa gitu. Gitu ceritanya. Dan... karena mempertemukan mereka, para penyanyi ini gak mudah. Ada show ini, ada aja. Yang terbaik adalah, yaudah habis Grammy Award, maka rekaman yuk. Gitu. Kan semuanya pada slow semua ya, gak ada tanggapan waktu itu. Mungkin ini yang dimaksud ya, Pak. We Are The World kah? Kita dengerin bersama ya. USA for Africa.

Semua lagu yang dinyanyikan rame-rame, ada Cyndi Lauper, ada Bob Dylan, ada oh banyak sekali kawan ya lagunya. We Are The World, USA For Africa. Terakhir ketika ada gempa di Haiti kalau nggak salah ya, itu USA For Haiti. Itu ada suaranya Haiti, Haiti, ada rapnya gitu. Oke, selamat malam, selamat beraktivitas untuk malam hari ini untuk kawan Rasika semuanya.

0: Bulan itu tak bertahan lama. Iran berhasil kembali membalas lewat sundulan Mohamed Mohebi yang membuat skor menjadi 2-2. Di sisa pertandingan, kedua tim saling menekan dan menciptakan peluang. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tak ada gol tambahan tercipta. Hasil ini membuat Iran dan Selandia Baru sama-sama mengantongi 1 poin pada laga perdana mereka. Wakil-wakil Asia tampil mengejutkan di Piala Dunia 2026. Hingga pertandingan pertama masing-masing tim, 6 negara Asia berhasil menjaga rekor tanpa kekalahan. Terbaru, Iran bermain imbang 2-2 lawan Selandia Baru. Sebelumnya, Arab Saudi juga sukses menahan kuatnya Uruguay 1-1. Tak kalah impresif, Jepang juga mampu menahan Belanda 2-2 setelah 2 kali tertinggal. Sementara Australia membuat kejutan dengan mengalahkan Turki. Lalu Qatar berhasil mencuri poin saat menghadapi Swiss, serta Korea Selatan yang meraih kemenangan atas Republik Ceko. Hasil ini menunjukkan bahwa tim-tim Asia tak lagi bisa dipandang sebelah mata. Mereka siap memberikan kejutan lebih besar di Piala Dunia 2026. Laga seru antara Jepang dan Belanda di Grup F Piala Dunia berakhir imbang 2-2. Namun yang justru mencuri perhatian bukan hanya aksi di lapangan, melainkan ulah para supporter Jepang setelah pertandingan usai. Sebuah video viral memperlihatkan seorang pendukung Jepang, pengguna kursi roda, ikut memungut sampah di tribun stadion. Dia bersama supporter lain terlihat membersihkan area tempat duduk sebelum meninggalkan stadion. Aksi itu langsung mendapat pujian dari warganet dunia. Banyak yang kagum dengan budaya disiplin dan rasa hormat yang terus ditunjukkan oleh para pendukung samurai biru. Tradisi membersihkan stadion memang sudah menjadi ciri khas supporter Jepang sejak Piala Dunia 98.
1: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bali.

Sebuah lagu dari penyanyi Malaysia yang sangat terkenal, yaitu Sheila Majid. Majid ya. Kita serumpun dengan Malaysia. Dulu di TV itu ada apa ya? Apa sih namanya TVR itu? Kayak serumpun gitu acara apa ya? Lupa ingat ya. Acara hibah atau apa gitu? Saya kok lupa ya waktu itu. Jadi acara antara Malaysia dan Indonesia karena kita serumpun. Apa saya kok lupa saya. Tapi ngomongin soal negara-negara serumpun di seputar kita, barangkali yang di Singapura yang mungkin menggunakan lebih banyak bahasa Inggris. Singapura bukan negara, ya secara geografis Singapura sangat kecil dan hampir tidak memiliki sumber daya alam yang signifikan. Karena sejak masa kolonial, kekuatan utama Singapura bukanlah tambang atau perkebunan seperti kita, melainkan pelabuhan perdagangan karena posisinya strategis di jalur pelayaran dunia, kemudian dia pintar dalam jasa keuangan dan logistik, kemampuan menarik investasi asing, dan sebagainya. Tahun 63 kalau salah, Singapura bergabung dengan Malaysia, tetapi hanya bertahan sekitar 2 tahun sebelum berpisah pada 2 tahun setelahnya. Dan perpisahan itu terjadi karena perbedaan politik, ekonomi, dan pandangan tentang masa depan negara, bukan karena satu pihak ya mungkin satu sisi membiarkan ya. Ya udah kamu buat sendiri dah, saya juga membuat negara sendiri. Pada awalnya para pemimpin Singapura justru melihat penggabungan dengan Malaysia itu sebagai sesuatu yang penting untuk kelangsungan ekonomi dan keamanan. Karena pasar Malaysia dianggap dapat menjadi hinterland ekonomi bagi Singapura yang kecil. Tetapi karena pandangan politik yang berbeda, di mana waktu itu pemimpin Singapura Lee Kuan Yew mengusung konsep masyarakat multiras yang relatif setara, sementara politik Malaysia saat itu sangat dipengaruhi isu identitas Melayu dan kebijakan yang memberikan posisi khusus kepada kelompok Bumiputra gitu. Dan perbedaan pandangan ini sempat memicu ketegangan politik yang besar ya waktu itu. Dan juga ada perselisihan ekonomi, baik itu pajak, pembagian pendapatan, dan juga beberapa hal lain. Dan Singapura merasa potensi ekonominya dibatasi gitu. Sementara pemerintah federal Malaysia memiliki pandangan berbeda mengenai pengelolaan ekonomi federasi. Dan juga sempat terjadi ketegangan rasial juga ya, yang memperburuk hubungan antara Kuala Lumpur dan Singapura. Dan para pemimpin kedua pihak khawatir konflik akan semakin membesar jika situasi dibiarkan. Dan yang menarik, banyak sejarawan mencatat bahwa berpisahnya atau pemisahan tahun 1965 itu bukanlah hasil rencana rahasia keluar Singapura untuk keluar, melainkan keputusan politik yang didorong oleh kepemimpinan Malaysia saat itu yang menilai hubungan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Dan akhirnya memang ketika semuanya setara gitu ya, dan Bumiputra atau orang-orang ini di pemerintahan, sementara mereka setara ya dalam pemerintahan maupun ekonomi dan seterusnya. Dan akhirnya bisa lebih kuat dalam birokrasi, kemudian investasi besar dalam pendidikan, pelabuhan juga kelas dunia, kebijakan menarik perusahaan multinasional dan sebagainya. Karena kan pandangan itu multiras dan memang didominasi oleh orang-orang dari China gitu, dengan pola pikir yang tegas, pola pikir yang realistis gitu, tanpa ada belenggu-belenggu yang lain, baik itu budaya, agama, dan sebagainya, sehingga bisa lebih realistis menurut saya. Dan penegakan hukum yang penegakan hukum yang ketat gitu ya,
dan macam-macam, termasuk juga industri yang bernilai tambah tinggi dan juga jasa keuangan. Ini menjadikan Singapura dianggap sebagai contoh bahwa negara tanpa sumber daya alam pun itu bisa menjadi makmur jika mampu membangun institusi, pendidikan, perdagangan, dan juga kepercayaan investor gitu. Tetapi keberhasilan itu juga tidak lepas dari lokasi strategisnya di jalur perdagangan internasional dan juga kondisi geopolitik yang mungkin barangkali menguntungkan ya. Oke, Pak Arif, selamat malam. Kemudian Bu Priyantini, selamat malam. Kalau tidak salah judul lagunya Mencari Alasannya Eksis. Ini baru masuk ya. Kalau teman nyebut lagu yang selalu berkelit karena mencari alasan. Iya, tadi saya memutar lagunya Eksis asal Malaysia. Ya karena ada yang minta lagu dan itu juga lagu fenomenal ya. Fenomenal kan banyak lagu-lagu Malaysia yang fenomenal di sini. Zaman-zaman era-era Poppy Mercury gitu. Ada Isabella, ada Suci Dalam Debu, ada rindu-rindunya gitu ya. Dan Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Saya juga suka tuh. Kemudian ada apalagi ya, Mendung Tak Berarti Hujan. Itu siapa yang Mendung Tak Berarti Hujan itu ya? Ada juga Berlayar Tak Bertepian dari Ella itu ya, yang itu juga bagus tuh. Oke, baik. Selamat malam untuk kawan-kawan Rasika, pengen dengar lagunya No More Lonely Night. I can wait.

Semua lagu dari Iwan Fals dengan Hidup Bukan Sekedar Bernafas. Di Rasika 105,6 FM, hidup. Sebetulnya hidup yang enak itu tinggal di mana sih? Di Indonesia atau negara-negara yang mana ya? Di Australia itu ada konsep namanya konsep 888. Yaitu 8 jam bekerja, 8 jam untuk istirahat atau tidur, dan 8 jam untuk kehidupan pribadi seperti olahraga, keluarga, hobi, pendidikan, rekreasi, kehidupan sosial dan sebagainya. Konsep ini dulu berasal dari gerakan buruh pada abad ke-19. Waktu itu adalah slogannya 8 hour labor, 8 hours recreation dan 8 hours rest. Jadi 8 jam bekerja, 8 jam bersantai dan 8 jam beristirahat ya. Bersantai itu adalah mengembangkan diri. Di Australia itu dikenal salah satu negara yang cukup menekankan apa ya, work life balance. Jadi keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Budaya kerjanya umumnya di sana itu pulang kerja tepat waktu, mengambil cuti tahunan secara penuh, menghabiskan waktu bersama keluarga, aktif berolahraga dan menikmati alam terbuka, kemudian menghindari lembur berlebihan kecuali memang diperlukan ya. Dan di banyak kantor Australia itu bekerja, kalau misalnya bekerja sampai larut malam, justru tidak selalu dianggap sebagai tanda produktif dia itu. Kadang malah dianggap sebagai tanda bahwa pekerjaan belum dikelola secara efisien. Dan artinya, lu kalau lembur, kamu nggak bisa, apa namanya, tidak bisa mengatur waktu secara efisien. Berbeda dengan negara lainnya tertentu, kalau lembur itu wow, rajin. Misalnya seorang pekerja berangkat kantor bangun jam 6, bekerja jam 8 sampai jam 4 sore. Setelah itu olahraga, berkumpul dengan keluarga, memasak, membaca atau menikmati air pekan. Kemudian tidur jam 10 malam gitu ya. Artinya tidur itu jam sampai jam 6, 8 jam ya. Nah, dengan pola ini hidup tidak hanya berputar pada pekerjaan gitu. Dampaknya kesehatan mental lebih baik, produktivitas lebih tinggi, hubungan keluarga lebih kuat, kemudian kualitas hidup meningkat, dan sebagainya. Tetapi itu tidak selalu ya, dokter, perawat, pekerja tambang, petani misalnya, pemilik bisnis, profesi tertentu, sering bekerja lebih dari 8 jam. Tetapi secara umum, filosofi yang dihargai di sana adalah bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Karena itu Australia sering masuk dalam pembahasan negara dengan kualitas hidup tinggi gitu ya. Di mana pendapatan memang penting, tetapi waktu untuk keluarga, kesehatan dan kebahagiaan pribadi juga dianggap sama pentingnya dengan karir. Tapi kalau lihat di tempat kita sekarang ini, tampaknya dengan situasi ekonomi yang seperti ini, dengan berbagai hantaman dari sana sini, tentu tampaknya kalau menerapkan 888 atau work life balance itu tampaknya kok susah ya. Apalagi misalnya kita beli rumah cicilan dengan bunga yang bunga yang tinggi gitu. Susah. Besok kita bahas lagi deh. Waktunya udah mepet ke jam 9. Terima kasih. Selamat malam kawan. Selamat beristirahat. Besok kita bekerja lagi bagai kuda.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

kados ingkang sampun kawula panjenengan sumerapi sedaya fa insyaallah pilih wonten ing enjang menika fa insyaallah kawula lan panjenengan badhe miwiti ngaos kitab Al-Hikam ingkang dipun anggit dening panjenenganipun Sayyiduna al-Imam Asy-Syaikh Abil Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim ibn Ata'illah As-Sakandari radhiyallahu an. Mugi kemawon sebab kiyatipun pengajeng-ajeng kawula lan panjenengan dateng rahmat taufik hidayahipun Gusti Allah ing dalem angsalipun sami-sami kempal wonten ing menika majelis sebab kelayan ngaos punika kitab Al-Hikam mugi-mugi pinaringono manfaat. Mugi-mugi pinaringono manfaat. Mugi-mugi pinaringono manfaat. Dados kepikaipun manah kula lan panjenengan pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ing pundi wasananipun hasil ma'rifatul khassah wonten ing ngersanipun Allah sababipun pikantuk ridha saking ngersanipun Allah kelayan bekto husnul khatimah ma'anil syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Urip kula kali jenengan niku teng mriki mangawula ngerteni ilmune akeh zikire kathah ibadahe numpuk-numpuk tapi barang urusan kelayan napa-napa ingkang langsung nyangkut dateng pepastenipun Gusti Allah mboten siap. Geta, gak terima. Geta, cerewet, ngomel, maidu. Geta, lamek pun kula kalih sampean kados mekaten, apa perlune ilmu? Apa perlune zikir? Apa perlune ibadah? Nen? Coba ya nopo. Ojo mana gak duwe gitu. Ojo mana gak ono. Cukupo sisan, duwiyo sisan, sugiyo sisan. Mek uang niku mboten pinaringan ati trimo. Ya nopo uang niku iso enak ing dalam uripe. Nggih napa mboten? Niki sik cara zahir. Nopo malah nyangkut teng pepaste Allah. Jadi cara ringkes napa wonten ing menika pematur kula kali sampean niku napa dipun aturi ya apa ngabekti mangawula dhateng ngersanipun Gusti Allah menawi sampun mengaten ya apa iso ngerti ngerteni karo Gusti Allah.
ben ya napa niki sing kathah niku akeh ngerti napa mboten ngerti. Dan coba kalau tak tanglet sing kathah niku akeh sing ngerti napa mboten ngerti. Dan napa oh kok saged mboten ngerti-ngerti niku napa oh. Dan kenging napa? Dan niki lho. Mergo cuma siji tok. Atine durung iso nrimo kenyataan terus gelem syukur menyang Gusti Allah. Oleh mboten saged nrimo kenyataan gak iso syukur menyang Gusti Allah niku napa? Mergo kedawan angen angen. Banyak apa kira-kira? Gita ono ngarepe mata wis ono sego gule kepikiran sate ni. Kenapa mboten? Wis ana satene kepikiran krengsengane. Ya napa kula kali sampean iso enak mangan nek kaya ngeten niku. Nen? Kenapa mboten? Tapi tambah didohno atine karo Gusti Allah. Tambah dialing-alingi karo Gusti Allah. Napa wujude? Tambah ngomel, tambah rewel, gak tambah mari mandek, tapi tambah ente ake. Ayo ngene apa mboten? Pun. Niki kabeh mergo napa? Mergo kula kali sampeyan iku napa? Mboten tuman sahur manuk. Mboten tuman ngiyoi. Boten kuman nyiapeno, boten tuman nyepakeno ing dalem oleh temen-temen madep dateng Gusti Allah. Seenake dhewe kula kali sampeyan niki. Kita wong madep karo Gusti Allah, wong zikir menyang Gusti Allah, wong ibadah menyang Gusti Allah oleh dilakoni sak awak kula kali jenengan sing kata cuma olah atung mawon. Nggih napa mboten? Nen? Iki lho masalah ini ku teng mriki. Nggih. Niki terus pundi niki? Setunggalipun hadis saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an saking panjenenganipun Al Imam Ahmad riwayat Imam Ahmad Imam Muslim Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh badiru bil a'mali shalihah ayo nek ape nglakoni apa-apa sing saleh derek kelayan dawuh perintahipun Gusti Allah sing enggal-enggal kita sampean sakit enggal-enggal dan sakit napa dereng dan sing kathah sak awak kula kali jenengan niku mboten saged enggal-enggal sahur manuk niku. Nggih napa mboten? Nggih ta? Niki mergo napa niki enten napa? Aja maneh zikir ibadahe. Wong jawabi azan mawon niku lho pun ogah-ogahan.
Ayo nggih napa mboten? Ing mongko niku nggih azan niku sampean gada kegiatan nopo mawon, ojo mane mangan ngombe guyon omong-omong sing enggak. Wekdal maos Al-Qur'anul Karim dikengken-kendel ngantos badhe salat mawon, menawi mireng azan ojo salat dhisik. Utamakno timbalanipun Gusti Allah. Qoribul ahad min indillah. Niki mawon kula kalih sampean sik dereng saged. Nggih napa mboten? Lah mek pun mboten ngeten dos pundi kula kalih sampean? Pun ta dinapak-napakno. Mek sampe nglakoni ibadah menyang Gusti Allah sing akeh merga ing dalem kepadaan kepaksa kepe kepepet si onok krono kronoi. Dia napa mboten? Mergo waktu ni wis entek, mergo onok masalah iki, mergo ngono, gitu. Mergo onok hubungan iki, mergo onok keterkaitan ambe iki. Malah kadang-kadang kenemenen kula kali panjenengan niku. Ing dalam oleh zikir ibadah karo Gusti Allah, nopo? Dengan melalui kepentingan-kepentingan kita, sing pundi kepentingan kalau wau cuma nuruti kanggo urip penguripane mawon. Salah, mboten salah, mboten. Mek kedawan niki mbalakno gak mulus. Kira-kira kita sampean zikir ibadah sembahyang mboten enten nopo-nopo. Kali sampean kali kulo, gitu, diparingi wacan-wacan, sing endi wacan-wacan niku, enten fadilae, enten untunge, kali fadilah keuntungan mau sesuai klayan kajengipun panjenengan, kira-kira sampean giat pundi oleh ibadah dikire karo maca wacan kalau wau. Ayo, ngomong. Nggih napa mboten? Salah, mboten salah, mboten. Wong pancen fadilah niku saking ngersanipun Gusti Allah. Mung aja kesuwen kong tunggangi kepentinganmu. Tampa kon barengi mangawula dhateng ngersanipun Gusti Allah. Ayo. Lah mek sampe lelakon sae niku mboten enggal-enggal kula panjenengan lampahi tawar menawar dengan adanipun kepentingan napa daipun Kanjeng Nabi fasatakunu fitnatun kakito ilailil muslim ya napa mawon bakal ana fitnah bakal ana ujian gangguan napa ingkang tumiba dhateng piyambakipun gangguan niku dos pundi gak ana marine nggih ta kaya pedhot-pedhote bengi kadang padang kadang peteng nggih napa mboten kadang ketok mbulane kadang gak ketok kadang ketok bintange kadang gak ketok ayo nggih napa mboten kok tak takon awak kula lho nggih kali jenengan sing kathah insyaallah napa saged sampean niku aja sampe jangkep sak rakaat nadeke tok maca Fatihah temen-temen padang dateng ngersanipun Gusti Allah napa saged nggih saged napa mboten nggih sik blontengan kula kali jenengan niku sik blontengan niki. Nggih napa mboten? Bismillahirrahmanirrahim. Saged khusyuk hadir teng Gusti Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saged barang pun tutuk Ar-Rahmanir-Rahim.
kira-kira dilewer napa mboten niki. Nggih napa mboten? Nggih. Mungkin balik malih Maliki yaumiddin. Eling besok no akhirat. Ya Allah. Nggih ta? Iyyaka na'budu. Eling. Nggih, mboten sangkep sak ayat. Ditempui terus wa iyyaka nasta'in. Menggo. Cobi. Niki tasih wonten ing sak lebetipun zikir ibadah dhateng ngersanipun Gusti Allah. Ya napa kira-kira sak jabane zikir ibadah karo Gusti Allah? Kita nggih, nek saged imbang dunia sampean kali akhirat sampean dhateng ngersanipun Gusti Allah mboten saged nggih. Ojo gampang kepencut karo omongane wong-wong niku, kadang-kadang ngomong harus seimbang dunia dengan akhiratnya, blegedes apa nggih napa mboten nyambut gawe 23 setengah jam peken kabeh. Nggih ta? Atawa 23 napa? 50 menit. Nggih, peken kabeh dijaluk kali Gusti Allah akhirate 10 menit. Sembayang sunat ilingo aku gak iso kok. Ayo nggih napa imbang tekon dipingin roh kula. Aja terpengaruh nggih kali provokator-provokator sing sok ngomong harus imbang antara dunia dan akhirat. Iku omongane wong-wong sing modele niku napa ngentengno ing dalem oleh zikir ibadah karo Gusti Allah ngalap sak cukupe. Aja ana zikir ibadahe. Nggih ta? Nggih ta? Ojo mene sak jabane niki. Napa dayipun Kanjeng Nabi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Akeh dayipun Gusti Kanjeng Nabi isuk sik nggawa iman. Manjing sore wis gak kuat imane. Sore nggawa iman, isuk wis gak nggawa iman menyang Gusti Allah. Kita ojo mana metu songko oma. Wong kadang-kadang nok njeru oma. Kali bojo kali anak iman pun goyah kok. Gimana apa bacaan? Niki mergo napa niki? Jawi pun hadis napa yabi ahaduhum dina bi'aradin qalilin minad dunya. Mergo kula kale sampean niku gak tuman disiapno, gak tuman dicepakno, gak tuman ditemeni ing dalem oleh zikir ibadah dhateng Gusti Allah, akhire agamoe akhirate karah karo urusan dunya. Dunya nih. Niki kathah nomo mbecen. Nggih ta? Kadang-kadang akhirat niku dituku. Napa dituku? Nggih ta? Mek sampean kali kula ngwontenaken pengaosan. Napa malih ngwontenaken Isra Mi'raj napa Maulidir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mboten kurangan wong-wong sing duwe dhuwit, duwe dunya sugih niku napa? Cuma dituku kumpul-kumpul teng Gusti Allah niku dituku karo dunyane. Ngapunten nggih. Kula mboten saged rawuh. Napa sibuk? Namung insyaallah kula bantu betoe pinten. Nah niki lho. Nggih ta? Nggih. Coba. Salah ta yai? Mboten urusan salah. Gitu. Masih yo bener tepak nek gampang kepleset gaya apa? Ayo nggih napa mboten?
Niki hati-hati ngeten niku. Niki kabeh merga napa? Kula kalih sampean mboten tuman nyepakno, nyiapno ing dalem angsalipun zikir ibadah dhateng Gusti Allah. Tuman sampean nyepakno kira-kira jam sedoso sejadah wis. Kita ruku ewes sekabeh niku wis dereng manjing setengah jam pun sami dengak denguk ngentosi azan nate nate nama becin nate yai sinten imam rawate biasa wong gak ada tugas kita sawa kula kalih sampean mboten sing kathah niki mejunggakno malih merga napa Kanjeng Nabi anu merga napa niki ai wong pancen kula kalih sampean niku mboten rindu kare Gusti Allah kita ya napa sampean kalih kula rindu wong cinta mawon dereng kok ya napa sampean niku cinta ala wong kangen mawon dereng kok. Pun dia ceritani wong gelem ngenteni sabar niku mek mboten kangen niku lho. Antem nyai. Kula niku mboten cinta, mboten rindu, nggih mboten kangen kula enteni. Merga napa? Kepentingan proyek. Gitu. Ojo mrono urusane niku. Jadi ringkese dawuh fastabiqul khairat. Nggih. Wah berat yai pun tak sampean pun dawa-dawa.

Napa kula kalih panjenengan menika napa ing dalem angsalipun ngadep napa dhateng ngersanipun Allah ayo dibarengi napa agungipun pengarep-arep kelayan rahmat anugerah saking ngersanipun Gusti Allah ingkang nomor kalih napa gantungaken manahipun kelayan taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah. Lah kok ngeten? Mboten kurangan. Uang oleh rahmati Allah, oleh anugerah sangka Gusti Allah, tapi tiang kalau mboten pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah. Gimana mboten? Tapi mek tiang niku pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah, senajan cara zahir mboten gadah napa-napa, serba kekirangan. Nggih ta? Niku hakikate uang punika napa? Pikantuk rahmat anugerah saking ngersanipun Gusti Allah. Sakniki sampean pilih. Sampean milih pundi dipun paringi dening Gusti Allah kebutuhan kula kalih panjenengan tapi mboten saged berangkat dhateng ngersanipun Gusti Allah nggih ta mboten dipun paringi nggih ta sak wontenipun sing penting dadekno selamat tapi pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah milih pundi sampean kalih kula. Tapi milih pundi? Saonone tapi berangkat. Cek cukup, cek sugine gak berangkat, berangkat. Milih pundi? Kaget ah. Nen kok wedi melarat rupane niki. Saman milih pundi? Nen? Milih berang niki le. Lame pun berangkat dos pundi ayi pun ta. Wong gak duwe, wong gak cukup, apa maneh akeh utangi. Kok sampai disempat-sempat no zikir ibadah menyang Gusti Allah, napa male barengi waktu, waktu ne uang nyambut gawe, uang sing koyok ngeten iku napa? Siji minangka uang sing pancen mangawula dateng Gusti Allah, nomor loro minangka uang sing ngerti ngerteni karo Gusti Allah. Mek sampean mboten mangawula, mek sampean kalih kula mboten ngerti-ngerteni, aja meneh gak duwe. Duwi yo sisan gak berangkat kok. Pun ta? Pun kula baleni malih. Pilih berangkat napa pilih mboten berangkat? Pilih berangkat. Nggih. Sak pinten berangkat kula kalih panjenengan niku sak pinten dhateng ngersanipun Gusti Allah sak mampu ne mboten sak enake mboten sak mampu ne ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana la tuzigh qulubana ya allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal

Tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma.

وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا.

Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.

محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Dados ingkang sampun kawula panjenengan sumerapi sedaya fa insyaallah pilih wonten ing enjang menika fa insyaallah kawula lan panjenengan badhe miwiti ngaos kitab Al-Hikam ingkang dipun anggit dening panjenenganipun Sayyiduna al-Imam Asy-Syaikh Abil Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim ibni Ata'illah As-Sakandari radhiyallahu an. Mugi kemawon sebab kiyatipun pengajeng-ajeng kawula lan panjenengan dateng rahmat taufik hidayahipun Gusti Allah ing dalem angsalipun sami-sami kempal wonten ing menika majelis sebab kelayan ngaos punika kitab Al-Hikam mugi-mugi pinaringono manfaat. Mugi-mugi pinaringono manfaat. Mugi-mugi pinaringono manfaat. Dados kepikaipun manah kula lan panjenengan pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ing pundi wusananipun hasil ma'rifatul khassah wonten ing ngersanipun Allah sababipun pikantuk ridha saking ngersanipun Allah kelayan bekto husnul khatimah ma'anil syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Uang oleh rahmati Allah oleh anugerah sangka Gusti Allah tapi tiang kalau mboten pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah nggih napa mboten tapi meh tiang niku pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah senajan cara zahir mboten gadah napa-napa serba kekirangan. Geta niku hakikate uang punika napa pikantuk rahmat anugerah saking ngersanipun Gusti Allah. Sakniki sampean milih pundi dipun paringi dening Gusti Allah kebutuhan kula kale panjenengan tapi mboten saged berangkat dhateng ngersanipun Gusti Allah. Geta, mboten dipun paringi. Geta, sakwontenipun sing penting dadekno selamat. Tapi pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah. Milih pun di zaman kali kula. Nen? Tapi milih pun di. Sakonone tapi berangkat. Cek cukup, cek sugine gak berangkat berangkat. Mele pundi? Kaget ah. Ini kok wedi melarat rupane niki. Saman mele pundi? Nen? Mele berangkat. Niki le. Lame pun berangkat dus pundi ya ipun tak.
wong gak duwe, wong gak cukup, apa maneh akeh utangi. Kok sampai disempat-sempat no zikir ibadah menyang Gusti Allah, napa malah barengi waktu, waktu ne uang nyambut gawe, uang sing koyok ngeten iku napa? Siji minangka uang sing pancen mangawula dateng Gusti Allah, nomor loro minangka uang sing ngerti ngerteni karo Gusti Allah. Mek sampean mboten mangawula, mek sampean kali kula mboten ngerti-ngerteni, aja meneh gak duwe. Duwi yo sisan gak berangkat kok. Pun ta? Pun kula baleni malih. Pilih berangkat napa pilih mboten berangkat? Pilih berangkat. Nggih. Sak pinten berangkat kula kale panjenengan niku sak pinten dateng ngersanipun Gusti Allah sak mampu ne mboten sak enake mboten sak mampu ne kira-kira sampean nek dipaksa no nggih pokoke gelem lah mboten enten akibat napa-napa. Sampeyan kali kira-kira sembahyang tahajud niku kiat pirang rakaat? Sedalu. Aki-aki ngomong aja. Nen? Nen? Pinten kiate? Nen? Niki wonten ingkang dawuh sekawan, niki wonten ingkang dawuh kalih. Sing bener niki ana apa? 2, 4, 6, 8. Pinten? Dipun jawab sekawan. Kula takokno malih. Sekawan niku karep sampean napa niku mampu sampean? Napa saenak sampean? Ayo ngomong. Nen? Napa? Nen? Mek sampean jawab kula sekawan niku sak mampu kula yai. Napa mek sampean tambahi rong rokat niku sampean lumpuh? Nen? Ayo. Aku nono. Ngerasa salah napa mboten? Nen? Anak-anak. Nggih ta? Coba. Nen? Mek pun ngerasa salah dipun jelasno malih napa berarti ibadah kula kali sampean kala wau niku sak mampune napa sak karepe? Wong sampean sak karepe terus dijawab karo Gusti Allah. Mek ngono sak karepmu wis kira-kira ya napa? Enak napa mboten? Nen? Niki lho. Nggih, wong thoriqah. Nggih. Ukurane dudu ukuran zahir. Mek cara ukuran zahir kula kali jenengan mboten mampu napa-napa. Nggih napa mboten? Aja meneh jenenge awak-awak kula kali jenengan. Salah setunggalipun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam matur dhateng Kanjeng Nabi napa maturipun piyambakipun mboten kiat. Nggih. Terus menawi sampun mekaten dos pundi supados zikir ibadah kula kale panjenengan nika mboten kesebut zikir ibadah sak enake sak senenge sak karepe ing mongko sakjane kuat 4 + 6 tapi cuma njogok 2 tapi sampean kali kula kepingin gak diarani sak karepe dhewe kepingin apa mboten? Nen? Kepingin apa mboten? Pancen uang gitu, wis karuan pancen ngurangi jatah.
tapi gak gelem diarani. Mboten napa-napa. Sing penting ayo diniati istiqomah. Nomor loro ayo ditemeni. Ngeten lho, wong thariqah niku nggawa temen, nggawa estu. Mboten nggawa matematikaan. Sakmene mboten kuat. Nggih ta? Nek cara dawuh-dawuh nika dipun dawuhaken napa? Ing dalam perjalanan Sufiyah At-Tariqiyah napa dawuhipun mandallaka alal amal faqad at'abat. Mek ana ustadmu, mek ana kiaimu, gurumu, menyang awakmu iku sing difokusno cuma lelakon amaliyah zahir tok. Lakonono iki, lakonono ngono, duhai rolas paling titik papat, tahajute wolu, maca surat iki. Mboten kok sak, mboten sae. Sae ustad kiai ngomong ngeten niku sae. Cuma mergo ndelok kondisi kula kali jenengan sing kados mekaten, ana ustad kiai guru sing ngomong ngono, iku cuma minangka ustad kiai guru sing dadekno muride minangka kurit, murid dadi kuli. Sinten sing mampu niku payah, nggih napa mboten? Mboten kuat mboten. Pun nggih, pun jadi napa? Ayo ditemeni ing dalem oleh lelakon ibadah sak mampu ne ing dalem zahire. Ya napa? Ing dalem batine ayo ditemeni. Lah sebab amal menika bakal berbuah iman. Kok tak pengin takon. Saman turun kali kula niku nandur napa mawon tapi mboten nguwah. Purun napa mboten? Nggih. Sampean tandang napa mawon tapi ing dalam tandang kala wau mboten ngasil napa-napa tapi malah nek sing kathah ngrugekno kula kali sampean purun napa mboten. Lho posisine iman niku napa saged tambah saged kirang. Nggih ta? Lah tambah kirange utawi berbuahipun iman niku napa liwat lelakone dhateng ngersanipun Gusti Allah. Nggih ta? Lah nguwoe iman niku saben uang niku beda-beda, mboten enten sing padha. Nggih napa mboten? Niki lho. Cuma paling mboten sak beda-bedae iman kula kali panjenengan. Tapi tetep kepingin kula kali sampean unggul imane ana ngersanipun Gusti Allah. Unggule iman niku teng pundi? Niki lho. Terus jatuhe entenge merosote iman niku teng pundi? Unggule abote bobote iman niku napa? Cuma liwat loro tok. Bizikri wal yaqadha. Sepiro oleh kon eling sadar ing dalem zikir ibadahmu menyang Gusti Allah. Teng mriku ukurane niku teng mriku. Nggih ta? Lah rendahipun jatuhipun iman kula kali panjenengan wonten ing ngersanipun Gusti Allah mboten.

no menyang Gusti Allah. Senajan zohire zikir, senajan zohire ibadah, senajan zohire ngaji, tapi ukuran bobot niku lho sak pira ilinge karo laline dateng Gusti Allah. Kok tak takon saiki sampean kali kula niku sing kathah wekdal zikir niku eling napa mboten eling kare Gusti Allah? Nen? Nen? Eling napa mboten eling kare Gusti Allah? Nen? Nen? Iku dijawab kali ibu-ibu. Kula menawi zikir yai eling kali Gusti Allah. Wong pancen tujuane zikir niku kedah eling teng Gusti Allah kok. Nggih napa mboten? Kok takon wong sampean ngomong eling. Nggih. Wekdal sampean zikir sing sampean ilingi niku napa? Nen? Sampean bayangno niku napa? Sing dadekno ketok-ketok niku napa? Nen? Nen? Sing kathah niku mboten eling teng Gusti Allah. Balik napa? Eling mek awake niku zikir teng Gusti Allah. Aku tak zikir. Aku lagi zikir. Aku lagi nglakoni zikir, aku lagi gelem zikir. Tapi napa tentu waktu zikir niku temen atine zikir? Mboten tentu. Nggih ta? Mboten tentu. Gitu, merga napa? Merga awake sik ngrasa zikir. Nek awake sik ngrasa zikir, ngaku zikir, berarti sik durung zikir. Gitu. Tapi kula nggih kadang-kadang eling kok kali Gusti Allah niku yai ing dalem zikir ugi kathah. Zikir niku eling kali Gusti Allah, tapi ilinge niku mboten langsung teng Gusti Allah. Ilinge niku merga sadurunge zikir niku diniati napa-napa enten maksud-maksud. Zikire niku eling karo maksud. Maksude nggih mboten napa-napa. Nggih ta, tapi aja ngono lah. Nggih ta, misale sampean atiku sumpek. Anakku koyok ngene, bojoku ngene, keluargaku ngene, daganganku rodok ngene, koncoku ngono. Tinimbang ngono, aku tak madhep menyang Gusti Allah. Sing dorong niku napa? Salah. Nen? Salah, mboten salah. Wong pancen wong kok. Itulah dinamika hidup. Nggih, dinamika hidup ngene. Nggih pancen ngeten sing dorong, cuma barang pun mulai berangkat la ilaha illallah, la ilaha illallah, eling kepentingane napa eling pangerane? Nggih. Nggih ta? Lah niki lha. Dadi hakikate sik dereng zikir niki akeh maca de mangkane gak ndadekno bersih nafsune, suci atine menyang Gusti Allah. Nggih kudu sing gelek. Nggih padha mek wong donga, gelek kula tak matur. Duh Gusti Allah, kula niku ya Allah, panjenengan paringi sepeda motor ya Allah. Kula niku ya Allah, damel nyambut damel ya Allah, menahi sampun pikantuk nyambut damel ya Allah, damel ibadah dateng ngerso panjenengan ya Allah. Wis bener niate, wis bener penyuwune, cuma waktu iku kocoy atine niku lho. Wekdal ya Allah panjenengan paringi sepeda motor niku mirsani Gusti Allah manahipun napa ketok-ketokan sepeda motor. Nah niki lah. Dia napa mboten? Pun tos pundi ya iki? Ewet. Nggih ta? Ewet.
Oleh mergo ewet niku napa? Mergo sampean niku moksa dateng Gusti Allah. Pokoke pokok kula kedah hasil. Senajan sampean mboten dawuh ngeten, tapi tandane moksa niku napa? Mboten dipun bangsulaken dateng ngersanipun Allah. Nggih, ya Allah. Kula nyuwun niki ya Allah, kula kersa niki ya Allah. Namung napa ingkang kula suwun kula kersakaken ya Allah, menawi dadosaken saenipun ya Allah, pikantuk ridho saking ngersa panjenengan ya Allah, panjenengan paringi ya Allah. Menawi mboten ampun panjenengan paringi ya Allah. Nate sampean ngeten. Dan teng mriku urusane niku teng mriku supaya sampean ketok-ketokan sepeda motor niku mboten terus menerus. Yen apa mboten? Niki lho. Ben cece mek sampean niku mboten seneng kare wong. Nggih ta enten urusan kali wong. Nggih ta napa sampean niku rada digencet karo wong macem-macem. Niku luwih gampang. Nggih ta, misale sampean kali kula ndonga, duh ya Allah. Kula niku ya Allah. Wonten tiyang mboten sae kali kula ya Allah. Wonten tiyang badhe ngeten kali kula ya Allah. Wonten tiyang badhe ngancam kula ya Allah. Wonten tuang badhe ngeten-ngeten ya Allah. Misal sampean kepingin selamat. Nggih ta, sampean tumpaki wong niki aja dimusuhi. Nggih ta. Pancen kula sing salah menika ya Allah. Mustine kula ingkang boten tepak ya Allah. Lajeng tiyang menika kali kula ya Allah. Ngancam kados mekaten ya Allah. Barokahipun tiyang menika ya Allah. Muga-muga panjenengan kula niku panjenengan paringi slamet ya Allah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Bi khaufikal khaufi ya Latif. Insyaallah gak ditagih utange. Lho ya napa sampean niku? Aja dimusuhi. Nggih ta? Ayo, nate sampean ngene. Nggih ta? Jarang. Nggih ta? Nek wong ngetok apa sing gak disenengi napa malih wong sing dimusuhi. Ndonga karo Gusti niku karo ngamuk. Ya Allah tiyang niku ya Allah tambah ketok atine njak blenek. Blenek. Nggih ta? Lisane ya Allah atine benci lah kan aku, benci aku. Lu ya apa iso mandi? Kan? Niku lho Hatif niku teng mriku ngken niku. Ngken omong-omongan bapak Hatif. Nggih ta? Walak-wali niku lho ngken mboten krasa niku. Pun nggih. Jadi cara ringkes napa? Amal kula kali panjenengan niku napa? Saged nambahi nguwono dateng iman. Pancen iman kula kali panjenengan niku napa? Saged tambah, saged kirang. Cuma unggule, nggih, iman kula kali sampean niku dipun ukur sakpira oleh eling karo Gusti Allah lan sakpira oleh lali karo Gusti Allah. Geta niku dan karena dipun dawaken napa nika teng Al-Qur'anul Karim innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Geta napa male nyebut dhewe. Geta napa male dizikiri dhewe. Krungu wong sing zikir mawon niku atine tambah wedi karo Gusti Allah. Nggih, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Nggih ta, mek tandha-tandha Gusti Allah niku sampe dipun waca. Napa male sampean saged maca piyambak minangka tuntunan dateng ngersanipun Gusti Allah. Kok ngene, kok ngono, ayam kok ngono, wedhus kok ngene, kelire kok ngono. Dajekno eling menyang Gusti Allah, nuntun dateng kula lan sampean berarti makin tambah iman.
ni mek uwoe iman niku iso tambah kurang mergo ndilok lelakon ibadah dikire. Sak niki kula tak takon, mek sampean kali kula wis temen buktekno zikir ibadah dateng Gusti Allah, napa pasti uang niku bakal tancen tambah imane? Ayo ngomong. Dan ya napa dipun jawab coro itung-itungan dohir pancen tambah imane kita, tapi coro itung-itungan batin boten kurangan tambah, tapi malah dadekno dikurangi. Liwat pun diangsalipun dikurangi niku mergo atine gak siap, gak trimo, mboten ridho klayan nopo-nopo ingkang dipun putus dening Gusti Allah. Mangkane tambahane uang niku imane tambah-tambah niku nopo dibuktekno terus si ayat wa ala rabbihim yatawakkalun. Kita dawuh teng mriki niki mboten wa ala Allah, mboten wa ala rabbihim. Kita ing ngatasing Gusti Allah sing ngetik-ngetik, sing ngatur, sing ngunak-ngunuk no keadaan dunya, ya keadaanmu dhewe, ya no lingkunganmu dhewe, no suasanamu dhewe. Allah Ta'ala sing ngono iku lho. Hah? Menyang awakmu iku tawakkalono. Mek kon gak kon tawakali, iso malah mengurangi dateng tambahipun i. Jadi mek pun ngeten nggih. Sing diutamakna kula kale panjenengan niku sing pundi? Nambahi ganjaran liwat ibadah napa nambahi nyiapno atine supaya dadi wong sing siap menghadapi kenyataan? Milih pundi? Ngen? Hah? Meleh sing siap menghadapi kenyataan. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim. Ya Aziz ya Waffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha.

Manaqib Istiqomah, Musola Al-Hidayah Wonoketingal Karanganyar, hari Rabu tanggal 17 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen, hari Kamis tanggal 18 Juni, waktu Ba'dal Isya. Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Baitul Makmur Bale Romo Dempet, hari Jumat tanggal 19 Juni, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang, hari Jumat tanggal 19 Juni, waktu Ba'dal Isya. Pembukaan Pondok Pesantren Ariyadhah di Pondok Pesantren Ariyadhah Ngablak Sari, Sayung Demak, hari Sabtu tanggal 20 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung, Tugu, Sayung, hari Ahad tanggal 21 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Musola Baitul Haq, Karanglo, Bogosari, Guntur, hari Selasa tanggal 23 Juni, waktu Ba'dal Isya. Peringatan Asyura di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan, Demak, hari Selasa tanggal 23 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Metese Semarang, hari Kamis tanggal 26 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Manaqib Istiqomah di Musola Al-Huda Cangkri Nembang, Karanganyar, hari Sabtu tanggal 27 Juni, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding, Surabaya, diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni, mulai pukul 7 pagi. Manaqib Istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran, hari Selasa tanggal 30 Juni, waktu Ba'dal Maghrib.

Kita ada yang mengira bahwa kekerasan dan bahasa kekuasaan merupakan cara efektif untuk menyelesaikan persoalan. Dalam dunia nyata, kekerasan dan paksaan seperti sudah akrab di telinga dan mata kita. Untuk sementara, persoalan memang terlihat selesai. Namun bagi pihak yang tak berdaya, kebencian dan kemarahan tentu akan menumpuk dan terus terpendam hingga saatnya untuk dilampiaskan. Walaupun memakan waktu yang mungkin lebih lama dibanding kekerasan dan paksaan, pendekatan kasih sayang dan kelemah lembutan seperti yang pernah Nabi contohkan adalah jalan paling baik untuk mengatasi persoalan. Dalam Al-Imran ayat 159, Allah berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, tentulah

0: Rasika USA.
1: What

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat
0: Shalom
1: pagi.
0: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi,
1: pagi dunia. Lebih dari separuh bulan kita lewati.
0: Tanggal berapa tuh sekarang? 17 ya. Katanya hari ini tuh ada yang kalendernya merahnya sekarang kok.
1: Oh iya, karena kemarin ada ini yang malam satu suronya baru tadi malam ya. Mubeng Benteng tadi malam di Keraton Solo dan beberapa ritual lainnya ada yang tadi malam ya. Selamat.
0: Tapi libur nasionalnya tetap kemarin ya,
1: karena sudah tertanggal merah kemarin. Yo saya iki libur neh yo.
0: Ayo.
1: Tetap masuk kita,
0: ayo,
1: tetap masuk.
0: Ayo
1: ya.
0: Ayo.
1: Tetap masuk liburnya kapanpun, tetap ketemu Anda di Kelana Kota Pagi yang bisa Anda simak di 105,6 FM, 99,7 dan 88,9 FM.
0: Yes, 99,7 adalah Citra FM Kendal, 88,9 adalah Rasika Pekalongan.
1: Tetap okay, dan tetap informasi kita tunggu di 081325858500.
0: Pagi ini cukup lengang, nampaknya cukup landai juga.
1: Iya, masih santai walaupun ini sudah santai, hari truk nasional ya.
0: Perakiraan
1: semoga
0: kita kalau
1: kita bagus.
0: Kota Semarang habis kosong atau istilahnya habis landai gini tuh, wah pasti akan ada satu hari di mana
1: rame.
0: Duar menyala gitu kota Semarang.
1: Yes, tidak usah dirasani udah rame tenan. Pokoknya santai hari ini, terbukti dari pantauan di Pantura USA di Jalan Gatot Subroto, jalan utama Jogja Semarang Solo Semarang, yang tadi waktu lewat juga masih landai aja, hanya sepeda motor biasa dan beberapa kendaraan lain yang belum mendominasi truk-truk di hari Rabu.
0: Betul, dan waspada ular ya. Wah, ini kota Semarang kerjaannya damkar. Kota Semarang itu ular. Ini tadi subuh juga penyelamatan ular di Kerobohan. Kemarin juga kalau kita carat ada kegiatan penyelamatan ular, itu ada kurang lebih 5 atau 6 kali. Bahkan kemarin di kawasan Tambangan Mijen, kemarin Tambangan Mijen nih, baca nih kejadiannya nih.
1: Evakuasi biawak di dalam rumah. Waduh.
0: Kok di Mijen bisa ada biawak? Ada sungai po?
1: Ya biasanya biawak itu menyusuri selokan-selokan kecil yang di situ banyak ya Pak. Pembuangan mungkin limbah-limbah rumah tangga, bisa ada buang tulang ikan.
0: Enggak lah, maksudnya kok biawaknya bisa hidup?
1: Bisa, ada air dikit, ada ikan hidup, ada yuyu, ada apa? Kamu buang kulit-kulit ikan ataupun daging-daging yang sisa-sisa itu dimakan sama biawak yang berbau-bau amis-amis daging gitu.
0: Lah biawaknya itu memang habitatnya di daerah situ.
1: Ya, kalau biawak di daerah situ kayak yang agak lembab-lembab gitu. Mau di belakang Rasika aja ada dulu, gede banget toh.
0: Ini kemarin di kawasan Tambangan Mijen itu ada evakuasi biawak yang masuk ke dalam rumah kawan. Rumahnya Pak Dani di Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, sampai armada pos Gunung Patinya kemarin meluncur ke sana, armada 32. Kemudian juga nih penyelamatan ular, ada evakuasi ular hijau.
1: Wah, nah
0: di rumah, evakuasi ular di selok genteng rumah nih, rumahnya Pak Topik. Di Mukti Harjo, evakuasi ular hijau di pot bunga.
1: Waduh.
0: Rumahnya Bu Feni nih di kawasan Candi Kalasan.
1: Evakuasi
0: lah ya, makanya wah kemarin ular nih, kalau kita rangkum informasi dalam satu hari penyelamatan ular itu bisa 4 atau 5 kali.
1: Saya ingin yang Indonesia oke ulo.
0: Iya, makanya
1: ulo tenan sama ulo.
0: Ulo tetoan.
1: Ulo tetoan banyak ulo, ngulo kabeh.
0: Iya ya, makanya nih. Kemudian kemarin juga rumahnya Pak Novan nih di Ngesrep.
1: Masukkan di garasi ya.
0: Evakuasi ular piton masuk garasi mobil.
1: Piton reticulatus itu salah satu jenis ular yang besar, yang mampu panjang di rumah-rumah itu sampai 3 meter, 4 meter itu.
0: Di rumahnya Bu Muhayadi kemarin juga evakuasi ular di Tembalang. Kemudian juga rumahnya Bu Wahyuni di Genuk nih, evakuasi ular dalam rumah. Bisa 5 kali nan evakuasi apa ular itu, lagi seusum itu ulo.
1: Iya, pada musimnya kan lagi panas nih, mungkin mereka menggeliat cari mangsa.
0: Tapi kalau ular masuk dalam rumah tuh dia bakal nyokot orang nggak sih?
1: Ya tergantung, kalau diganggu bisa nyokot, karena sifat dari ular itu kan juga apa, reaktif ketika ada serangan dia respon. Tapi kalau didiamin enggak. Yang gigit, nek ular itu gigit sama. Kalau retik itu tidak hanya gigit, dia ngeruwel apa, membelit. Reticulatus itu, boa itu juga ngeruntel.
0: Ngeruntel orang.
1: Iya, ya tangan ya kaki. Tapi kalau yang beracun kayak kobra kayak apa itu nyokot ataupun mengeluarkan bisa, mengeluarkan itu racunnya, semprot dan juga menggigit.
0: Merinding aku, ulo ya gede dakwa nelisik itu rasanya.
1: Yang besar itu ya itu tadi reticulatus.
0: Gede. Kok dia bisa sampai gede gitu? Berarti kan dia ini makan,
1: ya memang
0: makan
1: apa, banyak. Spesiesnya itu mampu untuk tumbuh besar, bahkan di tempat-tempat biasa gitu dia bisa 3 meter. Kalau makanan tercukupi kan dia makan ayam, tikus gitu-gitu. Apalagi di sekitar kita kan sekarang ini werok banyak. Mungkin dia ekspansinya dari hutan-hutan pun sudah
0: yang tadi evakuasi ular piton masuk garasi aja di Jalan Gombel ngeserpok masuk di situ ini habitatnya ya, ular piton.
1: Nah kan dia sebenarnya mungkin tadinya di Gombel ya, di alas-alas di sana kesulitan, terus ke rumah tangga yang punya ayam, yang buang kepala ayam, yang di situ ada werok kan, itu werok kan tikus-tikus rumah kan, di rumah-rumah tangga tinggalnya. Dan dia ekspansi ke situ karena di hutan sudah susah cari makan. Kayak kemarin ada monyet yang ketabrak mobil itu, mungkin di habitatnya dia juga sudah sulit cari makan, dia cari ke seberang maksudnya untuk sanak keluarganya, malah ketabrak mobil kan.
0: Hewan yang berbahaya yang saat ini jadi sorotan itu ulo, biawak, terus apa lagi?
1: Ya ulo, biawak.
0: Ulo sama biawak aja yang paling berbahaya
1: yang
0: levelnya.
1: Yang di sekitar kita ya itu.
0: Kalau monyet itu berbahaya nggak sih?
1: Kalau monyet itu berbahaya kan? Kalau berkelompok, kalau cuma satu mungkin nggak begitu ya. Karena monyet itu kadang berkelompok atau apa jenengnya, koloni.
0: Monyet itu ini nggak nyokot orang nggak? Nyokot orang?
1: Iya nyokot, kalau dia diserang pokoknya nyokot hewan-hewan itu.
0: Lah terus kalau koloni gitu orangnya diapain?
1: Iya dikeroyok biasanya. Direbut
0: dikeroyok
1: tasnya.
0: Monyet.
1: Seperti yang di Bali itu direbut tasnya kemudian dicari makanannya.
0: Orangnya?
1: Ya orangnya kalau dia ngelawan ya digigit. Kalau enggak ya enggak.
0: Digigit kawanan monyet gitu.
1: Heeh, gua melayu tasnya paling, karena monyet juga takut sih sama manusia.
0: Oh, berarti enggak yang kayak ulos yang langsung nyokot atau ngelibet gitu.
1: Kalau diserang ya, monyet baru membales.
0: Berarti biawak, ular, terus monyet, sama apa lagi?
1: Harimau.
0: Harimau.
1: Tapi ya jarang kalau di tempat kita, di daerah sini sudah.
0: Kayak yang di daerah kota-kota ini, kayak kota Semarang gini kan istilahnya ya udah kota yang metropolis ya. Tapi kan masa ije ono ulo mlebu lah.
1: Iya ada nek ulo.
0: Biawak mlebu lah kayak
1: Karena di Semarang kan masih ada sungai, sepanjang ada sungai, ada gerumbulan itu masih dimungkinkan ada ular. Sungai-sungai yang mengalir terus perbukitan, kayak di Gombel, kayak di Siranda itu kan juga masih ada wit-witan, ada mungkin sarang-sarang ulo. Tidak mungkin mereka itu ulo itu terus ujung-ujung maklap hilang.
0: Ditabur garam keliling rumah betul nggak mencegah ular?
1: Itu ternyata enggak.
0: Oh enggak, lah dulu waktu aku kemah pramuka di Gidua ditaburi garam di sekeliling tenda.
1: Nyatanya itu hanya apa ya, kepercayaan sesaat aja, enggak bener.
0: Nih Pak Muhammad Bagus Binatara nih. Selamat pagi. Pagi Pak. Ini ular di komplek perumahan saya tadi Mula malam Warman. Di Mula Warman Tembalang.
1: Nah, nih kayak ini kayaknya ular rano ini apa namanya? Ini kayaknya ular kobra ini, kobra. Ini.
0: Sumpil masa sampai ana kobra kok. Kobra lagi.
1: Kobra. Oh anu, reticulatus, piton. Piton reticulatus. Ya. Tak kirain kobra tadi, piton.
0: Oh.
1: Cukup besar ya ini, 2 meter, enggak ada 2 meter, 1,5 nih Pak ya.
0: Kok bisa ya?
1: Ya enggak apa, biarkan hidup untuk menjadi musuh alami.
0: Kok biarkan hidup lah, kok nek ngemplok cah cilik.
1: Ya enggak, ya nek di anu pokoknya aja sampai yang perumahan dipindah ke alamnya di buang kebun.
0: Lah kalau semua monyet ditangkap dan mekar terus diapain tuh hewan ular atau biawak?
1: Ya dikembalikan ke alamnya, alam ke hutan atau dibawa ke kebun binatang untuk dipelihara kalau besar ya.
0: Kan nangkepi kan berarti istilahnya nangkepi banyak ular nih. Apa damkar ya kan? Nangkepi banyak ular, nangkepi beberapa biawak.
1: Tanya sama Pak ini ya.
0: Tanya sama Pak Adi Bakti yang aku tahu ya nih.
1: Pak, nanti ularnya itu dibawa ke kebun binatang atau dikembalikan ke habitat? Karena itu pelestarian lingkungan untuk melawan apa namanya musuh alaminya.
0: Iya, aku merinding banget lihat ularnya Pak Bagus. Binatara gede banget. Gede ireng, totol-totol, lunyu.
1: Piton itu, jenis piton reticulatus.
0: Itu berarti yang mengelilit orang ya?
1: Ngelilit itu. Yang gigit ngelilit, cuman tidak beracun.
0: Ini katanya Pak Muhammad Bagus Binatara, kui ularnya yang ngerekam ibu-ibu loh. Yang waktu lewat komplek dicegat sama ular.
1: Mendel ibu. Anak ular.
0: Anak ular, anak di Tegal sama Cilacap ya.
1: Di sana di daerah. Anak ular.
0: Anak ular.
1: Ularnya Melayu Merana.
0: Ya wes ini karena tadi bahas kobra ya Pak Muhammad Bagus Binantara kok langsung tekon kubroy. Bagaimana situasi di Kubro? Coba aku buka informasi dari beberapa kawan kayak Pak Sudiarto.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini Pak Sudiarto sudah tindak dari Kudus tadi jam 5 lebih 15 pagi loh. Melintas dari Kudus jam 5 lebih 15 pagi sepanjang jalur konvensional lancar. Kudus Demak Semarang lancar.
1: Tidak ada ketersendatan.
0: Yes, tidak ada ketersendatan maupun genangan air kedua arahnya. Kemudian Pak Edi Suprianto ini memberikan informasi ada truk mogok tapi sementara masih di Kerapyak ya.
1: Lalin aman.
0: Waduh. Sebentar. Kerapyak kok jerakah? Jerakah ya ini.
1: TL Kerapyak arah Mangkang. Mana nih Bu yang benar nih?
0: Pak. Jerakah iki pun tak kira Kerapyak. Iya wis jerakah ya Pak. Wong
1: arep pasar kok ini kok ya.
0: Iya makane. Ini gedungnya UIN to cetha welo-welo.
1: Fakultas Kedokteran.
0: Ya wis matur suwun informasinya Pak Edi Suprianto. Kemudian Pak Supriyadi nih coba kita buka infonya.
2: Selamat pagi. Bung Jamal sama Mas Yuda. Ngomong-ngomong masalah biawak, perumahan saya itu kan di bawah segar pencah. Biawak banyak masuk rumah sering, Mas. Di dalam rumah ngambrol ke eternit ya pernah, cuman seiring dengan banyaknya biawak itu tikus got, tikus wirok, terus ular macam-macam yang sering ada di perumahan itu habis semua, disikat semua sama biawak itu. Jadinya itu ya ular. Sekarang malah kita jaga biawak itu. Kalau dulu kan asal ada yang udah besar sak kaki, kalau Pak Satpam dicekel, dirica-rica. Kalau sekarang dibiarkan, soalnya ternyata dia menghabiskan ya. Itu ular sama tikus-tikus yang ada di got itu, Mas. Begitu. Terima kasih.
0: Biawak dalam... biawak makan ular, ular makan tikus.
1: Ya pokoknya itu circle ini ya, apa namanya, siklus yang terjadi di alam.
0: Lah terus kalau makan. Tinggal di sebuah perumahan lebih mending banyak tikus apa banyak biawak?
1: Kalau tikus kan penyakitnya banyak.
0: Kalau biawak?
1: Kalau biawak kan jarang-jarang masuk, mungkin kalau di luar ada tikus dia sudah.
0: Biawak makan rumah. Orang nggak?
1: Enggak lah.
0: Lah kalau sama orang dia bakal nggak
1: lari, takut
0: biawak. Oh biawak itu takut orang.
1: Perlu orang lari dia. Cuman kalau apa namanya sudah terlanjur lapar dia masuk ke seputar rumah kan makan ayam di situ.
0: Tapi kitanya nggak diberakot kan? Kalau contoh tadi ada biawak masuk rumah terus takut. Tiba-tiba wah itu berakot kita ya, gitu.
1: Takut biawak itu juga takut lihat orang misalnya petuan gitu dia melari.
0: Oh takut. Kok bisa ya?
1: Ya sama semua binatang itu responnya pertama mesti lari, kecuali dia sudah diganggu dia akan menggigit kalau dilawan.
0: Bu Bagus Binatara tuh dosen biologi Universitas Diponegoro loh. Kalau hewan-hewan gini kan pasti tahu ya.
1: Yes.
0: Hewan-hewan terus di atasnya biawak apa lagi? Apa rantai makanannya?
1: Ya biawak ya.
0: Di atas biawak apa lagi? Ada hewan yang lebih gede nggak?
1: Apa ya rapal aku.
0: Yang makan biawak siapa? Kan biawak makan ular, ular makan tikus, yang makan biawak siapa?
1: Makan biawak wong. Pak Satpam tadi. Ketika kecil ya bisa saling memakan kalau kecil. Dicatat. Aneh makan biawak ya. Karena ketika kecil biawak ya mungkin juga disantap ular juga saling memakan, tapi kebanyakan yang lebih dominan tuh biawak yang nyikat ular tikus gitu.
0: Oh.
1: Karena biawak tuh kayak komodo gitu loh bentuknya tuh, jadi.
0: Oh gitu.
1: Ya, respon. Kalau di bahasa di tempat-tempat kita di desa mencawak.
0: Nih Pak Fuad ya guys, ini tadi Pak Muhammad Bagus Binatara dan maybe kawan-kawan yang tanya kubro. Ini Pak Fuad sudah perjalanan pagi Rasika. Saya dari Semarang ke Demak so far masih ngacir ya sampai jam 6.20. Lancar termasuk saja, di kubro Kaligawi
1: Semarang ke Demaknya.
0: Yes betul sekali, masih jam 6 kok ya ini. Berarti antriannya ya, mungkin Anda tetap antrian di kubro tapi masih masih kondusif. Lagi mana nggak banyak ular Thomas, wong sekarang rantai makanan sudah tidak seimbang, kayak burung bubut sudah hilang.
1: Oh, salah satu rantai makanannya sudah hilang ya, kadang-kadang diburu, ditembak
0: Atau emang yang makan burung siapa? Hah? Yang makan burung siapa?
1: Ya termasuk biawak, termasuk
0: biawak ular makan itu burung.
1: Juga makan burung.
0: Caranya?
1: Ya kalau caranya ya dia ke sarang ambil makan.
0: Oh iya
1: bloknya aja dimakan. Biawak itu ya termasuk apa aja doyan tuh biawak.
0: Oh gitu. Nih katanya Pak Muhammad bagus nih, mending biawak karena tikus
1: penyakit.
0: Ada penyakit leptospirosis.
1: Juga pes juga ya.
0: Katanya Bu Bagus, matur suwun ya. Mumpung ada dosen biologi nih yang dengerin kita, ayo kamu mau tanya apa?
1: Pes itu disebabkan oleh tikus karena tikus itu sebagai host.
0: Lebih biawak itu nggak bikin penyakit?
1: Ya nggak amat sih, nggak terlalu sih karena konteks apa dengan manusianya kan jarang. Kalau tikus kan lebih dekat, dia di dalam rumah, dia masuk ke dapur, dilatih apa bekas makananmu, dilatih kucing. Kalau biawak kan nggak, dia kan sembunyi di belakang rumah, di kadang di plafon tuh kalau yang sudah mulai tikus kan.
0: Tikus itu cuma ada di Indonesia atau di Singapura apa di Kuala Lumpur sana?
1: Iya,
0: tikus
1: ya ada toh di seluruh dunia
0: tikus. Kok kemarin ndelok ning foto-foto atau video-video luar negeri kok resik-resik kan lho.
1: Lah Mickey Mouse itu kan dari Amerika.
0: Oh iya, Ding.
1: Tikus itu.
0: Oh iya, Ding, bener.
1: Tikus-tikus yang kalau Indonesia kan tikus piti, tikus merok, tikus.
0: Oh iya, Ding, apalagi, Mickey Mouse betul ya. Nih ada Pak Tito Adianto nih lewat Kubro.
1: Masih lancar walaupun pelan-pelan.
0: Betul sekali, jalan alon-alon katanya. Ini sampai di depan kantornya PT HK Semarang Demak. Situasinya merambat di sana. Nah guys, tipsnya toh kalau Anda lewat Arterio Sudarso, lewat Kubro, kalau Anda lurus mau ke pelabuhan
1: kiri,
0: itu ya? Ada lajur ya, ada lajur paling kiri itu yang sudah bisa dilintasi yang kemarin dicor. Yang
1: paling kiri ya.
0: Lajur paling kiri dan lajur paling kanan, tengah-tengahnya lagi dibongkar untuk dicor. Ya wis matur suwun ya, informasinya tuh kawan-kawan tadi sudah ada informasi hingga Demak, Kudus, ada Pak Sudiarto yang sudah tindakan, Pak Danang nih coba.
3: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal melaporkan. Hari ini Rabu, di cuaca yang cerah ini perjalanan saya sudah sampai Juwana dari Kudus ke Blora ya, jam 6 lebih 12 menit. Kondisi lalu lintas dari Kudus, Pati, Juwana lancar kedua arah.
0: Mantap.
3: Oh ya, di lingkar Pati jalannya sudah pada ditambal semua dan tidak ada jalan berlubang. Demikian informasi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Iya Pak, terima kasih.
0: Mantap, mantap suan Pak Danang laporannya dari Kudus, Pati, dua arah lancar. Berarti informasi dari kawan-kawan tadi yang ngasih info Semarang, Demak, Demak, Kudus, dua arah masih baik dan lancar, dilanjutkan sampai dengan Pati. Tidak ada laporan kendala signifikan kedua arahnya. Mantap, mantap. Kita geser dulu ke jalur yang lain ya, kawan Rasika. Ini ada Pak Puji Waluyo yang sudah perjalanan dari kawasan industri Wijaya Kusuma.
1: Gak sih.
0: Saya ke Banyu Putih, Batang.
1: Lalin lancar ya.
0: Yes, sepanjang KIW sampai dengan nih, sudah sampai minimarket tempat tujuannya Pak Puji Waluyo nih. Di kawasan Banyu Putih, Kabupaten Batang, sepanjang perjalanan lancar tadi sampai dengan Batang jam 5 pagi. Pak Elifas, selamat pagi Mas Yud, Mas Jamal. Antrian di Brangsong ya. Antrian di Brangsong jam 6 pagi
1: ya?
0: Sampai dengan Ketapang. Tadi waktu saya lewat jam 6 pagi belum ada kontraflow.
1: Belum ada. Okay.
0: Tapi roda 2 sudah bisa pada naik di jalan yang sudah
1: baru dicor.
0: Pak Elifas Angga, antri 10 menit di Brangsong. Pak Aziz Noverdi.
4: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal serta kawan Rasika semuanya melaporkan. Di hari ini Rabu tanggal 17 Juni tahun 2026 dari jalur Pantura Semarang Kendal atau tepatnya ini di Pantura Wali Songo di bawah TL Uin ada truk trouble ya. Ini sudah dipasang barier sama ada daun-daunnya itu. Saat ini pagi hari di jam 5 lewat 20 menit masih belum mengakibatkan ketersendatan. Semoga lekas segera terevakuasi ya Mas Yudan Bung Jamal. Begitu kawan Rasika, posisi truknya berada di tengah-tengah lajur, ambil lajur kiri ataupun lajur kanan untuk melintas mengarah ke Mangkang. Begitu yang bisa diinformasikan. Terima kasih
0: Pak Aziz. Ini di traffic light Jerakah ya, yang tadi kita dapatkan infonya ada truk mogok kawan Rasika di lajur tengah di kawasan traffic light Jerakah Kota Semarang. Pak Didi Sigit Setiawan.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan-kawan. Pagi ini perjalanan dari Mangkang menuju ke Bawen ya. Tadi lewat tol Manyaran, exit di Setiabudi, terus belok kiri ke Durian ya. Durian Tirta Agung terpantau masih lancar semuanya. Kemudian nanti ke Banyumanik, bablas ke Bawen. Itu karena pagi ini saya bersama Pak Hendri Agus.
0: Selamat pagi Pak Hendri.
1: Selamat pagi. Dan selamat satu suro.
5: Selamat tahun baru.
0: Oh bener.
5: Satu Muharram dan satu suro di 1960. Oke. Semoga menjadi berkah semuanya.
1: Amin.
5: Di tahun
1: amin
5: ini. Demikian update-nya di pagi hari ini.
1: Terima kasih.
0: Oke. Matreswan informasinya itu ya Kawan Rasika, jalur Semarang Mangkang menuju arah ke Brangsong Kendal, bahkan tadi sudah ada yang sampai Batang Kawan Rasika. Lokasi di Brangsong saat ini merambat kurang lebih 10 menit yang arah Semarangnya.
1: Tapi masih oke ya.
0: Betul. Itu kadarnya bagi kawan-kawan Kendal itu masih kondusif kawan, 10 menit normal. Kemudian juga ada truk mogok di traffic light Jerakah yang arah ke Mangkang, tapi kondisinya ya masih belum sampai merambat panjang. Di Jerakah ya guys, truk mogoknya, bukan di Kerapia. Thank you informasinya ya kawan, Semarang Mangkang menuju arah Kendal mengaten ya infonya. Oh satu lagi deh sisan Pak Rasep Afriti ya.
6: Halo. Yang memakan biawak itu manusia Mas Yuda, ada makanannya.
1: Iya toh.
6: Di belakang rumah saya itu banyak biawak. Saya malah kalau ada orang yang menangkap ataupun menembak itu kadang keberatan, karena dengan adanya biawak itu akan menjadi pemangsa alami untuk ular ya Mas. Karena rumah saya kan belakangnya kan sungai.
0: Oh ya pantas tadi ditambahkan.
6: Biawak itu dengar orang jalan kaki aja itu lari dia.
0: Pantas tadi di tambangan kemarin ada 2 apa 3 gitu kegiatannya damkar nangkap biawak. Berarti memang masih ramai di sana biawak.
1: Masih banyak sungai, masih banyak sawah, itu biawak masih banyak. Asal jangan dibunuh dan dilestarikan.
0: Ini Pak Muhammad Bagus Binatarama, tikus mah banyak di Indonesia. Kalau di luar negeri Mickey Mouse, Tom and Jerry kan tikusnya koki tuh film-filmnya. Kalau di Indonesia wah tikusnya akeh, tikus werok sampai tikus yang berdasi.
1: Nah, itu maksud saya tadi Indonesia ki ya ulone oke, tikusnya ya oke.
0: Ular berdasi itu ada enggak sih?
1: Ya mungkin. Kalau ular kan goleki sing
0: Kalau yang berdasi itu lebih bahaya tikus apa ular?
1: Sama aja lah, bahaya semua.

0: Eh kawan, kita ke jalur Semarang Salatiga dulu ya. Ini kok informasinya ada truk naik ke median jalan di kawasan Tuntang. Betul, ini ada Haris Widi nih yang ada di sana.
1: Tuntang arah Bawen.
2: Arah Bawen.
0: Oh. Ada truk box kawan warna pink naik median jalan di tanjakan Tuntang arah menuju ke Bawen. Oh, ini ada Pak Suhartono juga nih. Oh,
2: iya, info yang sama nih dari Pak Hartono nih.
0: Pak Suhartono ngasih info, selamat pagi Rasika.
2: Pagi, Pak.
0: Ada truk naik naik median jalan ya di tanjakan Tuntang arah ke Bawen. Sementara sih jalannya agak tersendat, hati-hati untuk pengendara yang lain. Oke, baik, matur suwun informasinya Pak Suhartono ya. Kemudian juga ini ada Kawan Rasika 3200 juga ngasih informasi di kawasan Jalan Raya Tuntang Kabupaten Semarang arah menuju ke Bawen. Itu posisi truknya bagian kepalanya ada di lajur kiri Kawan Rasika, tapi bagian badan yang bagian belakangnya itu kayak sedikit di lajur kanan arah turun.
2: Pembatas jalan.
0: Betul, posisi truknya literally naik kawan, nangkring di atas median jalan. Eh iya toh, bener toh ini tanjakan Tuntang toh?
2: Iya, dari setelah jembatan toh kayaknya.
0: Iya, setelah jembatan Tuntang arah ke Beben. Sementara sih masih belum ada ketersendatan ya Kawan Rasika, lalu lintasnya masih mengalir arus lalu lintasnya di kawasan Jalan Raya Tuntang, Kabupaten Semarang. Ini ada Pak Noval Hanif juga nih. Selamat pagi Rasika, pagi. Di tanjakan Tuntang arah ke Semarang ada truk naik pembatas jalan ya, lalu lintasnya masih lancar ini situasinya.
2: Melintang.
0: Supir sama kernetnya sudah aww dan sudah masang rambu, baik itu yang dari bawah ataupun yang dari atas, karena istilahnya lajur kanan di kedua arahnya
2: terganggu.
0: Betul, bagian kepalanya ada di lajur kanan arah Bewin, bagian belakangnya ada di lajur kanan arah ke Solo Tigo. Sampai dengan Pasar Karangjati, pas di SPBU Karangjati arah Semarang ada truk pindah muatan, mungkin mogok itu, tadi merambat 100 meter.
2: Oh, pindah muatan ini, jadi ungkur-ungkuran truknya di seputaran SPBU.
0: Oh, lagi Pak Himawan Kendal, tak bisa melebuhi
2: ini. Ini pas di depan kantor nih.
0: Lah ya, nyebrangnya lebih. Nyebrangnya langsung tertutup sama si truknya itu.
2: Yang lagi ungkur-ungkuran.
0: Ayo truk.
2: Over muatan.
0: Pak Himawan meh teko lho, Gi.
2: Lah, kuih kantornya wajah ada ucapan selamat tuh.
0: Selamat apa?
2: Nggak tahu, ucapan selamat apa tuh, ada bunga.
0: Mana toh?
2: Depan kantor ini tuh. Nah,
0: oh, iya.
2: Apa tuh? Selamat ulang tahun kali Pak Himawan.
0: Iya, yuk kantor Pak Himawan. Acara apa kantor nih? Pak Deden, ono acara apa iki?
2: Enggak kabar-kabar.
0: Orang kabar.
2: Orang undang-undang.
0: Iya. Ya, selamat teruskan informasinya Pak Noval Hanif ya. Dari kawasan Tuntang dan Karangjati, Kabupaten Semarang, Kawan Rasika. Ada dua notes. Di kawasan Tuntang ada truk naik ke median jalan di tanjakan Tuntang Kabupaten Semarang arah Bawen, sama di Karangjati ada truk lagi pindah muatan persis di sekitar SPBU Karangjati arah Ungaran juga. Pak Wahyu Bian.
3: Selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal.
2: Pagi.
3: Pagi kawan Rasika.
2: Lumbel.
3: Izin melaporkan perjalanan menuju ke Semarang via konvensional dari Ungaran. Saat ini sampai di turunan Gombel ya Bung. Ini terlihat lancar ya. Lancar setelah libur kemarin Suro ya.
0: Lancar kota Semarang asik.
3: Oh iya Bung, ngomong-ngomong biawa itu kemarin tetangga saya Pak RT itu nangkep biawa Bung. Wede Bung. Tapi didol Bung.
0: Oh biawa itu
3: lumayan,
2: ya, mungkin untuk yang masa
3: itu ada sedikit insiden ya, biawa itu menggigit tangannya Pak RT itu sampai sobek itu.
0: Iii.
3: Tapi untung pas posisi gigit itu langsung dilepas ya sama biawanya,

0: Ki Pak Himawan ini metu ki langsungan ki ra iso mlebu ya wis malahane Mas iso nggo alasan izin. Iya nek Pak Himawan sing izin ora ono sing wani.
1: Mandek nang pom bensin ya. Jagongan sih.
0: Coba nek yang izin koyo kita-kita berdua ngene para langsung di
1: ya kan iso mrobol.
0: Heeh nek Pak Himawan sing ngomong ngono kan ora ono sing wani.
1: Iya. Ya wis istirahat dulu aja di luar.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Ya, as you guys know, tanda bahwa hari ini hari truk nasional adalah informasi seputar truk yang sudah mewarnai sejak jam 6 pagi. Ada dua laporan sementara seputar truk. Yang pertama adalah mogok di traffic light Jerakah di Jalan Pantura Wali Songo, Kota Semarang, arah Mangkang. Ini katanya ketersendatannya sudah sampai agen-agen bus-bus itu katanya merambatnya. Yang dari Krapyak menuju arah Jerakah, kawan, merambat sampai dengan agen-agen bus
1: di
0: itu.
1: Di depan PLN lah ya.
0: Iya, betul, ya. Depan PLN. Depan apa gardu PLN itu, kawan, ya. Warasika. Ada truk mogok ya di lajur tengah di simpang Jerakah Kota Semarang di Jalan Pantura Wali Songo, saat ini merambat kurang lebih 300-an meter arah menuju ke barat. Lalu yang kedua di Jalan Raya Tuntang Kabupaten Semarang, ini ada truk naik median jalan di tanjakan Tuntang arah menuju ke Mbewin. Informasi di jam 6 lebih 42 3 menit yang lalu, laporannya Pak Angga Jiraya katanya truknya sudah mau pindah muatan, Bung.
1: Oh, masih.
0: Temennya sudah datang ngasih bantuan.
1: Oke, berarti nanti habis ini oper muatan lagi kayak yang di Karangjati ya.
0: Nah, betul. Nah, yang ketiga ya, yang di Karangjati itu. Di Karangjati, Kawan Rasika, di Jalan Soekarno-Hatta Karangjati, depan kantor BPR.
1: Sebuah kantor tempat kawan kantor kita Iwan bekerja. Betul. Sedang ada pindah muatan atau oper muatan.
0: Ada truk pindah muatan di sana, kawan. Posisinya ada di lajur kiri, tapi yang merambatnya masih merambat normal aja, mulai dari setelah pertigaan Bergas ya. Setelah pertigaan Bergas Pasar Karangjati ya, sampai dengan aja, SPBU Karangjati arah Ungaran. Itu, kawan. Nah, ini foto di kawasan Tuntangnya Pak Angga Jiraya arah Salatiga. Ini foto dari arah Salatiga ya, Mas. Truknya sudah datang.
1: Yang mau ngambil atau mengoper sudah datang.
0: Dan proses pindah muatannya ada di jalur arah Solotigo.
1: Jadi memakan separuh ya.
0: Betul. Tentunya. Yang arah turun nih laporannya Pak Angga Jiraya. Matur suwun Pak Ade Wardana juga 645 ya. Truk yang naik ke median jalan di Jalan Raya Tuntang arah menuju Bawen setelah jembatan. Informasinya sih sementara tidak kuat nanjak terus mundur ya. Kalau yang arah naik tidak ada ketersendatan, katanya Pak Ade. Tapi yang arah turun ada, soalnya pindah muatannya ada di jalur ya, arah ke Salatiga. Dituntang ya, kawan, reska sekali lagi. Tapi beberapa kawan yang melintas sih kondisinya masih baik. Arus lalu lintasnya nggak yang sampai ada antrian signifikan gitu loh. Nah, ini sudah ada pantauan dari Pak Angga Jiraya. Kalau yang jalur arah Salatiganya dipakai untuk evakuasi, nah itu nanti perkembangannya bagaimana, kita cek ke depan.
2: Kelana Kota Rasika.
0: Jalur yang kosong Semarang Purwodadi ya?
1: Ya, belum nih.
0: Belum ada tuh Semarang Gubuk, Semarang Purwodadi.
1: Pak Dono, Pak Mufid, mungkin kita tunggu infonya pagi hari ini.
0: Oh, ini ada Pak Astohar nih yang ngasih informasi. Jalur yang kosong tadi dari segmen 1, kawan, jalur Semarang Gubuk Godong. Meranggen. Ya, betul, Meranggen bagaimana? Aman.
3: Baik, rekan di studio, bukti-bukti Pak Yuda, juga kawan Rizka, selamat pagi. Saat ini saya berada di depan Masjid Kubro ya, menuju ke pelabuhan atau menuju ke utara. Nampak lalu lintas sudah mulai tersendat ya. Demikian juga ya, keluar dari tol juga mulai tersendat. Melengkapi laporan kawan Rizka sebelumnya ya, di 6.30 sudah tersendat. Tadi sekilas di bawah jembatan tol Kaligawe masih terpantau lancar ya. Di sini sudah mulai tersendat. Demikian kawan Rasika dari depan seberang Masjid Kubro, jalan apa itu? Yosudarso ya? Atau di tanjakan tol Kubro Astuhar. Mengabarkan tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk tes moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, kembali ke studio.
0: Wah, ini berarti Pak Aswar sudah sampai Kubro ya, dari Godong sana lancar ya.
1: Berarti oke dari timurnya ya, Pak ya.
0: Betul sekali. Thank you so much Pak Astohar, laporannya dari kawasan Gubro, Kota Semarang. Nah, ini Pak Dono
1: yang ke arah timur nih.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
1: Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam. Mari menginfokan perjalanan dari Semarang menuju Gubuk. Saat ini jam 6 lebih 42 menit. Saya melintas di depan Formosa. Seperti ini kondisinya. Tapi ini cukup cair kok, walaupun dari timur ini merangsek jalur dari arah barat sehingga hanya sedikit tersisa, tapi mobil masih bisa lewat. Untuk kondisi dari Semarang sampai Formosa tadi lancar, tidak ada kendala, hanya sedikit di depan Formosa ini. Untuk matahari juga sudah bersinar terang. Demikian informasinya, Mas Yuda.
1: Oke.
0: Oke, Pak Dono, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih ramai lancar, yes, menuju masuknya para pabrikan di Formosa.
0: Formosa yang menjadi titik titik artisnya lah ya.
1: Titik balik puncak kulminasi lalu lintas pagi hari ini. Di Formosa.
0: Nah, ini situasi di Formosa walaupun dia ramai kawan Rasika, tapi bagi beberapa kawan yang sudah
1: biasa
0: rutinitas melintas di sana ya.
1: Pelan-pelan nanti meluncur lepas dari Formosa sudah lancar.
0: Ya, betul. Thank you Pak Dono Nugroho sama Pak Astohar nih. Jalur Semarang Godong Gubuk kawan Rasika.
1: Sekitarnya.
0: Lalu lintasnya masih baik dan ramai lancar.

0: Informasi seputar World Cup 2026 akan disampaikan oleh Jamal Boy. Silahkan, bagaimana statistik hari ini? Kan kalau di TVRI ngontoh, statistik hari ini bagaimana, Bung? Pertandingan tadi, kita coba ulas sebentar. Di pertandingan yang tadi malam itu, mana lawan mana?
1: Mana lawan mana ya?
0: Mana lawan mana ya?
1: Saya baru saja melihatnya. Karena kebetulan saya nontonnya sedikit terus ngantuk. Tapi yang jelas tadi malam pertandingan cukup mengasihkan ya. Irak melawan Norwegia.
0: Irak Norwegia.
1: Nah, itu dimenangkan oleh Norwich dengan skor 3-1.
0: Sangar ya Irak ya, iso mele Piala Dunia.
1: Ya kan itu udah langganan kalau Irak udah sering. Oh. Dan Prancis Senegal juga dimenangkan oleh Prancis 3-1. Dan Iran melawan Selandia Baru 2-2. Kalau ada mungkin yang keliru-keliru atau ternyata skornya terakhir belum masuk, nanti di ada yang terakhir-terakhir, oh sih baru saja main, baru saja gol. Karena kan sampai pagi tuh pertandingannya tuh.
0: Nih loh dikasih clue sama Pak Adi Nugroho.
1: Sama Pak Adi Nugroho juga nonton nih ya.
0: Prancis menang 3-1 atas Senegal jam 2 pagi tadi. Ya. Menarik ya, soalnya penciptanya golnya itu Mbappe dari Prancis dan yang lawannya yang bikin gol itu Mbaye dari Senegal.
1: Itu yang ada di apa tren Mbappe sama Mbaye.
0: Dua nama yang mirip Mbappe dan Mbaye. Mbappe dari Prancis, Mbaye dari Senegal.
1: Mbappe pun itu keturunan Afrika Mbappe. Jadi kalau Mbaye
0: Mbappe itu enggak yang pemain termahal itu?
1: Ya lumayan terkenal dan lumayan mahal Mbappe itu.
0: Biasanya kalau ada orang-orang bercandaan tentang hal-hal yang mahal itu biasanya bisa beli Mbappe gitu-gitu loh.
1: Mbappe, jadi dia gue
0: ya, Mbaye ya nih. Oh ini.
1: Kalau di Indonesia mungkin Mbaye.
0: Oh alah ini. Dan nanti jam 8 pagi nih ada informasi nih. Nanti Argentina loh guys.
1: Ya Aljazair kalau gak salah lawan Aljazair.
0: Jam 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat.
1: Iya bentar lagi.
0: Bentar lagi nih Argentina melawan Aljazair.
1: Nah berapa-berapa karena Messi ikut nih nanti Messi
0: ya. Oh Messi ikut.
1: Di usia yang sudah ini. Udah senior.
0: Menurutmu Aljazair ada kans menang gak?
1: Ya ada tapi tipis ya. Karena kualitasnya memang Argentina memang di atas, masih lebih di atas.
0: Berarti lawannya Argentina sing angel tuh menurutmu siapa? Ya kan nanti, Argentina juara tahun kemarin kan?
1: Ya nanti lawannya yang abot-abot kayak Jerman.
0: Jerman terus?
1: Ya, kemudian juga Spanyol.
0: Spanyol, Portugal.
1: Dan juga tentu saja Belanda.
0: Oh, Belanda tuh oke toh? Ya, tahun kemarin Belanda sampai mana sih?
1: Piala Dunia tahun lalu, aduh nggak apa.
0: Yang di Qatar?
1: Nggak apa, tapi yang jelas tetap ditakuti kadang-kadang tim-tim yang memiliki apa kans untuk menang itu tetap tim itu juga Asia nanti Jepang Korea.
0: Berarti kalau ini contoh kayak karena ada Arab Saudi atau Turki apa negara Asia menang Piala Dunia itu akan sejarah itu.
1: Iya sejarah banget ya kemarin Korea misalnya menang itu sejarah banget.
0: Sama oh, Korea pernah menang?
1: Pernah.
0: Tahun menang, berapa?
1: Bukan juara dunia tapi menang di pertandingan.
0: Oh, menang pertandingan.
1: Babak penyisian atau itu kan menjadi sejarah itu cuma menang di babak-babak semifinal atau babak penyisian itu sudah.
0: Siapa saja sih pemenangnya stimulan. Piala Dunia itu negaranya pemenang
1: ya,
0: Piala.
1: Ya Brazil dunia. Yang paling banyak Brazil. Jerman, Spanyol.
0: Ini dari tahun 2002, Brazil, 2006 Italia, 2010 Espanya, 2014 Germany, 2018 France, 2022 Argentina. Oh iya, era negara Asia ya?
1: belum pernah.
0: Oh iya, era Asia guys, nggak pernah. Asia nggak pernah menang.
1: Asia, Afrika itu kayaknya belum ada.
0: Oh.
1: Jadi Eropa sama Amerika ya.
0: Wah, bakal duar menyala nggak sih kalau bakal kejadian? Menurutmu negara Asia yang kansnya paling tinggi menang Piala Dunia itu mana? Jepang.
1: Dan dia mematok target untuk final di Piala Dunia itu. Kalau bisa juara Jepang ini. Dia kemarin kan sudah memasang target itu tidak hanya ikut kan udah sering dari dulu ikut final
0: gitu. Itu kan negara Asia yang paling tinggi bisa bawa pulang Piala Dunia ya, trofi Piala Dunia
1: tapi belum pernah Asia belum pernah cuman targetnya Jepang tuh
0: di bawah Jepang siapa
1: Korea juga targetnya tinggi.
0: Korea tuh sepak bola nasionalnya juga oke
1: tuh oke pernah mengalahkan Italia tuh di waktu Piala Dunia dulu. Di Korea Jepang pernah Italia kalah sama Korea tahun 2000-an itu mah itu babak apa ya perempat final atau apa itu sejarah banget.
0: Iya nih yang paling banyak Brasil kalau aku Brazil, hitung Brazil sering banget terakhir 2002 94 Terus juga 1970, 1962, 1958 yang menang pertama yang edisi 1930 yang katamu Hindia Belanda ikut.
1: Oh, itu Uruguay.
0: Uruguay.
1: Negara Uruguay.
0: Lah, 1930 tuh Indonesia masih Hindia Belanda, Uruguay udah jadi Uruguay.
1: Iya. Uruguay udah jadi Uruguay itu.
0: Ya, itulah kawan, nanti jam 8 pagi aku yakin pasti akan banyak yang nobar
1: nonton
0: di kantornya masing-masing, betul? Karena tim Argentina tim banyak favorit yang jagoin. Nah, betul. Itu. Sudewo bantah dakwaan KPK, Kawarasika. Mantan Bupati Pati Sudewo membantah dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebut dirinya terlibat dalam praktik jual-beli jabatan perangkat desa senilai 2,49 miliar rupiah. Dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Senin 15 Juni 2026 kemarin, Sudewo menegaskan proses pengisian perangkat desa adalah kewenangan Pemdes, bukan kewenangan Bupati atau Pemerintah Kabupaten Pati. Menurut Sudewo, aturan yang berlaku saat dirinya menjabat telah mengembalikan kewenangan pengisian perangkat desa kepada pemerintah desa. Dirinya juga membandingkan dengan kebijakan pada periode sebelumnya yang menurutnya justru menempatkan kewenangan tersebut di tangan bupati. Sudewo juga membantah mengetahui adanya pengumpulan uang yang diduga dilakukan sejumlah kepala desa terkait proses pengisian perangkat desa. Sudewo menegaskan selama menjabat sebagai Bupati Pati tidak pernah ada praktik jual-beli jabatan, baik dalam pengisian jabatan struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati maupun pengangkatan pejabat di sejumlah badan usaha milik daerah. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edwin Pudiono, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan surat dakwaan terhadap Sudewo bersama tiga kepala desa yaitu Sumarjiono, Abdul Suyono, dan Karjan melakukan tindak pidana korupsi terkait pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati dengan total anggaran yang sudah dikumpulkan dari berbagai calon perangkat desa di Kabupaten Pati mencapai 2,49 miliar rupiah.
2: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Sebelum ke kabar Jawa Tengah jam 7 pagi, ini kok Pak Anto Ranggil ngasih informasi, katanya ada insiden
1: di depan Arkov.
0: Yes, di kawasan Pantura Arkov Demak ini.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Pagi, Pak.
3: Melaporkan dari depan Arkov ini arah dari Semarang arah ke Demak. Kayaknya ada insiden ini Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Apa?
3: Agak tersendat ini. Kayaknya ada insiden depan.
0: Insiden antara truk.
1: Belum tahu nih Pak, apa nih? Oh ini.
3: Oh iya, ada insiden, tapi alhamdulillah orangnya enggak apa-apa.
0: Oh,
3: cuman luka-luka kayaknya.
1: Oh, berarti luka kok.
3: Kesenggol truk sama bis minibus kayaknya. Hmm. Ada truk sama minibus yang berhenti.
0: Okay.
3: Begitu Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Oke, okay, okay.
0: Baik, motor suun informasinya. Nah, ini yang arah kemana Pak?
1: Ya, arah timur Anto,
0: arah timur, arah matahari.
1: Silau.
0: Oke. Nggih, matur suwun informasinya Pak Anto Ragil ya.
1: Di depan Arkov ya.
0: Betul, di Jalan Pantura Semarang arah menuju ke Demak di sekitaran Arkov ya, Kawarasika. Itu informasinya kok ada insiden. Truk dan sepeda motor, Kawarasika. Informasinya tapi beruntung korban pengendara sepeda motornya dalam kondisi luka saja.
1: Evakuasi atau ditolong.
0: Betul, di Jalan Pantura Onggorawe arah menuju ke Demak, laporannya Pak Anto. Nanti kita lanjutkan lagi setelah kabar Jawa Tengah jam 7 kawan, tetap di Kelana Kota Pagi.
2: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
4: Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, Saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross, karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan. Defensive driving with Radio
2: Rasika. Jam 7 pagi, waktu di Rasika.
5: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
6: Kawasan legendaris Pasar Johar Semarang dipastikan akan kembali ramai setelah Wali Kota Agustina Wilujeng resmi meluncurkan New PM atau New Pasar Maling. Langkah ini diambil Pemkot Semarang untuk mengubah area kosong pasar menjadi pusat kreatif anak muda, ruang seni hingga sentra kuliner legendaris Kota Lumpia. Wali Kota Agustina menegaskan inovasi ini menjadi strategi jitu agar pasar tradisional mampu bertahan dan menyesuaikan diri di tengah gempuran tren belanja online. Gebrakan itu langsung disambut antusias para pelaku usaha, di mana tercatat sebanyak 900 lebih pedagang kini saling berebut untuk bisa mendapatkan lapak jualan. Untuk meningkatkan angka kunjungan, Dinas Perdagangan Kota Semarang memastikan akan menjaga harga barang tetap miring, serta siap mengerahkan influencer untuk menggencarkan promosi. Dinas Perdagangan Kota Salatiga memberlakukan sistem pembatasan pembelian saat menggelar operasi pasar murah. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi aksi borong sekaligus memastikan pemerataan karena tingginya antusiasme ratusan warga yang datang ke lokasi, seperti di kawasan Kridango. Kepala Bidang Perdagangan Disdag Salatiga, Sumini, menjelaskan setiap warga hanya diperbolehkan membeli masing-masing satu item barang, terutama untuk komoditas beras dan minyak goreng. Gebrakan pasar murah ini dinilai sangat efektif dan langsung membantu warga di tengah meroketnya harga pangan di pasaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
5: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.